Selamat pagi teman Pro 2. Inilah info Pro 2 pagi hari ini bersama saya, Rinda Marlita. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG menyatakan operasi hujan buatan belum bisa dilakukan untuk membantu memadamkan kebakaran di tempat pembuangan akhir Jati Waringin, Kabupaten Tangerang. Kepala Balai Besar BMKG Wilayah 2, Hartanto, menjelaskan potensi pertumbuhan awan pada awal Juli masih sangat rendah, sehingga teknologi modifikasi cuaca belum memungkinkan untuk menghasilkan hujan dalam jumlah besar. Sebagai alternatif, pemadaman dilakukan secara konvensional dan diperkuat dengan operasi waterbombing menggunakan helikopter. Sementara itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mengerahkan 2 helikopter jenis Mi-8AMT dari Jambi. Salah satunya mampu membawa hingga 4.000 liter air untuk dijatuhkan langsung ke titik api. Kebakaran di TPA Jatiwaringin sendiri telah berlangsung sejak 30 Juni dan meluas hingga sekitar 15 hektar akibat cuaca kering serta angin kencang. Beralih ke dunia olahraga, tim nasional Belgia memastikan langkah ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah menang dramatis 3-2 atas Senegal di Stadion Seattle, Amerika Serikat. Belgia sempat tertinggal 2 gol melalui Habib Diarra dan Ismail Assar, namun menjelang akhir pertandingan, Romelu Lukaku memperkecil ketertinggalan, disusul gol penyeimbang dari Yorie Tielemans yang memaksa laga berlanjut ke perpanjangan waktu. Pada babak tambahan, Belgia akhirnya mencetak gol kemenangan untuk memastikan skor akhir 3-2 sekaligus mengamankan tiket ke babak 16 besar Piala Dunia 2026.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya tas kulit kamu tetap awet? Gunakan tas kulit kamu sesering mungkin agar catnya tidak cepat pudar atau mengelupas. Bersihkan tas kulit kamu dengan kapas dan juga hand body atau baby oil saat terkena noda. Dan menyimpan tas kulit dengan cara ditumpuk adalah cara yang salah loh, karena bisa merusak tekstur dan bentuk dari tas kulit kamu.

tahu belum? Menurut National Cancer Institute, polifenol dalam teh green tea itu mampu mengurangi pertumbuhan tumor loh. Selain itu, teh green tea juga memiliki dampak positif untuk membunuh sel kanker dan menghentikan pertumbuhannya. Jadi, teh green tea aman loh, sahabat kreatif. Gak bikin kamu kanker juga, alias kantong kering.

Teman Pre2 update informasi yuk, tapi harus dari kanal yang terpercaya. Kamu gak usah bingung, gak usah khawatir, cari yang mana ya kanalnya. Langsung aja website RRI di rri.co.id. Dan yes, kamu bisa akses semuanya langsung dari smartphone kamu. Gak perlu ribet, tinggal buka browser, ketik aja rri.co.id, dan semua info hits langsung ada di tangan kamu. Cepat, akurat, terpercaya. Makanya yuk cek informasinya hanya di rri.co.id.

Tahukah kamu? Buku termahal di dunia dibanderol dengan harga 30,8 juta US dollar. Jika dirupiahkan, maka sekitar 354 miliar rupiah. Buku itu adalah Code Ex Leicester yang ditulis oleh Leonardo da Vinci yang berisi tentang koleksi karya ilmiahnya. Lalu siapa yang mampu membeli buku semahal itu? Bill Gates, salah satu orang paling kaya di dunia dan pernah menjadi orang terkaya di dunia. Tapi, tidak butuh waktu yang lama sampai dia bisa mendapatkan uangnya kembali.

0: suram banget tebingnya. Berani panjat tebing di sini nggak, bro?
1: Ya elah, beranilah. Tapi gue takut sih.
0: Gimana sih? Katanya berani, tapi takut. Labil deh lu. Jadinya berani apa takut nih?
1: Ya berani gue sebenarnya. Tapi kan sebelum kita panjat, kita harus perhatiin sekitar juga kali, bro. Lu gak takut apa? Gara-gara kita panjat ini tebing, jadi longsor ke rumah warga yang di bawah.
0: Waduh, ya amit-amit lah, bro. Tapi kan ada loh cara mencegah atau mengantisipasi tanah longsor.
1: Emang iya?
0: Iya, pertama kita bisa buat benteng atau beton yang menutupi si tebing atau lerengnya. Terus kita bikin terasering dan nggak nebang pohon sembarangan. Dan juga menghimbau warga buat nggak bangun rumah atau bangunan persis di bawah atau di atas lereng atau tebing. Dan yang terpenting nih, harus lebih waspada kalau mulai masuk musim hujan.
1: Kalau gue lihat-lihat ini wilayah aman ternyata, bro. Jauh dari pemukiman warga, terus nggak jauh dari sini juga ada bentengnya di bawah. Terus lagi nggak musim hujan.
0: Mantap. Jadi nih kita panjat di sini.
1: Oh ya jelas, minta izin dulu tapi.
0: Ya iyalah, soalnya minta izin Pak RT. Tanah longsor bukan hanya sebab alam, tapi juga manusia yang kurang memperhatikan lingkungannya. Maka mari kita sama-sama menyelamatkan lingkungan kita dan juga diri kita sendiri.
2: Prodway FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Prodway.

Pemain Produa Liverpool menyelesaikan penandatanganan back Jeremy Jacquet dari Stade Rennais. Nah, ia akan diikat dengan kontrak jangka panjang tergantung dari izin internasional, katanya seperti itu. Jacquet sendiri pindah dari Anfield setelah lulus dari tim muda Rennais dan juga membuat 33 penampilan senior. 21 penampilan terjadi pada musim 2025-2026 yang dipersingkat karena cedera bahu pada Februari yang lalu. Jacquet sendiri membangun pengalamannya dengan 24 pertandingan selama masa pinjaman bersama Clermont Foot. Dan pemain internasional Prancis U21 ini siap tentunya memulai perjalanannya di Anfield. Jacquet antusias menghadapi tantangan baru di Premier League dan Liverpool mendapatkan talenta muda berbakat dari Liga 1 dan nomor squad Jacquet akan dikonfirmasi pada waktu yang sudah ditetapkan. Katanya sih bagi dia ini tuh mimpi besar. Klub seperti Liverpool adalah mimpi besar untuk saya, katanya seperti itu.

Lagu Himne Syria berjudul Hymn to Creation menjadi lagu pertama yang dibuat oleh manusia menurut buku Trevor Homer berjudul The Book of Origin. Para ahli dan peneliti di dunia juga mengakui jika lagu ini merupakan lagu pertama di dunia. Lagu ini ditulis dalam cuneiform. Cuneiform adalah bahasa tertulis pertama dalam sejarah manusia. Digunakan oleh bangsa Sumeria di Tenggara Mesopotamia sekitar 5.000 tahun yang lalu. Himne Syria diperkirakan telah dibuat 3.400 sampai dengan 4.000 tahun yang lalu. Orang Yunani kuno adalah yang pertama mengembangkan sistem simbol atau notasi untuk merekam musik. Terdapat dua sistem huruf yang disusun dari notasi musik ini, yaitu instrumen dan musik vokal.

Masih dari kawasan Pangrango 34 Bogor di 106,8 Pro 2 FM RRI Bogor, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Nah, kita lanjut lagi yuk. Aku punya informasi untuk kamu semua nih, teman Pro 2. Ada yang lagi rame jadi obrolan di media sosial, apalagi kalau bukan salah satu girl groupnya K-pop. Kalau pas pertama dengar lagu dari grup Rookie At Heart yang baru aja ngerilis single baru mereka judulnya Say It secara global di 25 Juni 2026 yang lalu, lagu ini tuh hadir dengan nuansa pop nostalgia yang dipaduin dengan sentuhan melodi ikonik lagunya Loveful milik The Cardigans. Jadi kedengarannya familiar banget gitu kan ya. Sempet jadi perdebatan, ih ini ngejiplak ya, ih ini legal gak sih, katanya seperti itu. Meskipun masih tergolong pendengar pendatang baru, The At Heart bukan nama yang bisa dianggap remeh nih, teman Pro 2. Single mereka sebelumnya Shut Up ini sukses meraih lebih dari 4 juta views hanya dalam 1 minggu pertama aja. Sementara video musik dari Butterfly Doors ini bisa sampai nembus 24 juta views. Angka yang menunjukkan kalau grup ini tuh memang layak diperhitungkan. Kalau misalnya nadanya gitu kan ya, ataupun lagunya terdengar familiar, mungkin ya teman-teman Pro 2 ini juga kayak ada, mungkin sudah ada izin ataupun memang ada part-part yang mirip aja untuk nadanya gitu, teman-teman Pro 2. Nah, mudah-mudahan ini enggak jadi sesuatu yang menghambat mereka ya, teman-teman Pro 2 ya. Karena memang lagunya sebenarnya enak kok.

0: apa sih?
1: Harus apa sih supaya celana jeans kamu tetap awet dan tidak mudah pudar? Hindari mencuci celana jeans kamu yang masih baru. Simpan celana jeans kamu dengan cara digantung, bukan dilipat, agar warnanya tidak mudah pudar. Balik celana jeans kamu pada saat kamu mencuci dan menyetrika.

Teman berdua, kamu tahu dong alat transportasi tradisional becak. Nah, sekarang becak ini lagi jadi sorotan nih teman berdua. Karena PT Pindad resmi ngenalin becak listrik yang tampil lebih modern, tapi tetap mempertahankan bentuk becak yang udah akrab di jalanan gitu kan. Bedanya, becak ini pakai motor listrik dan punya fitur yang cukup keren. Mulai dari speedometer digital, rem cakram, lampu LED, sampai dengan fitur elektronik pedal assist yang bisa dikayuh jadi lebih ringan. Jadi abang beca gak perlu terlalu capek pas narik penumpang nih teman Pro 2. Nah gak cuman itu, beca listrik juga bisa bawa beban sampai dengan 210 kg. Sudah dilengkapi suspensi plus ada penutup buat melindungi penumpang ketika hujan. Nah sampai Februari 2026, pemerintah sudah menyalurkan sekitar 7.100 unit beca listrik ke berbagai daerah di Pulau Jawa termasuk Gresik dan juga Madiun. Harapannya sih beca tetap eksis di tengah perkembangan zaman, pengemudinya semakin terbantu dan pastinya transportasi jadi lebih ramah lingkungan. Nah, keren juga ya teman Prodia ya. Kendaraan tradisional yang semakin canggih, tapi ini enggak di jalan raya gitu loh teman Prodia, hanya di tempat-tempat tertentu yang entah itu masuk perkampungan yang tidak bisa dilewatin sama angkutan umum.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Yang baru di Pro 2 FM.

Teman Pro 2, pecinta F1, ada kabar seru nih. McLaren bakal tampil beda di Grand Prix Inggris di minggu ini. Biasanya identik sama warna orange, kali ini mobil McLaren 40 tampil dengan livery bernuansa chrome metallic. Ini kece banget sih teman Pro 2 ya. Desain spesial ini tuh dibuat bareng Google Gemini dan jadi bentuk penghormatan untuk sejarah panjang McLaren di dunia balap. Gak cuma soal tampilan, kolaborasi ini juga nunjukin kalau teknologi AI sekarang itu makin berperan penting di Formula 1 nih teman Pro 2. McLaren sendiri bahkan memanfaatkan AI Gemini buat ngebantu menganalisis data dan juga ngambil keputusan selama balapan supaya strategi tim makin maksimal. Nah, sebelum turun di sirkuit Silverstone, livery spesial ini bakal dipamerkan dulu di acara McLaren dan juga Google Gemini di London yang dibuka untuk publik selama akhir pekan balap. Jadi bukan cuma adu cepat doang nih di lintasan, ini juga jadi adu inovasi. Nah, menurut kamu gimana nih teman Pro 2? Livery dari McLaren ini yang baru bakal bawa hoki di balapan kandangnya atau malah justru jadi bumerang nih teman Pro 2? Kayaknya sih hoki ya, keren soalnya.

membuka pintu bagi inovasi dan peluang bisnis yang tak terbatas. Namun di balik kemudahan ini, terdapat sisi gelap yang semakin mengkhawatirkan, yaitu maraknya investasi bodong. Dengan hanya bermodalkan perangkat pintar dan koneksi internet, siapapun dapat dengan mudah menjangkau calon korban di seluruh penjuru dunia. Modus operandi pun semakin beragam, mulai dari penipuan berkedok investasi cryptocurrency, trading forex, hingga bisnis multi-level marketing atau MLM yang menjanjikan keuntungan instan. Sebelum memutuskan untuk berinvestasi, pastikan Anda telah melakukan riset yang cukup tentang perusahaan atau produk yang ditawarkan. Pastikan perusahaan tersebut terdaftar dan memiliki izin usaha yang sah. Jangan ragu untuk berkonsultasi dengan ahli keuangan atau konsultan investasi sebelum mengambil keputusan. Waspadai tawaran yang terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Jangan mudah percaya dengan janji-janji manis. Pelaku investasi bodong seringkali menggunakan kata-kata yang sangat meyakinkan untuk membujuk korban. Ingatlah, investasi yang sah membutuhkan waktu dan proses yang jelas. Jangan terburu-buru dan selalu utamakan kehati-hatian.

Bahaya merokok. Mungkin bagi sebagian remaja, merokok terlihat gaul. Bagi wanita, merokok adalah gaya hidup. Namun, apakah kalian tahu apa yang terkandung di dalam rokok? Setiap kali menghisap rokok, terdapat zat kimia yang membahayakan tubuh kita dan akan membunuhmu hidup-hidup. Tubuh yang terkena penyakit yang disebabkan merokok akan berakibat jantung, paru-paru, kanker, dan penyakit lainnya. Apakah Anda akan tetap merokok?

pecinta Hyolyn. Nih siap-siap nih. Ini Hyolyn kabarnya bakal ngelakuin comeback di musim panas ini di teman Produa. Menurut agensi dari RH Entertainment, Hyolyn sudah mengkonfirmasi bahwa dia akan ngerilis mini album keempatnya di 22 Juli bulan ini nih teman Produa. Agensinya tuh bilang saat Hyolyn kembali sebagai ratu original musim panas, kayaknya Hyolyn keluarin single atau enggak albumnya pas musim panas aja deh ya. Kami berharap ia kembali memikat playlist para pendengar dengan musik yang menampilkan vokal menyegarkan dan juga energi intens khas dari Hyolyn. Sexy, energik. Nah, comebacknya ini menandai kembalinya Hyolyn setelah sekitar 7 bulan sejak perilisan single digital Standing on the Edge pada Desember lalu. Ini juga menjadi mini album pertamanya dalam sekitar 4 tahun setelah Ice yang dirilis di Juli 2022. Ratu musim panas kembali bersinar.

0: Lampu kuning hati-hati, lampu hijau let's go.
1: Anak kecil aja tahu peraturan lalu lintas, masa kamu enggak?

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya kamu dapat menurunkan berat badan dengan aman dan sehat? Atur ulang tujuan diet. Perbaiki mindset kamu bahwa tujuan diet bukan hanya untuk menurunkan berat badan saja, melainkan untuk menjaga pola hidup sehat dengan diet sehat. Mengonsumsi makanan sehat. Mulailah membatasi konsumsi makanan yang tidak sehat dan menggantinya dengan makanan sehat bergizi seimbang yang mengenyangkan dan juga mencukupi kebutuhan kalorimu per hari. Terapkan pola makan teratur. Biasakan untuk makan secara teratur sebanyak 3 kali sehari pada pagi, siang, dan malam hari. Di sela-sela waktu tersebut, kamu juga bisa mengonsumsi camilan sehat atau buah-buahan. Olahraga teratur. Lakukanlah olahraga secara rutin agar kalori yang terbakar di dalam tubuh bisa lebih maksimal. Pilihlah olahraga yang kamu sukai dan kamu bisa melakukannya selama 10 sampai dengan 30 menit setiap harinya.

Teman-teman Pradua, ini harus jadi perhatian banget nih. Tadi, ataupun kita nih, ngerasa gak sih kalau misalnya lagi scrolling-scrolling media sosial, itu suka nemuin komentar-komentar, misalnya ada satu yang FYP gitulah ya, dilihat komentar-komentarnya tuh kayaknya tuh ada komentar kata-kata yang aneh dengan tipe yang sama, iya gak sih? Nah, ternyata nih ya, kalau misalnya lagi scrolling media sosial sekarang nih, jangan asal klik komentar, karena sekarang muncul modus baru promosi judi online yang menyasar lewat kolom-kolom komentar. Ih, ngeri banget ya. Nah, menurut Kementerian Komunikasi dan Digital, dalam 2 minggu terakhir jumlah konten terkait judi online itu naik sampai 128%. Momen Piala Dunia 2026 ternyata dimanfaatin para pelaku untuk promosi taruhan olahraga. Yang bikin makin waspada, komentar-komentar ini banyak dikirim akun bot dari luar negeri dan sengaja muncul di postingan influencer, media, sampai dengan akun instansi pemerintah yang interaksinya tinggi. Biar gak gampang terdeteksi, para pelaku juga pakai kata-kata yang kelihatannya biasa aja, padahal isinya mengarah satu ke situs judi online. Nah, Komdigi bersama dengan Meta sekarang lagi memperkuat pengawasan dengan bantuan teknologi AI dan tim khusus untuk menekan penyebaran konten seperti ini. Jadi kalau misalnya kamu nemu komentar yang mencurigakan dengan tipe yang sama di beberapa komentar berderet, biasanya berderet tuh teman Pradua, ataupun ngajakin taruhan, mending jangan diklik ya, langsung laporin aja. Media sosial tetap seru, tapi harus tetap cerdas dan juga waspada.

Satgas Inspeksi Gabungan Anti Pungli merupakan satuan tugas yang terdiri dari komponen Muspida, Pemda, Poresta, Kajari, Dandim, Denpom, dan Bin yang memiliki komitmen bersama untuk melakukan upaya pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif, dan mampu menimbulkan efek jera. Upaya ini bertujuan untuk memperbaiki sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, khususnya di Kota Bogor. Pungli yang sudah mengakar mungkin telah menjadi budaya tersendiri dalam pelayanan publik. Tak ingin hal tersebut terjadi, Bapak Wali Kota Bogor menegaskan kepada jajarannya untuk menyelaraskan langkah dalam upaya pemberantasan pungli dalam mendukung visi-misi Kota Bogor bersih dari pungli. Saya Kompol Ajiris Nali Nugroho, SIKMK, selaku PLT Ketua Sigap Kota Bogor, menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat Kota Bogor untuk bersama mendukung pemberantasan pungli dimulai dari tertib dan disiplin sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang telah ditetapkan. Ada pungli, segera laporkan melalui aplikasi Sibadra, WhatsApp, Instagram, email, atau datang langsung ke posko Sigap di Balai Kota.

Peringat lepas pukul 9:33, terima kasih Anda masih bersama kami. Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Kemendikti Saintek ya mempercepat pembangunan SMA Sekolah Unggul Garuda Baru di Konawe Selatan, pendengar. Sehingga tentunya pembangunan sekolah yang berlokasi di Provinsi Sulawesi Tenggara tersebut bisa selesai tepat waktu. Demikian disampaikan Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto pada Rabu 1 Juli 2026. Menurutnya pembangunan sekolah harus tetap mengutamakan aspek keamanan dan keselamatan siswa saat fasilitas tersebut mulai digunakan. Brian menyatakan bahwa pihaknya terus memantau secara berkala demi memastikan pembangunan berjalan sesuai jadwal. Menurutnya progres pembangunan fisik ditargetkan lebih cepat menjadi sekitar 90% pada Juli 2026, pendengar. Brian juga memastikan pembangunan fasilitas pendukung seperti kantin dan dapur berjalan beriringan dengan pembangunan gedung utama. Informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

0: Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pada tahun 2022, seorang penulis bernama Ika Natasa menyuguhkan karya yang memikat melalui novelnya berjudul Heartbreak Motel melalui penerbit Bentang Pustaka. Nama Ika Natasa sendiri sudah identik dengan kisah cinta yang emosional dan realistis, seperti dalam Critical Eleven atau antologi rasa yang bahkan diadaptasi ke layar lebar. Kali ini, ia mengajak pembaca menyelami kehidupan seorang aktris ternama lewat sosok Ava Alessandra. Tokoh utama dalam novel ini, Ava Alessandra, adalah aktris papan atas yang tampak sempurna di mata publik. Namun, Ika menyuguhkan sisi lain dari dunia hiburan yang jarang tersorot, kelelahan mental, kehilangan jati diri, dan tekanan emosional yang terus menumpuk dari peran demi peran yang ia lakoni. Disampaikan dari sudut pandang orang pertama, pembaca diajak untuk benar-benar masuk ke dalam kepala dan hati Ava. Bagaimana ia harus mempelajari karakter, menghidupi emosi tokoh, hingga akhirnya kesulitan memisahkan dirinya sendiri dari peran yang ia mainkan. Setiap proyek film membuatnya terkuras, dan untuk sembuh, ia punya satu tempat rahasia, yaitu Heartbreak Motel. Dalam novel ini, Heartbreak Motel bukan sekedar latar tempat, tetapi metafora dari perasaan patah, pencarian diri, dan harapan baru. Disinilah, Ava bertemu Raga, sosok yang tidak mengenalnya sebagai selebritas. Pertemuan mereka yang tampak biasa justru menjadi titik balik dalam hidup Ava. Hubungan Ava dan Raga berkembang secara organik dan hangat, tanpa embel-embel ketenaran, Ava bisa menjadi dirinya sendiri. Namun, konflik pun muncul ketika rahasia identitasnya terbongkar. Rasa aman berubah menjadi bumerang dan Ava dihadapkan pada konsekuensi dari dunia yang tak pernah benar-benar ia tinggalkan. Yang membuat novel Heartbreak Motel begitu kuat adalah pendekatan psikologis yang dalam terhadap karakter Ava. Ika Natasa piawai membangun dinamika emosional yang kompleks tanpa kehilangan nuansa romantis khas dirinya. Penulisan yang puitis namun tetap lugas membuat kisah ini mudah dicerna dan juga menggugah. Pembaca tak hanya disuguhkan kisah cinta, tapi juga refleksi tentang identitas, trauma, dan healing. Ini bukan sekedar novel romansa, tetapi juga sebuah eksplorasi jujur tentang apa artinya menjadi manusia di balik topeng yang dikenakan sehari-hari.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id.

Mendengar lepas pukul 9 lewat 53 menit, terima kasih Anda masih bersama kami. Kita sampai di segmen terakhir di rangkaian Bogor pagi ini, pendengar. Kali ini kami punya informasi untuk Anda, Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menerima kunjungan kenegaraan Presiden Republik Belarus Alexander Lukashenko di Istana Merdeka Jakarta pada Kamis 2 Juli 2026 hari ini, pendengar. Kunjungan tersebut diharapkan memperkuat hubungan bilateral sekaligus menghasilkan sejumlah kerjasama strategis antara kedua negara. Sebelumnya Presiden Belarus ya telah tiba di Jakarta untuk memulai kunjungan kenegaraan di Indonesia. Dan kedatangan Presiden Lukashenko ini disambut Menteri Pertahanan Syafri Samsudin di Pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma Jakarta pada Rabu 1 Juli 2026 kemarin, pendengar. Dalam rombongan tersebut, putra Presiden Belarus Dmitri Lukashenko juga turut mendampingi kunjungan kenegaraan. Sebelumnya, Dmitri telah lebih dahulu berada di Jakarta dan melakukan pertemuan dengan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Menjelang kunjungan Presiden Lukashenko, pemerintah kedua negara telah mematangkan sejumlah agenda kerjasama, pendengar. Persiapan tersebut juga dibahas dalam pertemuan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono dengan Menteri Luar Negeri Belarus Maxim Rizenko di Jakarta Selasa 30 Juni 2026. Kedua pihak membahas sejumlah kerjasama yang menjadi hasil kunjungan kenegaraan tersebut ya. Fokus pembahasan mencakup sektor ekonomi, pertanian, ketahanan pangan, kebudayaan, serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Informasi ini kami kutip dari rri.co.id. Dan pendengar, lepas pukul 9 lewat 55 menit, demikian Bogor pagi ini. Sesaat lagi tepat pukul 10 kami hadirkan Bogor siang ini ya. Sekaligus Delis harus pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaannya. Pastikan Anda selalu mendengarkan siaran kami di program 1 Radio Republik Indonesia Bogor. Delis pamit dari ruang dengar Anda. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Selamat melanjutkan aktivitas Anda. Tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Anda tengah mendengarkan Bogor Siang Ini, Pro 1 RRI Bogor.
1: Masih baca luaskan dari kawasan Pangrango 34 Bogor 102 FM Pro 1 kanal informasi dan inspirasi berdengar. Assalamualaikum, selamat siang, salam jumpa kembali dengan Gelaga Biasa yang kali ini hadir menemani Anda di edisi hari kedua di bulan Juli tahun 2026. Komposisi lagu-lagu terbaik, kemudian informasi-informasi menarik akan mewarnai ruang dengar Anda di sepanjang kebersamaan kita untuk edisi kali ini ya. Dan pendengar, di tepat pukul 10:15 waktu Indonesia Barat, nanti kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda ya, perbincangan menarik terkait keberlanjutan sinergitas polisi dan juga masyarakat saat Hari Bayangkara ke-80. Nanti kita akan berbincang bersama dengan beberapa narasumber, diantaranya Ketua Polmas Bogor ada Pak Rino Indira, dan juga ada Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso, dan juga Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Kota Bogor ada Mohan Said ya. Untuk kita pastikan Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Bogor.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan pertandingan yang patut dinantikan. Spanyol akan menghadapi Austria di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. La Furia Roja siap mengandalkan penguasaan bola dan kreativitas lini tengahnya. Sementara Austria datang dengan permainan disiplin, organisasi pertahanan yang solid, serta semangat pantang menyerah. Mampukah Spanyol menguasai jalannya pertandingan? Atau Austria kembali membuat kejutan dan mengamankan tiket ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 3 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Baiklah pendengar, para Satria Bogor ya, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, kali ini kita akan berbincang mengenai perkara terkait ke, bukan perkara sih, terkait topik yang sangat menarik, keberlanjutan sinergi sinergi polisi dan juga masyarakat saat Hari Bayangkara ke-80 ya. Dimana kita tahu bahwa kemarin ya, kalau gak salah kemarin ya, perayaan hari ulang tahun ke 80 Bayangkara begitu ya. Dan ada beberapa narasumber yang sudah hadir di studio. Yang pertama saya perkenalkan tamunya, ada Sekretaris Polisi Masyarakat, ada Kang Diki yang sudah hadir di studio ya. Kita sapa dulu ya. Assalamualaikum, selamat pagi Kang Diki.
1: Ya, waalaikumsalam, selamat pagi Kang.
0: Oke, okay. Ya. Baik, nanti kita juga akan berbincang bersama ya, narasumber lainnya ya. Tapi saya mungkin ke Kang Diki terlebih dahulu. Siap. Gitu ya. Mungkin bisa dijelaskan apa sebenarnya peran dan fungsi Polmas ya, dalam menjembatani komunikasi ya, antara kepolisian dan juga masyarakat, Mangga.
1: Oke, untuk fungsi Polmas sendiri dari sejarahnya ya Kang. Ya. Kita sudah berdiri 17 tahun di tahun 2009 kita berdiri, di mana fungsi kami sebagai mitra khususnya kepolisian ya, itu menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Dan seiring berjalannya waktu, alhamdulillah Polmas sudah dirasakan oleh masyarakat. Contohnya pada yang baru-baru ini kita sering patroli di wilayah dan ya, sebagainya. Perlu diketahui juga untuk jumlah anggota kami kurang lebih sekitar 500 anggota personil yang ya, tersebar di 6 kecamatan. Mungkin kami menamainya wilayah karena kan ada struktur tersendiri ya di organisasi kami ya, itu ada di 6 wilayah termasuk di Kota Bogor sendiri dan juga di luar Kota Bogor, khususnya di kabupaten. Jadi dari kabupaten bergabungan kita dan juga itu masuk ke istilahnya ada nada panggilnya Prefik 7. Nah, contoh yang paling jelasnya mungkin contoh hal kecil yang pertama di Kelurahan Mulyaharja. Kebetulan saya tinggal di Bogor Selatan, Kecamatan Bogor Selatan, Kelurahan Mulyaharja, yang setiap malam minggu itu kita sering patroli bersama, gabungan bersama dengan kelurahan, yeah, Babinkam Tipmas, Babinsa, dan juga perangkat wilayah RT, RW, dan lain sebagainya. Karena khususnya di Kelurahan Mulyaharja sendiri itu kan jalur lintasan tawuran biasanya seperti itu dari kabupaten, yeah, dari luar wilayah Kota Bogor, dari Kabupaten Bogor, sehingga dari kami Polmas Bogor Raya istilahnya hanya mengamankan dan juga mengarahkan agar istilahnya jangan sampai terjadi tawuran dan sebagainya seperti itu.
0: Oke. Okay. Baik, menariknya adalah Hari Bayangkara ke-80 ini betul, kan mengusung tema semangat pengabdian kepada masyarakat ya, begitu betul, ya. Bagaimana Polmas memaknai momen ini begitu?
1: Dalam Hari Bayangkara ini khususnya kami pertama-tama sebelumnya mengucapkan selamat Hari Bayangkara untuk seluruh mitra kami kepolisian dimanapun berada. Mudah-mudahan dengan Hari Bayangkara ini di ke-80 tahun ini menjadi semangat dan tonggak kemajuan untuk Polri ke depannya dan juga membangun sinergitas antara Polri dengan masyarakat dan dapat dirasakan oleh masyarakat. Untuk memaknai sebagai Polmas sendiri tentunya pastinya kita kan tadi sudah disebutkan kita adalah mitra Polri dan di mana harus mendukung tugas-tugas Polri. Dan tentunya kami pun punya keterbatasan. Kalau Polri kan bisa istilahnya memberikan tindakan dan lain sebagainya. Kalau khusus untuk Polmas Bogor Raya kami hanya bisa edukasi, penanganan dan juga pencegahan konflik lah. Atau misalkan mungkin sosialisasi terkait misalkan pencegahan tawuran, terus untuk menangani Kamtibmas di wilayah dan yeah, sebagainya seperti itu Kang.
0: Yeah. Oke, okay. Artinya bentuk sinergi yang katakanlah saat ini sedang dilakukan yeah, gitu.
1: Untuk bentuk yang saat ini dilakukan karena kami kepengurusannya baru yang dan telah terpilih di bulan baru di bulan Desember 2025. Kita sedang membangun sinergitas karena tagline kami untuk kepengurusan baru ini adalah sinergi dan bergerak. Sinergi dalam artian kita bersinergi dengan seluruh pihak, berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah dan juga TNI Polri. Alhamdulillah kita setelah melaksanakan audiensi dengan dinas-dinas terkait, OPD-OPD terkait, khususnya di luar Polri juga, kita juga bekerja sama dengan BPBD, Damkar, karena tujuan kita Polmas Bogor Raya selain Kamtipmas itu juga sosial dan kemanusiaan seperti itu. Jadi jika ada bencana dan lain sebagainya, itu kan masuknya tantibum ya, sama saja masuknya ke tantibum dan keamanan, ketertiban dan ketertiban umum. Jadinya kita bisa bersinergi lah dengan berkolaborasi berbagai pihak gitu kan.
0: Baik, kita tahan dulu Kang Diki. Siap. Karena kita akan berbincang bersama dengan Pak Sugeng.
1: Oke, siap.
0: Dari PW.
1: Iya,
0: ya, kita sudah tersambung di line telepon. Kita akan sapa terlebih dahulu.
1: Siap.
0: Assalamualaikum, selamat siang Pak Sugeng.
2: Waalaikumsalam Pro 1 RRI Bogor.
0: Baik, terima kasih Pak Sugeng sudah menyempatkan waktunya untuk berbincang di kesempatan kali ini Pak Sugeng.
2: Iya.
0: Di studio juga ada Kang Diki dari Sekretaris Polisi Masyarakat, mungkin bisa disapa terlebih dahulu.
2: Ya, assalamualaikum Kang Diki.
1: Ya, assalamualaikum Pak Sugeng. Damang Pak Sugeng.
2: Damang.
1: Ya, siap.
2: Bukannya Rino yang hadir?
1: Ya, Pak Ketum sedang ada giat dengan Pak Wali Kota. Pak Sugeng izin. Jadi diwakili oleh saya selaku sekretaris.
0: Baik, Pak Sugeng, kali ini kita berbincang mengenai topik kita terkait bagaimana begitu ya keberlanjutan sinergitas antara polisi dan juga masyarakat saat Hari Bayangkara ke-80. Kalau dari sisi IPW sendiri, Hari Bayangkara ke-80 menjadi momentum refleksi bagi Polri dari perspektif IPW sendiri, bagaimana kira-kira Bapak melihat perkembangan Polri hingga saat ini Pak?
2: Tadi kan diawali tuh sama RRI pernyataan bahwa sinergitas polisi dengan masyarakat.
0: Ya.
2: Kalau kita bicara masyarakat, maka ini adalah masyarakat sipil ya. Sinergitas polisi dengan warga masyarakat sipil, ya ASN, ya masyarakat swasta, buruh, petani. Nah, sinergitas itu adalah harga mati ya buat polisi ya. Harga mati buat polisi artinya apa? Polisi memang pada DNA dirinya sendiri itu adalah pelayan masyarakat sesuai dengan jiwanya ya, jiwa tribrata. Dia adalah abdi negara. Unsur negara kan adalah salah satunya masyarakat.
0: Ya.
2: Oleh karena itu polisi quote and quote ya, dalam arti yang bukan arti sesungguhnya ya. Itu orang tuanya adalah masyarakat. Betul. Jadi polisi harus memberikan sukacita ya, kegembiraan ya, kemudian keamanan kepada masyarakat. Tidak boleh sebaliknya ya. Jadi harus saya katakan nih dalam bahasa sederhananya. Tidak boleh sebaliknya polisi menimbulkan keresahan, ketidaksukaan, ketakutan, antipati. Ya, itu. Maka ada konsep yang tadi, ada Polmas, polisi masyarakat, itu kan mau mempertemukan dua kelompok nih, polisi dan masyarakat. Dan lebih dalam konsep yang akademis kan democratic policy ya, democratic policy, di mana polisi adalah mendukung masyarakat sipil. Polisi adalah penjaga demokrasi. Ya, jadi kalau pendukung dan penjaga demokrasi, ketika ada masyarakat berdemo, polisi itu menjaga, mengamankan. Ketika ada masyarakat menjalankan ibadahnya, polisi menjamin bahwa ibadah yang dijamin konstitusi itu terlindungi. Ada kejadian tuh kemarin di Depok tuh, orang mau bikin ibadah penghiburan buat jenazah sudah di situ harus terusir. Nah, di situ polisi harus menunjukkan sebagai apa tadi, sinergitasnya dengan masyarakat.
0: Betul.
2: Masyarakat yang harus dilindungi, yang punya hak konstitusi. Yang kemudian menyatakan sebagai mayoritas, misalnya melarang, itu yang harus diingatkan. Ini konsep polisi sebagai penjaga demokrasi. ini kata-kata saya ini kalau saya tarik jauh ke depan lagi, ini agak-agak ngeri-ngeri sedap loh, ya. Ngeri sedapnya apa? Sekarang ini militerisme semakin menguat. Ya, ini makanya kalau saya bilang saya ngeri sedap. Kalau pendekatan militer dengan sipil, kan militer tidak dilatih untuk berkomunikasi, dilatihnya kan perang.
0: Betul.
2: Jadi kalau ada masalah kan pendekatannya kekerasan. Nah, di mana posisi polisi? Yang jadi korban kekerasan kan sipil nih. Ya. Nah, ini ada sedikit bahaya, saya nggak mau lanjutin lagi lah. Ya. Tapi itu catatan. Baik.
0: Ya.
2: Nah, dalam ulang tahun ke-80 ini ya, saya mengucapkan kepada polisi selamat ulang tahun HUT Bhayangkara ya. Polisi itu Bhayangkara negara. Selama negara Republik Indonesia berdiri, polisi tidak pernah berkhianat. Nih ya. Tidak pernah terlibat di dalam perebutan politik. Ini harus diingat nih. Ya. Karena saya mendalami ya. Tidak pernah. Oleh karena itu sekarang polisi harus membuat masyarakat tersenyum ya, membuat masyarakat bahagia, masyarakat senang dekat dengan aparat kepolisian, dan itu berusaha ditunjukkan yang saya lihat ya. Polisi itu sekarang polisi modern itu sifatnya merangkul ya. Merangkul dan terlibat di dalam pergumulan-pergumulan sosial masyarakat, dulu COVID, pemberian bantuan sosial ya. Nah, tupoksi yang tidak boleh dilupakan penegakan hukum dan penjaga keamanan. Polantas sekarang nih, Polantas itu udah maju, udah kebijakan Kakor Lantas sekarang, Pak Agus Suryo, Irjen Agus Suryo, tidak boleh ada tilang.
0: Betul.
2: Ya, tidak boleh ada tilang, tidak boleh ada polisi tiba-tiba muncul menilang, ngumpet. Wah, itu kalau dilaporin sama pimpinan tuh langsung ditindak tuh. Nah, itu menumbuhkan kepercayaan.
0: Betul.
2: Masyarakat ya. Nah, ini dipotret oleh apa? Oleh survei Kompas ya. Dipotret nih oleh survei Kompas bahwa kepercayaan atau kepuasan publik kepada polisi itu naik signifikan, 82,4. Saya nggak punya survei pembanding, jadi nggak bisa men-challenge ya.
0: Oke.
2: Bener apa nggak survei itu, tapi harus dikatakan bener karena saya nggak punya pembanding.
0: Tapi menurut Pak Sugeng sendiri begitu ya, kondisinya seperti apa sekarang kepercayaan publik, apakah sudah ya, sudah survei, menunjukkan tren ya, positif?
2: Kita, lihatnya kan survei itu ya, nggak ada, belum ada pembanding survei yang lain. Nah, tapi pengalaman saya nih ya, jadi kepuasan publik kepada polisi itu banyak faktornya. Sekarang ini apa? Kantor-kantor polisi itu dibuat modern ya, yang kantor Polres ya, Polda ya, kalau Polsek mungkin belum ya, Polsek ya. Tapi ada juga polsek-polsek yang sudah bagus. Kemudian rupanya juga ada satu pendekatan humanis ya, ditekankan. Misalnya polisi itu menyapa ya. Nah, polisi yang cuek dilaporin langsung ditindak. Nah, ini kan perubahan-perubahan yang harus dilakukan ya. Nah, tapi ada aspek yang selalu kemudian dari tahun ke tahun itu keluhannya banyak, itu soal penegakan hukum, kepastian hukum dalam penegakan hukum oleh Polri ya. Ada potensi penyalahgunaan kewenangan, ada berpihak, ada ngolah kasus ya. Ya, ini yang menjadi catatan IPW. Nah, kemarin kan ada komisi, presiden membentuk komisi percepatan reformasi Polri ya. Gitu ya. Nah, IPW juga memberi masukan tuh, memberi masukan karena diundang oleh KPRP, juga diundang oleh Panja Komisi 3, ya, diundang juga oleh tim percepatan reformasi Polri. Poinnya IPW itu satu, ya. Kultural Polri yang sebetulnya humanis, melayani ya, dekat dengan masyarakat itu harus ditekankan dan menekan yang namanya sikap militerisme, apa tuh ya, pendekatan kekerasan ya. Polisi bukan militer ya. Kemudian penyalahgunaan kewenangan, main perkara, memeras ya. Nah, kemudian head on, ini harus ditekan. Bagaimana caranya? Oleh karena itu, bersamaan dengan reformasi kultural harus ada namanya reformasi pengawasan. Kalau bicara pengawasan, maka ada dua aspek. Pengawasan internal dan pengawasan eksternal. Ya, pengawasan internal belum memuaskan menurut saya, ya, belum memuaskan karena ada praktek yang disebut silent blue code, ya. Jadi kode senyap, ya, kode senyap itu pelanggaran-pelanggaran tidak ditindak, ya. Sesama polisi saling melindungi, sehingga ada pemio mana mungkin jeruk makan jeruk, ya. Nah, dari silent blue code ini mengarah ada yang dihukum di tingkat pertama berat, ya, kode etik. Tapi begitu banding diringankan, ini yang saya katakan sebagai impunitas merangkak. Nah, pengawasan internal menurut saya belum memberikan satu kontribusi besar untuk perubahan kultural, ya. Karena di instansi pengawasan dalam penegakan hukum, ini ada lagi nih, saya dalami nih, ada namanya wasidik. Biro kalau di mana, di Mabes Polri biro, kalau di tingkat polda kepala kabak wasidik, ya. Ini wasidik yang harusnya meluruskan satu penanganan kasus oleh penyidik, ya, malah bermain kasus, ya, dan menjadi lembaga peradilan baru. Kasus yang sudah berjalan, penetapan tersangka, ya, sudah ada, dia menjadi hakim baru bahwa penetapan tersangka itu salah dan harus dihentikan. Ini kan ngaco, ya. Ada apa di sana? Di sana pasti dugaan saya ada kolusi, ya. Kan jadi masyarakat melihat ketidakpastian. Loh, itu kan polisi yang menyidik, sudah lama lagi menyidiknya. Sudah memeriksa saksi, ini wasidik baru rapat satu kali di dalam gelar perkara khusus. Sudah bisa menyatakan penyidikan itu salah dan harus dihentikan, ya. Ada juga penyidikan yang kurang bukti, ya, kurang bukti nih. Jadi sama penyidiknya mau dihentikan. Begitu ngadu dibuat sebaliknya, harus dilanjutkan.
0: Baik.
2: Nah, yang begini. Baik. Nah, tapi ada terobosan baru nih dari Kabareskrim, namanya Satuan Pelayanan Konsultasi Reserse. Nah, ini

0: CCTV ya. Hmm. Sekarang Kuhab juga sudah memberikan satu ruang yang lebih baik kepada pihak-pihak pencari keadilan ya, harus didampingi pengacara.
1: Baik.
0: Termasuk kan di KPK kan tadinya saksi nggak boleh dampingi, sekarang boleh, boleh ya. Boleh, ya. Jadi, nah masyarakat sipil juga harus mendukung apa kemajuan Polri melalui kritik yang konstruktif. Hmm. IPW kan sering mengkritik ya, mengkritik ya, tapi kita juga konstruktif dan berusaha objektif ya. Kalaupun ada yang salah, ya kita mungkin niatannya tetap baik ya.
1: Betul. Itu menjadi tugasnya IPW. Tapi bagi masyarakat, apa yang perlu dilakukan oleh masyarakat berperan untuk mendukung tugas kepolisian, Pak Sugeng?
0: Harus, kita harus percaya pada polisi. Kenapa? Kalau kita nggak percaya, mengalami satu masalah penegakan hukum mau ke damkar. Kalau ke damkar patah hati, bolehlah ke damkar ya. Tapi kalau kita mengalami korban hukum kan tetap ke polisi, suka mau tidak mau.
1: Betul.
0: Nah, kita harus tetap mendukung itu. Mendukung juga dengan sikap kritis kita ya. Kemudian berkomunikasi ya dengan polisi ya. Sikap kritis itu bagian dari mendukung. Misalnya kasusnya enggak berjalan berbulan-bulan, datang protes ya. Gitu loh ya. Ada apa hambatan komunikasi? Kadang-kadang ada aparat-aparat polisi yang memang beralasan ini rahasia, tidak mau berkomunikasi, ya itu yang salah menurut saya.
1: Baik, ya. Baik Pak Sugeng. Mungkin sebagai closing statement Pak Sugeng, apa yang diharapkan dari IPW di ulang tahun ke yang 80 Bhayangkara? Sebagai penutup Pak Sugeng.
0: Ini, ya, jadi saya dukung ya institusi polisi untuk kuat ya, kemudian independen ya, kemudian ada satu narasi norma yang ditegaskan dalam undang-undang yang baru tuh. Dan ini harus menjadi jiwa ya. Bahwa Polri itu harus human. Polri adalah kepolisian Republik Indonesia yang dalam menjalankan tugasnya bersikap humanis, profesional ya, kemudian akuntabel. Ya. Nah, ini penting nih. Penting untuk ditekankan kepada seluruh aparatur kepolisian supaya jiwa Bhayangkara dengan tribratanya itu, yaitu abdi negara, teladan utama dan penegak hukum yang adil, bisa diwujudkan. Demikian.
1: Baik, terima kasih Pak Sugeng atas waktunya.
0: Ya.
1: Baik. Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Selamat siang Pak Sugeng.
0: Selamat siang.
1: Baik, demikian tadi ya Pak Sugeng dari IPW. Tadi Kang Diki juga sempat mendengarkan begitu, ada beberapa catatan yang disampaikan dari IPW bagaimana harus ditingkatkan kembali begitu. Betul. Ya kepercayaan. Betul. Masyarakat terhadap polisi. Menanggapi apa yang tadi disampaikan dari Pak Sugeng?
2: Sedikit menanggapi ya, betul tadi kata Pak Sugeng, karena kan kita kembali lagi kalau Polmas kan istilahnya sebagai masyarakat sipil ya, di mana kita belum terlatih, tidak seperti Polri. Dalam artian kita betul-betul benar-benar istilahnya harus banyak belajar. Contoh dekatnya misalkan anggota kita Polmas Bogor Raya ini dekat dengan Babin Kamtibmas, bagaimana upaya-upaya misalkan dalam pencegahan konflik dan sebagainya. Tentu kita sebagai masyarakat harus benar-benar kritis, istilahnya misalkan dalam penanggakannya salah ataupun misalkan dalam segi keprofesionalitasnya harus benar-benar dipantau itu. Nah, dengan adanya Polmas Bogor Raya, tentunya pastinya fungsi dan tujuan utamanya dan mungkin mendirikan awalnya itu sebagai itu, sebagai penghubung antara kelompok. Betul. dari kepolisian dengan masyarakat seperti itu.
1: Jadi jembatan untuk
2: betul
1: keduanya begitu.
2: Iya,
1: ya. Dan sejauh ini tantangannya apa sih Kang Diki untuk bagaimana bisa menjadi jembatan yang baik antara kepolisian, artinya pesan dari kepolisian bisa nyampe ke masyarakat, begitu juga pesan dari masyarakat nyampe ke polisi gitu.
2: Nah, itu poinnya istilahnya kita harus benar-benar bersinergi, dalam artian itu tadi yang saya sebutkan di awal, Polmas Bogor ini harus benar-benar bersinergi dengan berbagai pihak. Dan tentunya kita sebagai anggota yang mungkin sipil di masyarakat Meskipun kita bermitra dengan Polri, istilahnya benar-benar harus mendengarkan apa kalau ke masyarakat. Kadang juga di beberapa titik wilayah seperti di Bogor Utara kan sering terjadi tawuran. Nah, kita sering mendengarkan.

0: sering mendengarkan keluh kesah. Nah, nanti disampaikan kepada penegakan hukum di wilayah, misalkan Babin Kaptipasnya di kelurahan, tingkat kelurahan. Pak, ini laporan seperti ini. Nah, nanti mungkin bisa ditanggapi oleh Babin Kaptipas dan langkah-langkahnya. Dan misalkan kalau Polmas sendiri istilahnya kan sebagai penyerap aspirasi dan juga mungkin pencegahannya, seperti itu.
1: Artinya coba untuk disampaikan baik itu pesan dari masyarakat kepada polisi, polisi juga coba untuk menyampaikan ke Polmas, ke Polmas sampaikan kepada masyarakat. Dan memang Bogor juga terkenal tawurannya luar biasa.
0: Nah itu, gitu. Nah itu dia, banyak sekali ya. Sekarang kan maraknya di IG, janjiannya di IG kan. Saya juga sering mantau juga kan ya di Instagram dan lain sebagainya. Mungkin sekarang mungkin akan sedikit merambah ke TikTok sedikit-sedikit ya, karena memang betul tadi maraknya tawuran dan juga mungkin selain tawuran miras dan juga mungkin obat-obatan terlarang. Istilahnya kami dari Polmas Bogor Raya istilahnya memantau apapun responsif dari masyarakat, karena kan istilahnya di satu polsek sendiri kan posisinya terbatas. Ditambah satu Babin Kaptipmas misalkan menangani beberapa wilayah atau RW. Gak mungkin satu Babin Kaptipmas itu istilahnya menangani semua. Nah, dengan hadirnya kami Polmas Bogor Raya di masing-masing misalkan di kelurahan, minimal di kelurahan, tentu menjadi membantu tugas Babin Kaptipmas di wilayah agar tersampaikan informasi-informasi dari masyarakat ke Babin Kaptipmas. Dan juga program kami ke depan, memang rencana kami dari Polmas Bogor Raya ini akan merekrut SDM-SDM paling bawah tingkat RW lah di masing-masing kelurahan, seperti itu di seluruh kecamatan, sehingga dapat benar-benar dirasakan kehadiran Polmas dan juga kehadiran khususnya mitra kami kepolisian agar benar-benar terasa oleh masyarakat, seperti itu.
1: Baik, tadi dulu Kang Diki, kita sudah tersambung dengan Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Kota Bogor, ada Pak Mohan Said. Selamat siang Pak Mohan, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih sudah bersama Pro Satria Bogor di siang hari ini Pak Mohan.
2: Terima kasih sudah diundang.
1: Baik, ada Kang Diki, Wakil Ketua Sekretaris Polmas Bogor, mungkin bisa disapa dulu Pak Mohan.
2: Ya, assalamualaikum Kang Diki. Nah, ini warga Bogor Selatan ini Kang Diki.
0: Iya, selamat siang Kang Mohan. Dabang Kang Mohan. Aduh, udah lama gak ketemu nih.
2: Alhamdulillah sehat.
1: Iya. Baik, Pak Mohan, keberlanjutan sinergitas polisi dan juga masyarakat saat Hari Bayangkara ke-80, bagaimana pandangan DPR soal hal ini, Pak Mohan?
2: Iya. Kalau DPRD ya, DPRD itu kan kita kan tergabung juga dalam Forkopimda ya. Forkopimda di situ kan salah satu unsurnya ada dari pihak dari Kapolres ada di situ. Jadi sinergitas itu memang sudah terbangun dari situ gitu. Nah, kolaborasi ini antara Polri, pemerintah kota, kemudian DPRD, termasuk elemen masyarakat dalam hal ini ada Polmas ya. Nah, ini juga terus kita dorong gitu untuk lahirnya nanti kebijakan-kebijakan untuk memperkuat keamanan berbasis masyarakat gitu. Jadi sinergitas ini terus kita jaga, terus kita lakukan dengan baik gitu.
1: Berarti sinergitasnya juga terus dilakukan ya Pak Mohan ya?
2: Betul. Kita nih mau apresiasi juga nih untuk Kang Diki dan kawan-kawan ya, karena Polmas ini salah satu menjadi garda terdepan dalam menjaga ketertiban di masyarakat. Jadi informasi-informasi ketika ada gangguan Kamtipmas itu cepat sekali gitu dari teman-teman Polmas itu, informasi itu masuk sehingga aparat kepolisian itu bisa cepat datang untuk mengatasi permasalahan itu.
1: Baik, Komisi 1 DPRD membidangi pemerintahan dan juga pelayanan publik. Ya, kira-kira bagaimana DPRD mendorong kemudian menciptakan pelayanan kepolisian yang semakin baik nih Pak Mohan bagi masyarakat tentunya?
2: Ya, itu tadi ya. Pertama ya, kita dalam rangka membentuk sinergi ya, kemudian untuk mendorong pelaksanaan pelayanan yang baik, tentunya ada dukungan ya dari pemerintah kota, termasuk dari DPRD ya. Nah, dalam hal ini kan DPRD melalui Forkopimda juga berkomunikasi intens dengan aparatur kepolisian, kemudian memberikan dukungan seperti misalkan salah satunya memberikan hibah kepada kepada pihak-pihak kepolisian ya, untuk dalam rangka meningkatkan pelayanan-pelayanan yang dibutuhkan oleh aparatur kepolisian.
1: Kemudian apa saja Pak Mohan mungkin bisa disampaikan aspirasi masyarakat yang paling sering diterima DPRD terkait keamanan dan ketertiban lingkungan?
2: Laporan-laporan yang masuk yang paling banyak itu ya itu masalah tawuran ya.
1: Tawuran, betul.
2: Kita tahu tadi Kang Diki sudah sebut bahwa di daerah Bogor Selatan, di Mulyaharja, area lintasan ya, banyak masyarakat yang kemudian dari kabupaten juga masuk ke situ. Melakukan kegiatan negatif ya, tawuran, mengganggu ketertiban masyarakat. Kemudian yang nggak luput dari sorotan dari Komisi 1 juga terkait dengan peredaran minuman beralkohol. Yeah. Nah ini juga salah satu pemicu ya, yeah, pemicu terjadinya tawuran gitu. Dan terakhir yang lagi marak juga masalah penjualan obat-obatan golongan tipe G kalau misalnya tramadol.
1: Iya,
2: ya. Nah ini juga sama. Nah, kita butuh kolaborasi, sinergi dengan pihak kepolisian, dibantu sama teman-teman Polmas terutama yang ada di wilayah untuk memberikan informasi-informasi tersebut begitu.
1: Oke. Dan menurut Pak Mohan sendiri, Pak Mohan, tantangan terbesar dalam menjaga kondusivitas Kota Bogor ke depannya kalau dari sisi DPRD sendiri?
2: Iya. Intinya semua stakeholder baik dari unsur sipilnya, masyarakatnya, dalam hal ini Polmas, kemudian dengan aparatur wilayah di tingkat paling bawah itu kan ada RT RW, kemudian ada pihak kelurahan, yeah, terus naik sampai ke kecamatan, kemudian dari DPRD juga gitu ya. Harus bersama-sama gitu, bersama dengan pihak kepolisian untuk menjaga itu gitu. Jadi tanggung jawab ini tidak bisa tanggung jawab pihak kepolisian saja, tapi juga harus melibatkan semua unsur gitu untuk menjaga ketertiban itu. Nah, yang nggak lupa juga ya, Kota Bogor kan di tahun 2021 sudah membuat satu regulasi Perda nomor 1 tahun 2021 tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat itu. Nah, jadi di situ juga diatur tuh aspek-aspek terkait dengan bagaimana penyelenggaraan ketertiban, mulai dari masyarakat sipilnya di situ, para pengurusnya, dan seluruh stakeholder yang ada di wilayah, di lapisan masyarakat terkait dengan agar tercipta terselenggara gitu ya ketertiban di tingkat masyarakat wilayah gitu.
1: Baik Pak Mohan, sebagai closing statement kira-kira Pak kepada warga Kota Bogor, apa yang bisa warga Bogor lakukan begitu ya untuk sama-sama menjaga kebersamaan dan mendukung terciptanya keamanan lingkungan? Tadi sempat disampaikan bahwa ini bukan cuma tugas polisi loh gitu ya, tapi kerja bareng gitu, bebarengan gitu. Kira-kira pesannya untuk warga Kota Bogor, Pak Mohan?
2: Ya pertama tadi ya, masyarakat harus taat aturan ya. Aturan itu kan kalau tadi saya sebut bahwa dalam hal ini untuk menciptakan ketertiban itu kita sudah punya perdanya.
1: Yeah.
2: Ya, masyarakat tidak boleh melanggar itu. Kemudian para pelaku usaha pun sama gitu ya, diatur semua di dalam perda itu untuk menciptakan ketertiban. Jadi intinya semua harus mengikuti aturan-aturan yang berlaku, baik aturan dari tingkat yang paling bawah ya, yang dibuat oleh pemerintah daerah, pemerintah kota, sampai ke aturan perundang-undangan. Jika semua aturan itu diikuti, ditaati, ya, maka akan terjadi gitu ketertiban, ketentraman bagi masyarakat itu. Saya mau mengucapkan selamat ulang tahun juga nih untuk Bayangkara ya, yang ke-80 ya. Mungkin atas nama pimpinan Komisi 1 juga para anggota, kami mengucapkan HUT Bayangkara selamat kepada seluruh jajaran Polri ya, ke Kota Bogor khususnya. Semoga Polri nanti ke depannya semakin profesional, amin, modern, semakin presisi, dan semakin dicintai oleh masyarakat.
1: Amin.
2: Ya. juga kami mengucapkan terima kasih atas dedikasi karena telah menjaga keamanan, ketertiban, dan serta memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat kita. Demikian, Mas.
1: Baik, terima kasih Pak Mohan atas waktunya di siang hari ini.
2: Siap,
1: terima kasih. Hatur nuhun, selamat siang. Assalamualaikum Pak Mohan.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, tadi Pak Mohan juga menitipkan beberapa pesan begitu ya, menyampaikan apresiasi juga begitu ya.
0: Betul.
1: Terhadap Ormas
0: Kang Mohan ya.
1: Iya, menanggapi hal tersebut Kang Diki.
0: Iya, tadi betul kita benar-benar garda terdepan, ditambahkan kita tidak ada istilahnya honor dan lain sebagainya karena kita benar-benar relawan sosial dan juga benar-benar seperti kata ketum yang dulu mah Pak Herianto itu nilai ta'ala seperti itu kita. Nah itu tadi itu kan betul tadi yang dikatakan pemohon itu benar-benar harus sinergi antara polisi dan masyarakat, dan tentunya untuk masalah keamanan di wilayah itu gak cuma tugas kepolisian. Betul tadi kata pemohon harus benar-benar istilahnya sinergi di perangkat kewilayahannya, RT RW-nya diaktifkan lagi, mungkin sudah jarang terdengar ya siskambling sekarang mungkin ya. Nah makanya harus benar-benar digiatkan lagi siskamblingnya, terus juga langkah-langkah apa misalkan bila mana terjadi tindakan kriminalitas ataupun anak-anak mudanya dan lain sebagainya, itu harus benar-benar kreatif di kepengurusan wilayah, dan tentunya Polmas juga hadir di sini dan juga memberikan jembatan dengan masyarakat kepada kepolisian agar benar-benar kita memberikan ide lah, pemantik untuk kewilayahan bagaimana untuk menangani kriminalitas dan bagaimana untuk mendidik generasi-generasi muda, dan yang tentunya sekarang kan misalnya generasi muda ini benar-benar gampang terpengaruhi sosial medianya, TikToknya dan lain sebagainya, mungkin dengan TikTok dan lain sebagainya, Instagram dan lain sebagainya. Nah tentunya kita sering melaksanakan sosialisasi di tingkat RT dan RW dan juga tingkat kelurahan dan juga kepada seluruh ketua RT dan RW, dan contohnya juga banyak terjadi, nggak hanya sebenarnya tidak hanya terjadi di Kelurahan Mulia Harja di Bogor Selatan saja, ada di Bogor Barat lintasan juga kan, di Gunung Batu ada juga, di Tanah Sareal dan juga ada juga di Bogor Timur. Nah tentunya Polmas sendiri alhamdulillah selain di Kelurahan Mulia Harja, di kelurahan-kelurahan lain tentunya contohnya di Gunung Batu dan sebagainya sudah benar-benar sinergi lah dengan sebagai pihak Forkopimcam di bawahnya seperti itu.
1: Oke, baik. Sebagai closing statement dari Kang Diki gitu ya, mungkin harapannya kedepannya di Hari Bayangkara ke-80 apa harapannya selain daripada tadi mungkin ada perekrutan gitu ya nanti.
0: Dirasa
1: kurang memang personilnya.
0: Kalau dilihat personil kurang
1: banget ya.
0: Kurang banget karena istilahnya kita kan tidak tersentuh. Kadang juga ada meminta RT RW, ayo tuh rekrut, minta Polmas. Nah kita baik lagi, ayo rekrut dari mungkin dari masyarakatnya atau pemudanya bisa bergabung dengan kita, nanti bisa menghubungi ke pengurus wilayah masing-masing.
1: Oke, baik. Itu, ya. Closing statement kira-kira apa yang ingin disampaikan?
0: Tentu tadi istilahnya menjaga keamanan dan ketertiban itu adalah hal penting di lingkungan kita, dan juga harus benar-benar saling bekerja sama antara kita sebagai masyarakat, selaku warga sipil dan juga kepolisian, yang dimana agar terciptanya ketipmas yang benar-benar tertib, aman dan nyaman untuk warganya. Dan mudah-mudahan ke depan Polmas Bogor Raya insya Allah ke depan akan terus bersinergi dengan pemerintah daerah khususnya Polresta Bogor Kota dan juga pihak TNI dan DIM 060 Kota Bogor agar benar-benar kami dirasakan oleh masyarakat dan juga benar-benar menjaga Kaptipmas sampai ke akar rumput minimal RW lah seperti itu. Dan juga sekali lagi dari kami khususnya atas nama Polmas Bogor Raya mengucapkan sekali lagi selamat Hari Bayangkara untuk seluruh anggota Polri dimanapun berada. Semoga menjadi organisasi yang benar-benar transparan, akuntabel, dan terpercaya, dan juga bisa meningkatkan kepercayaan kepada masyarakat dan juga menjaga profesionalitas Polri di mata masyarakat.
1: Baik. Gitu. Kang Diki atur nuhun pisan sudah bersama Pro Satria Bogor di kesempatan kali ini. Harapannya adalah bagaimana Polmas bisa juga jadi jembatan yang baik gitu ya antara baik polisi ke masyarakat, masyarakat ke polisi, sehingga tadi begitu ya ketertiban tetap terjaga dengan baik.
0: Siap.
1: Baik, sampai sini kebersamaan kita untuk edisi kali ini. Nantikan untuk edisi berikutnya. Mohon maaf bila salah-salah kata. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel dua tim syarat pengalaman. Portugal akan berhadapan dengan Kroasia di Stadion Toronto, Kanada. Portugal mengandalkan kreativitas dan efektivitas serangan, sementara Kroasia siap menguji lawan lewat permainan kolektif, pengalaman, dan ketenangan di laga-laga besar. Siapakah yang akan menjaga asa menuju babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 3 Juli 2026, pukul 06.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Baiknya pendengar, saat lagi kami akan ajak Anda menyimak rekan informasi olahraga dalam dinamika olahraga untuk edisi kali ini. Jadi pastikan Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Bogor.
1: Saatnya kita bergabung dengan pusat pemberitaan RRI di Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga.

0: Belgia menang dramatis 3-2 atas Senegal di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Tim Merah Putih ikuti 32 cabang olahraga di Asian Games 2026. Petenis putri nomor 1 dunia Aryna Sabalenka amankan tempat ke putaran ketiga Wimbledon 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 2 Juli 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.
1: Kabar terkini, Pesta Bola Dunia 2026.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Tim Nasional Inggris bangkit dari tertinggal, pulangkan Kongo 2-1 di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: Tengah ada Declan Rice, mencoba Declan Rice kirimkan di ke daerah penalti, mencoba dikejar oleh Gordon di daerah kotak penalti. Pemain Inggris kirimkan lagi umpan ke mulut gawang, mencoba sudut.
2: Drama dan mental juara mewarnai langkah Inggris di babak 32 besar Piala Dunia 2026. The Three Lions berhasil membalikkan keadaan usai tertinggal lebih dulu dan akhirnya menundukkan Kongo dengan skor 2-1 di Atlanta Stadium dini hari tadi. Sejak peluit pertama, Inggris langsung menguasai bola, namun justru Kongo yang mencuri keunggulan lebih dulu. Cipeng memanfaatkan celah di lini pertahanan Inggris dan melepaskan tembakan yang menggetarkan gawang. Inggris tertinggal 0-1. Babak pertama berakhir dengan skor 1-0 untuk Kongo. Inggris mendominasi, tapi gagal membobol pertahanan rapat lawan. Memasuki babak kedua, Inggris terus menggempur, namun Kongo bertahan dengan disiplin. Di menit ke-75, Harry Kane menyambut umpan matang dari sisi sayap dan menaklukkan kiper Kongo, skor menjadi 1-1. Di menit ke-86, Harry Kane kembali menjadi pahlawan. Ia memanfaatkan kelengahan lini belakang Kongo dan melepaskan penyelesaian yang akurat. Inggris berbalik unggul 2-1. Hingga peluit panjang, Kongo berusaha mencari gol penyeimbang, tapi pertahanan Inggris tampil tenang. Usai laga sang pencetak gol kemenangan Inggris, Harry Kane merasa bangga dengan perjuangan timnya di atas lapangan.
3: Kini kamu pasti memanfaatkan momentum itu. Saya bangga dengan klub ini, bangga dengan para anggota klub. Sebelum pertandingan, kami sudah membicarakan betapa sulitnya pertandingan ini. Anda menghadapi tim bagus yang memiliki pertahanan dan kotak penalti yang sangat baik. Tetapi saya paling bangga pada para pemain dan diri saya sendiri, hanya untuk tetap percaya diri.
2: Sementara itu pelatih Kongo, Sebastian Desabre, hanya bisa legowo dengan hasil akhir timnya.
3: Jadi saya hanya bisa mengucapkan terima kasih, karena telah percaya pada proyek ini sejak awal dan kemudian hal ini terwujud bermain di salah satu kompetisi yang terbesar dunia, dan kita mungkin sedikit kecewa dibandingkan dengan pertandingan hari ini. Saya pikir kami memainkan sepak bola yang sangat bagus.
4: Du match aujourd'hui, je pense qu'on a joué un très bon football, notamment en première mi-temps.
2: Kemenangan ini menjadi modal berharga. Selanjutnya Inggris akan menghadapi Meksiko di babak 16 besar pada Senin mendatang. Kongo pulang dengan kepala tegak setelah memberikan perlawanan sengit kepada salah satu favorit juara. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Masih memainkan bola pemain-pemain dari Inggris. Serahkan pada O'Reilly, belikan lagi. Dipanggil Jude Bellingham juga. Ada Anthony Gordon.

0: Sementara laga tidak kalah menarik dini hari tadi juga terjadi ketika Belgia memastikan tempat di babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah comeback dramatis 3-2 atas Senegal. Senegal unggul 2-0 lewat Habib Diarra di menit 24 dan Ismail Assar di menit 51. Namun Belgia bangkit di menit akhir. Romelu Lukaku memperkecil di menit 86. Yori Tielemans menyamakan di menit 89 dan Tielemans mencetak penalti penentu di menit 120 plus 5 menit. Setelah wasit meninjau VAR, Tielemans dinobatkan sebagai pemain terbaik. Pelatih Rudi Garcia mengatakan timnya pulih dari situasi merepotkan dan petualangan mereka berlanjut.
1: Kedua tim memiliki peluang, saya pikir dinamikanya positif. Kita tertinggal lalu mampu menang, kami pulih dari situasi yang sangat merepotkan. Dan petualangan kami berlanjut, jadi kami sangat senang.
0: Senegal harus mengubur mimpi setelah sempat memimpin hampir sepanjang pertandingan. Comeback ini menjadi salah satu yang paling dramatis di Piala Dunia 2026.

0: Sedangkan hasil laga pagi tadi, Amerika Serikat mengalahkan Bosnia dan Herzegovina 2-0 di babak 32 besar. Polarin Balogun membuka keunggulan di akhir babak pertama meskipun sempat mencetak gol yang dianulir karena offside. Di babak kedua, wasit mengeluarkan kartu merah untuk Balogun setelah meninjau VAR. Namun Amerika tetap bermain dengan 10 orang dan Malik Tillman memastikan kemenangan lewat tendangan bebas di menit 82. Amerika Serikat lolos ke babak 16 besar dan akan menghadapi Belgia. Amerika menunjukkan ketahanan mental meski harus bermain dengan 10 pemain.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Dari kabar Liga Inggris, Liverpool menyelesaikan penandatanganan bek Jeremy Jacquet dari Stade Rennais dengan kontrak jangka panjang. Pemain Prancis U21 berusia 20 tahun ini pindah ke Anfield setelah lulus dari tim muda Rennais dan membuat 33 penampilan senior, termasuk 21 penampilan di musim 2025-2026 sebelum cedera bahu pada Februari. Jacquet juga memiliki pengalaman 24 pertandingan selama masa pinjaman bersama Clermont Foot. Ia mengaku mimpi besar dapat bergabung dengan klub besar seperti Liverpool dan sangat bersemangat untuk memula.
1: Very excited.
2: Saya sangat bersemangat. Bagi saya ini adalah mimpi besar. Ini adalah klub besar seperti Liverpool. Jadi ini adalah mimpi besar bagi saya.
1: Liverpool is a big dream for me.
0: Nomor skuadnya akan dikonfirmasi di kemudian waktu. Liverpool telah menyetujui kesepakatan di awal tahun ini dan sekarang merampungkan transfer.

0: dari arena tenis. Petenis putri nomor 1 dunia Aryna Sabalenka mengamankan tempat ke putaran ketiga Wimbledon 2026. Sementara dari nomor putra, unggulan pertama Jannik Sinner juga melaju ke babak ketiga turnamen Grand Slam lapangan rumput tersebut. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Petenis putri nomor 1 dunia Aryna Sabalenka memastikan langkah ke putaran ketiga Wimbledon 2026. Unggulan pertama asal Belarus itu mengalahkan McCourtney Kessler 2 set langsung dengan skor 6-1, 7-6, tiebreak 11-9 setelah bangkit dari ketertinggalan 2-5 pada set kedua. Sabalenka bahkan menyelamatkan 4 set poin sebelum memaksakan tiebreak dan mengunci kemenangan di lapangan 1 All England Club London tadi malam. Usai pertandingan, Sabalenka mengaku senang dapat meraih kemenangan meski lawan memberikan perlawanan yang berat.
2: Itu benar-benar pertandingan yang berat. Saya sangat senang bisa bertahan di set kedua dan memaksanya hingga tiebreak. Dia bermain di level yang luar biasa pada set kedua dan benar-benar menguji saya hari ini. Saya senang bisa melewati ujian itu. Terima kasih juga untuk dukungan luar biasa dari kalian semua. Atmosfernya benar-benar luar biasa. Sementara itu dari sektor tunggal putra, unggulan pertama Jannik Sinner juga melaju mulus ke putaran ketiga usai mengalahkan Nuno Borges 3 set langsung dengan skor 7-6, 7-6, 6-4 di lapangan utama All England Club tadi malam. Dua set pertama berlangsung ketat dan harus ditentukan melalui tiebreak, namun petenis Italia itu tampil lebih efektif pada poin-poin penting. Kemenangan tersebut menjadi kemenangan Grand Slam ke-95 sepanjang karir Sinner, sekaligus memecahkan rekor petenis Italia dengan kemenangan Grand Slam terbanyak. Meski meraih kemenangan, Sinner mengatakan masih ada beberapa aspek permainannya yang perlu diperbaiki menjelang laga berikutnya.
3: Yes, happy. Of course, second set was.
4: Ya, saya senang. Tentu saja, set kedua sangat berat. Saya merasa pada dua set pertama, kami sama-sama melakukan servis dengan sangat baik. Karena itu, rally panjang tidak terlalu banyak terjadi. Secara keseluruhan, dalam pertandingan seperti ini, ketika Anda tidak memiliki banyak kendali atas jalannya laga, saya sangat senang bisa meraih kemenangan, terutama di lapangan rumput ini. Sekarang saya sudah meraih dua kemenangan. Tentu saja, sekarang kita lihat apa yang akan datang berikutnya. Namun saya sangat puas dengan hasil ini. Masih ada beberapa hal yang perlu kami tingkatkan, tetapi saya tetap sangat senang.
1: Pada putaran ketiga, Sabalenka akan menghadapi Yelena Ostapenko, sedangkan Sinner dijadwalkan bertemu Jensen Brooksby untuk memperebutkan tiket ke babak 16 besar Wimbledon 2026. Sementara itu, pada pertandingan lainnya tadi malam, petenis Indonesia Janis Chan tersingkir pada putaran kedua Wimbledon setelah takluk 3 set dari Daria Kasatkina. Meski sempat mengamankan set pertama, Janis harus mengakui keunggulan Kasatkina dengan skor akhir 7-6, 1-6, dan 4-6. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: lepas, jangan lengah.
1: Informasi dari arena sepak bola tanah air.
0: Celah pertahanan tak tergelah.
1: PSSI memastikan Stadion Pakansari di Cibinong, Bogor siap menjadi kandang timnas Indonesia pada ASEAN Championship 2026 yang berlangsung 24 Juli hingga 26 Agustus. Sekjen PSSI Yunus Nusi meninjau langsung kesiapan stadion, termasuk kondisi rumput dan lapangan latihan, dan menilai seluruh fasilitas dalam kondisi baik. Indonesia tergabung di Grup A bersama Vietnam, Singapura, Kamboja, dan Timor Leste dengan dua pertandingan kandang melawan Kamboja 27 Juli dan Vietnam 3 Agustus. PSSI juga memastikan lapangan latihan untuk Indonesia dan tim tamu siap digunakan.
0: Kuning, hijau, ungu, oranye, pink, hitam, biru, warna baju. Here comes the

0: dari Arena Volley. Menpora Erick Thohir menilai gelar juara AVC Men's Volleyball Cup 2026 menjadi momentum penting bagi timnas voli Indonesia untuk membangun tradisi prestasi berkelanjutan di Asia. Prestasi diharapkan menjadi pondasi untuk meningkatkan daya saing di SEA Games Malaysia 2027 dan Asian Games, serta membuktikan pembinaan atlet, pelatih, dan dukungan organisasi berjalan positif. Erick mengapresiasi peran seluruh pihak dan berharap kolaborasi terus dijaga agar prestasi ini tidak menjadi pencapaian sesaat.
1: Dan tentu saya sebagai Kemenpora apresiasi kepada cabang olahraga dan para pelatih dan atlet ya, yang sudah memberikan prestasi yang luar biasa. Mudah-mudahan dengan prestasi voli putra kemarin di Kejuaraan Asia bisa menjadi fondasi, bisa nggak ini menjadi tradisi untuk voli pun di SEA Games apapun di Asia bisa rankingnya terus baik.
0: Indonesia mencetak sejarah setelah menjuarai AVC Men's Volleyball Cup untuk pertama kali mengalahkan Korea Selatan 3-0 di final. Gelar ini menjadi penguat bagi timnas voli untuk terus mengharumkan nama bangsa di kancah internasional dan menjadi bukti pembinaan olahraga di Indonesia berjalan ke arah yang positif.

Informasi lainnya. Teguh Rifat Renanda Harsya menjadi juara di AEF Mantena Cup 2026 kelas Volago National Elite Silver Tour 135 cm mengungguli Yayat Subrata posisi 2 dan Ferry Wahyu Hadianto posisi 3. Ia juga meraih podium kedua di kelas internasional U25 jumping 120 cm dan podium ketiga di open jumping 140 cm. Turnamen yang digelar di Jakarta International Equestrian Park ini diikuti 13 negara dan menjadi sejarah baru bagi Indonesia. Sebagai tuan rumah FAICSII World Horse Competition, selain prestasi, ajang ini juga memberikan dampak positif bagi sektor sport tourism dengan banyak atlet dan official memperpanjang masa tinggal untuk menikmati wisata Indonesia.

kabar menarik lainnya. Chef de Mission Kontingen Indonesia atau Dotua Pasar Ibu mengungkapkan tim Merah Putih akan mengikuti 32 cabang olahraga di Asian Games 2026 Aichi, Nagoya. Dengan perkiraan 411-450 atlet dan 150 official, program Road to Asian Games 2026 difokuskan di dalam negeri untuk mempersiapkan atlet dengan koordinasi intensif bersama pengurus cabang olahraga untuk memastikan kebutuhan masing-masing terpenuhi. Cabang olahraga yang diikuti termasuk panjat tebing, atletik, dan akuatik. Target utama adalah memastikan kesiapan optimal kontingen Indonesia menuju pesta olahraga terbesar di Asia.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila,

Sementara Austria datang dengan permainan disiplin, organisasi pertahanan yang solid, serta semangat pantang menyerah. Mampukah Spanyol menguasai jalannya pertandingan, atau Austria kembali membuat kejutan dan mengamankan tiket ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 3 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, Presiden Belarusia Alexander Lukashenko ini menjadi kepala negara pertama yang menginap di Istana Negara dalam kunjungan kenegaraannya ke Indonesia, dan penghormatan khusus tersebut diberikan menjelang pertemuan bilateral Presiden Lukashenko dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta. Dan Menteri Luar Negeri Sugiono mengatakan keputusan tersebut diambil setelah Presiden Lukashenko menyampaikan keinginannya untuk menginap di lingkungan istana, ya. Dan awalnya pemerintah mempertimbangkan Wisma Negara sebagai lokasi menginap tamu negara, ya. Dan di mana kunjungan Presiden Lukashenko ini merupakan kunjungan kenegaraan kedua ke Indonesia setelah kunjungan pertama pada 2013, dan kunjungan kali ini menjadi tindak lanjut dari pertemuan Presiden Prabowo dan Presiden Lukashenko di Belarusia ataupun Belarus pada Juli 2025. Pendengar, informasi lengkapnya bisa Anda lihat di rri.co.id.

0: Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Novel Cantik Itu Luka menjadi buku pertama yang diterbitkan Eka Kurniawan pada tahun 2002. Meskipun pertama kali membuat buku, novelnya sukses mendapatkan penghargaan World Readers pada tahun 2016, Vriend Claus Award pada tahun 2018 di Belanda, dan masuk ke dalam 100 buku terkemuka versi The New York Times. Juga telah diterjemahkan ke dalam 34 bahasa. Cantik Itu Luka menggambarkan kisah tragis seorang wanita bernama Dewi Ayu. Di masa hidupnya, Dewi Ayu merupakan seorang tunasusila yang berparas cantik jelita. Namun, bukannya mendapat keuntungan dari parasnya, melainkan ia mendapat kedukaan yang sangat mendalam. Hal itu membuatnya kembali hidup dari kematiannya. Di dalam novel Cantik Itu Luka, tergabung menjadi beberapa genre mulai dari sejarah, romantis, dan realisme magis yang akan membawa para pembaca berkelana ruang dan waktu. Novel Cantik Itu Luka disusun secara rapi dan telaten. Setiap kata yang ada di novel tersebut juga dinilai sangat indah. Selain itu, Eka Kurniawan juga berhasil menciptakan karakter yang menarik, unik, dan kuat. Tidak hanya berfokus pada satu tokoh saja. Dalam novel Cantik Itu Luka, mengangkat kisah di masa penjajahan hingga pasca kemerdekaan Indonesia. Meskipun novel ini merupakan novel fiktif, Eka Kurniawan menyelipkan nilai-nilai sejarah yang nyata di balik kisah fiktif tersebut. Para pembaca dapat menjadikan novel ini sebagai salah satu media untuk belajar sejarah yang berbentuk karya sastra.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Hadirin, kami informasikan di mana kumandang azan tanda waktu sholat zuhur untuk wilayah Bogor dan sekitarnya berkumandang di tepat pukul 12. Selepas ini kita akan dengar lagu religi islami yang hadir ke ruang dengar Anda, dan di tepat pukul 12 waktu Indonesia Barat kita akan dengar kumandang azan tanda waktu sholat zuhur untuk wilayah Bogor dan sekitarnya. Tetaplah bersama kami.

Salat merupakan amalan yang paling utama dan istimewa. Salat adalah ibadah yang pertama kali dihisab dan dipertanggungjawabkan ketika kita menghadap Sang Khalik. Bagi orang yang khusyuk dalam melaksanakan salat akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah yang artinya, maka dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu adalah kewajiban yang telah ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Quran Surat An-Nisa ayat 103.

adalah ukuran dalam menilai benarnya suatu perbuatan. Oleh karenanya, ketika niatnya benar, maka perbuatan itu benar. Dan jika niat itu buruk, maka perbuatan itu buruk.

Bersemangatlah atas hal-hal yang bermanfaat bagimu. Minta tolonglah kepada Allah dan jangan engkau lemah. Hadis riwayat Muslim. Pagi hari adalah lembaran bersih yang siap kita tulisi dengan hal-hal hebat. Hadis ini mengingatkan kita bahwa sukses hari ini dimulai dari dua hal, semangat yang menyala dan sandaran yang kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan biarkan rasa malas atau bayang-bayang kegagalan kemarin membuat langkahmu lemas hari ini. Tugas kita hanyalah berusaha sebaik mungkin pada apa yang bisa kita kendalikan, lalu biarkan Allah mengurus sisanya. Mari kita luruskan niat, jemput rezeki, dan tebarkan manfaat. Bismillah, kita mulai hari ini dengan energi positif.

apapun, bahkan meski hanya dengan menyambut saudaramu dengan wajah yang berseri-seri atau tersenyum. Hadis riwayat Muslim. Kita tidak perlu menunggu menjadi kaya atau berkuasa untuk bisa berbagi kebaikan. Hari ini, mulailah dari hal yang paling sederhana, sebuah senyuman yang tulus. Senyuman bisa jadi adalah sedekah yang menyelamatkan hari seseorang yang sedang patah semangat. Dunia mungkin terasa berat bagi sebagian orang, dan sapaan ramah bisa menjadi penyejuk hati. Jadikanlah kehadiran kita hari ini sebagai pembawa kedamaian, bukan beban bagi orang lain. Semangat menebarkan senyuman hari ini.

Halo, sebenarnya siaran Pro Satria Bogor di 102 FM, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Gelombang panas ekstrim yang melanda sejumlah negara di Eropa memicu kekhawatiran masyarakat Indonesia ya. Masyarakat Indonesia khawatir fenomena heatwave serupa terjadi di tanah air ya. Merespon rasa khawatir masyarakat tersebut ya, BMKG memastikan potensi gelombang panas ekstrim di Eropa sangat kecil terjadi di Indonesia ya. Prakirawan cuaca BMKG Adinda Dava Fahadia menjelaskan karakteristik iklim Indonesia sangat berbeda dengan negara-negara di Eropa, yang menjelaskan bahwa Indonesia sebagai negara kepulauan beriklim tropis memiliki kelembapan udara tinggi sehingga dan serta dipengaruhi oleh keberadaan laut yang membantu pembentukan awan dan hujan ya. Dan hasil penelitian BMKG ya, gelombang panas di Eropa biasanya dipicu oleh masa udara panas ya, yaitu udara panas yang terperangkap dalam waktu lama akibat pola tekanan tinggi, dan kondisi tersebut lebih sering terjadi di wilayah dataran yang luas dan berada di lintang menengah dibandingkan kawasan maritim seperti Indonesia ya. Dan Dinda juga menjelaskan bahwa suhu udara panas di Indonesia masih tergolong cuaca panas harian karena hanya mencapai 33 hingga 36 derajat Celcius ya. Bahkan sesekali menyentuh 37 derajat Celcius di beberapa daerah. Informasi lengkapnya bisa Anda lihat di rri.co.id.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan pertandingan yang patut dinantikan. Spanyol akan menghadapi Austria di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. La Furia Roja siap mengandalkan penguasaan bola dan kreativitas lini tengahnya. Sementara Austria datang dengan permainan disiplin, organisasi pertahanan yang solid, serta semangat pantang menyerah. Mampukah Spanyol menguasai jalannya pertandingan? Atau Austria kembali membuat kejutan dan mengamankan tiket ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 3 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sesaat lagi Anda mengikuti Warta Asta Cita Radio Republik Indonesia Bogor pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Ternyata masyarakat melihat itu benar-benar harus dievaluasi ketat si SDG ini. Apa yang memang harus dievaluasi?
2: Program mencapai target ya untuk umur harapan hidup, alhamdulillah sudah mengalami peningkatan dari 75,6 menjadi 76,2.
3: Tuntas melaksanakan ibadah haji dan hari ini sudah pulang semua, kecuali dua orang memang langsung jemput di bandara karena memang kondisinya sakit. Tapi pihak Dinkes luar biasa, langsung menjemput dengan dua unit ambulans.
4: Selamat siang saudara, kami kembali hadir dalam Warta Asta Cita RI Bogor edisi Kamis 2 Juli 2026. Siaran ini juga dapat Anda dengarkan melalui audio streaming RRI Digital pada perangkat gawai Anda. Dan berikut kami sampaikan berita utama. Evaluasi menyeluruh program MBG demi transparansi. Evaluasi terhadap pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG dinilai menjadi langkah penting. Apeksi menjadi ajang bagi pemerintah kota untuk bertukar pengalaman, memperkuat kolaborasi, dan merumuskan solusi. Pemerintah Kota Bogor memperkuat layanan kesehatan keluarga melalui kolaborasi lintas sektor guna meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat di setiap siklus kehidupan. Bersama saya Gelagah Biasa, inilah Warta Asta Cita RRI Bogor selengkapnya. Kita ke informasi yang pertama, evaluasi menyeluruh program MBG demi transparansi. Evaluasi terhadap pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG dinilai menjadi langkah penting untuk memastikan tata kelola yang lebih baik. Berikut laporan Sony Agung Saputra.
5: Evaluasi terhadap pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG dinilai menjadi langkah penting untuk memastikan tata kelola yang lebih transparan, akuntabel, dan mampu mencapai tujuan menciptakan generasi emas Indonesia. Peninjauan tersebut juga dinilai perlu dilakukan menyusul berbagai persoalan yang muncul di lapangan, mulai dari aspek pelaksanaan tata kelola hingga dugaan maladministrasi dengan permasalahan hukum yang dinilai mempengaruhi efektivitas program Kamis 2 Juli 2026. Peneliti Algemini Vera Priyatna mengatakan hasil survei menunjukkan masyarakat masih membutuhkan program MBG, terutama bagi masyarakat di pelosok dan keluarga keterbatasan ekonomi. Menurutnya, kebutuhan tersebut harus diimbangi dengan sistem tata kelola yang baik agar tidak menjadi persoalan seperti kekurangan pasokan, keterlambatan distribusi, maupun ketidaksesuaian antara alokasi anggaran dan manfaat yang diperoleh para penerima program. Vera menilai keputusan Badan Gizi Nasional menghentikan sementara pelaksanaan program MBG untuk kepentingan evaluasi merupakan momentum memperbaiki berbagai kelemahan yang masih ditemukan.
1: Kami kan sedang melakukan penelitian di Kota Bogor khususnya.
4: Okay.
1: Jadi penelitian pertama kami itu terkait dengan pertanyaan MBG buat anak sekolah. Bapak Ibu, terkait dengan program MBG ini seperti apa? Setujukah Bapak Ibu gitu kan? Oh, ternyata masyarakat Kota Bogor setuju nih dengan program MBG, meskipun beberapa persen itu tidak setuju gitu kan. Tapi pertanyaan selanjutnya adalah apa yang kemudian Bapak Ibu untuk praktik kedepannya? Ternyata masyarakat melihat itu benar-benar harus dievaluasi ketat si MBG ini. Apa yang memang harus dievaluasi? Pertama, makanan sering dibuang. Banyak sekali makanan yang tidak terserap ataupun dimakan. Apa sih kendalanya? Ternyata memang, oh ini makanannya aneh rasanya. Terus kemudian, kok ini hambar sayurnya gitu kan. Lah kok ini kok buahnya sedikit ya, dibelah gitu kan.
5: Sementara itu, Ketua LPM Pakuan Bogor Rizka Rahmawati mengatakan berbagai gejala yang muncul selama pelaksanaan program MBG menunjukkan perlunya evaluasi secara menyeluruh. Menurutnya, keberhasilan program tidak hanya diukur dari besarnya anggaran yang disiapkan, tetapi juga ketepatan sasaran penerima, kualitas makanan yang diberikan, serta kesesuaian jumlah bantuan yang diterima masyarakat.
6: Kendala muncul pada keterlambatan pengiriman karena aksesnya ya yang mungkin kurang, lalu dikarenakan jaraknya cukup jauh atau kondisi makanan yang tidak lagi layak konsumsi karena pemilihan bahan baku tersendiri tadi tuh yang kurang, atau dari cara mengolah makanannya kurang kompeten atau agak asal atau bagaimana di dapurnya. Jadi cara mengolah makanan itu sendiri tuh bisa salah satu indikasi lah ya mengakibatkan keracunan pada makanan. Untuk di Kota Bogor itu contohnya mungkin pernah dengar di Yayasan Bosowa Bina Insani pada Mei 2025 lalu dan SDN Lawang Gintung pada November 2025 lalu. Karena makanan yang sudah terkontaminasi bakteri atau ada data yang tidak sesuai dengan jumlah penerima manfaat dengan data yang ada.
5: Nantinya hasil evaluasi dilakukan pemerintah dapat menjadi bahan penyempurnaan kebijakan sebelum program dikembali dilaksanakan secara penuh.
4: Forum Rapat Kerja Nasional Rakernas 18 Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia APEKSI menjadi ajang bagi pemerintah kota untuk bertukar pengalaman, memperkuat kolaborasi dan merumuskan solusi bersama dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan perkotaan. Wali Kota Bogor Dedi Arahim mengatakan hampir seluruh pemerintah kota di Indonesia menghadapi persoalan yang serupa sehingga dibutuhkan sinergi antar daerah untuk menghasilkan kebijakan yang lebih efektif. Kamis 2 Juli 2026. Dedi menjelaskan sejumlah isu strategis yang menjadi perhatian dalam Rakernas 18 APEKSI meliputi peningkatan urbanisasi, pembiayaan layanan kesehatan, khususnya pembayaran klaim BPJS kesehatan di rumah sakit daerah, pengelolaan persampahan serta penanganan rumah tidak layak huni RTLH dan sanitasi lingkungan. Menurutnya forum APEKSI tidak hanya menjadi wadah penyampaian berbagai persoalan daerah, tapi juga ruang untuk berbagi praktik terbaik, memperkuat kolaborasi dan membangun kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan. Jadi berharap hasil pembahasan dalam Rakernas 18 APEKSI dapat melahirkan rekomendasi yang mampu memperkuat kapasitas pemerintah kota dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Yang menilai kolaborasi yang terbangun melalui APEKSI akan membantu pemerintah daerah menjawab berbagai tantangan pembangunan perkotaan sekaligus menghadirkan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Saudara, pemerintah Kota Bogor memperkuat layanan kesehatan keluarga melalui kolaborasi lintas sektor guna meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat di setiap siklus kehidupan. Berikut laporan Ade Sriwayuni.
7: Pemerintah Kota Bogor memperkuat layanan kesehatan keluarga melalui kolaborasi lintas sektor guna meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat di tengah siklus kehidupan. Upaya tersebut dilakukan agar seluruh sasaran, mulai dari ibu hamil, bayi, balita, remaja, kelompok rentan hingga lansia, mendapatkan pelayanan kesehatan yang sesuai standar. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Bogor, Dr. Siti Robia Mubarokah mengatakan, penguatan program kesehatan keluarga diawali dengan pendataan seluruh sasaran hingga memastikan masyarakat memiliki jaminan kesehatan.
8: Pertama adalah bahwa seluruh sasaran, siklus hidup tadi ya, mulai dari ibu, bayi, balita, ausrem, kelompok rentan, lansia, ini semua harus terdata. Jadi yang pertama data dulu. Yang kedua, setelah dilakukan pendataan, dipastikan bahwa semua sasaran tadi harus mendapatkan pelayanan sesuai standar. Kemudian yang ketiga, semua komplikasi baik pada ibu, bayi, ya semua sasaran sampai dengan lansia ini harus ditangani juga sesuai standar. Semua komplikasi ditangani, kemudian rujukannya juga harus cepat, tepat. Kemudian yang keempat, seluruh sasaran program kesehatan keluarga ini harapannya bisa atau punya gitu ya jaminan kesehatan.
7: Sementara itu Kepala Dinas Kesehatan Kota Bogor, Dr. Erna Nuraina menegaskan, urusan kesehatan keluarga tidak dapat diselesaikan oleh sektor kesehatan saja, melainkan membutuhkan kerjasama lintas program dan lintas sektor. Menurutnya kolaborasi tersebut turut berkontribusi terhadap meningkatnya angka harapan hidup di Kota Bogor.
9: Urusan kesehatan, khususnya kesehatan keluarga, tidak mungkin bisa diselesaikan oleh sektor kesehatan sendiri, tetapi harus dikerjakan secara bersama-sama. Di dinas kesehatan sendiri harus lintas program mencapai target ya untuk umur harapan hidup. Alhamdulillah sudah mengalami peningkatan dari 75,6 menjadi 76,2. Ini tentu menunjukkan bagaimana kualitas layanan kesehatan dan kesejahteraan di Kota Bogor ini.
7: Dengan sinergi berbagai pihak, Pemerintah Kota Bogor berharap kualitas pelayanan kesehatan keluarga terus meningkat sehingga mampu mewujudkan masyarakat yang lebih sehat dan sejahtera.
4: Seluruh jamaah haji asal Kota Bogor telah kembali ke daerah masing-masing setelah seluruh kelompok terbang kloter tiba dari Tanah Suci kembali. Berikut catatan Sony Agung Saputra.
5: Seluruh jemaah haji asal Kota Bogor telah kembali ke daerah masing-masing setelah seluruh kelompok terbang kloter tiba dari Tanah Suci. Saat ini para jemaah haji telah berkumpul bersama keluarga dan menjalani masa pemantauan kesehatan sebagai bagian dari prosedur pasca kepulangan. Kepala Kementerian Agama Kota Bogor Indra Karmawan mengatakan seluruh jemaah telah tiba dengan selamat di Kota Bogor. Menurutnya, setibanya di daerah asal setiap jemaah menjalani pemeriksaan kesehatan dan akan dipantau kondisinya terutama bagi jemaah yang mengalami gangguan kesehatan agar dapat segera memperoleh penanganan medis. Dari total 772 jemaah haji asal Kota Bogor, seluruhnya telah kembali ke tanah air pada kedatangan kloter terakhir. 4 jemaah sempat menjalani perawatan di rumah sakit akibat kelelahan dan batuk, sementara pelayanan kesehatan mereka ditangani sesuai prosedur yang berlaku.
10: Untuk koper dua-duanya bisa langsung diambil, koper besar yang dibawa pakai truk dan koper kecil yang dibawa oleh jemaah bisa langsung malam hari ini juga dibawa pulang gitu, bisa, itu sudah kami atur.
5: Indra Karmawan menambahkan seluruh jemaah kini telah berada di rumah masing-masing dan kembali berkumpul bersama keluarga.
3: Alhamdulillah nggak ada, semuanya selamat, setuntas melaksanakan ibadah haji dan hari ini sudah pulang semua, kecuali dua orang memang langsung jemput di bandara karena memang kondisinya sakit. Tapi pihak Dinkes luar biasa, langsung menjemput dengan dua unit ambulans.
5: Ia berharap seluruh jemaah haji Kota Bogor dapat menjaga kesehatan setelah menjalankan rangkaian ibadah di Tanah Suci serta menjadi haji dan hajah yang mabrur.
0: Anda tengah mendengarkan Warta Asta Cita, produksi Radio Republik Indonesia Bogor.
4: Kita ke informasi lainnya, ketersediaan benih kedelai di Indonesia masih sangat terbatas karena rendahnya minat petani menanam komoditas tersebut. Komoditas ini dipengaruhi harga kedelai impor yang lebih murah serta produktivitas kedelai yang masih rendah dibandingkan jagung. Direktur Pembenihan Tanaman Pangan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian, Ladiani Retno, mengatakan penakaran benih kedelai masih bergantung pada program pemerintah sehingga ketersediaan benih belum mencukupi kebutuhan.
11: Nah, ini ketersediaan benihnya memang sangat minimalis, sangat rendah sekali. Kenapa? Karena memang petani-petani atau penangkar ini sangat tergantung kepada program pemerintah. Satu. Yang kedua, benih atau kedelai produksi dalam negeri ini masih kalah harganya dengan yang impor. Anggap saja misalnya impornya itu harganya 8.000, sementara di tingkat petani misalnya 13.000. Ya. Produktivitas kedelai ini kan rendah ya, 1,5 ton. Dibandingkan dengan menanam jagung, mereka lebih senang menanam jagung yang 5 ton ke atas. Sementara kedelai ini 1,5 ton itu udah bagus, bahkan ada yang 1 ton. Bayangkan kalau 1 ton kali 13.000 kan baru 13 juta dibanding dengan nanam jagung gitu loh. Jadi memang harus ada support pemerintah gimana supaya banyak yang mau menanam kedelai, kemudian juga ditetapkan harga eceran tertingginya dan juga menyetop barang masuk kedelai itu.
4: Ladiani menilai diperlukan dukungan pemerintah melalui kebijakan yang berpihak pada petani agar budidaya kedelai meningkat dan produksi dalam negeri dapat bersaing dengan kedelai impor. Harga benih khususnya benih padi masih menjadi perhatian pelaku usaha perbenihan nasional di tengah upaya mendukung swasembada pangan. Berikut laporan Ade Sri Wahyuni.
12: Harga benih, khususnya harga benih padi, masih menjadi perhatian pelaku usaha perbenihan nasional di tengah upaya mendukung swasembada pangan. Kondisi tersebut mendorong Asosiasi Perbenihan mengusulkan peninjauan kembali kebijakan subsidi benih agar petani tetap memperoleh benih berkualitas dengan harga yang terjangkau. Ketua Umum Asosiasi Perbenihan Indonesia atau ASBENINDO, Ayub Darmanto mengatakan, harga benih padi saat ini masih relatif tinggi seiring meningkatnya harga gabah konsumsi. Karena itu, pihaknya mengusulkan evaluasi terhadap subsidi benih padi. Sementara untuk benih jagung menurutnya harganya sudah sebanding dengan produktivitas yang diperoleh petani. Sedangkan benih sayuran masih menghadapi tantangan akibat meningkatnya biaya produksi.
13: Itu harga benih kan bervariasi. Kalau untuk benih padi memang sekarang sedang agak sedikit tinggi karena benih konsumsi aja sekarang kan lumayan cukup tinggi. Itu teman-teman dari asosiasi juga sedang mengajukan kalau bisa ada peninjauan masalah benih untuk subsidi terutama untuk padi. Kalau untuk jagung rasanya sih pasar sudah bisa menerima. Karena apa? Karena dengan harga benih sama produksinya itu sudah bisa. Di petani sudah merasakan mendapat nilai lebih dari produksi. Kalau untuk benih sayuran agak sedikit berubah karena adanya pelemahan rupiah.
12: Sementara itu, Dewan Pembina Asbenindo Herman Hairon menegaskan benih merupakan fondasi utama dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Menurutnya, ketersediaan benih berkualitas menjadi faktor penting untuk menjamin produksi pangan dan memenuhi hak masyarakat atas pangan yang cukup, beragam, bergizi, seimbang, dan aman.
14: Benih ini adalah fondasi untuk berbagai kebutuhan, berbagai sektor yang ini terkait dengan pangan. Karena tanpa benih tidak akan ada kehidupan. Sektor pangan menjadi sangat penting dalam sebuah negara yang maju, negara yang modern. Kapanpun, karena pangan akan menjadi kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat. Dalam Undang-Undang Pangan nomor 18 tahun 2012, sudah dicanangkan pangan adalah hak asasi manusia. Harus sampai kepada tingkat individu secara cukup, beragam, dan bergizi seimbang.
12: Melalui penguatan industri perbenihan, dukungan kebijakan pemerintah, serta kolaborasi seluruh pemangku kepentingan diharapkan ketersediaan benih unggul dapat terus terjaga sehingga mampu meningkatkan produktivitas pertanian dan memperkuat ketahanan pangan nasional.
4: Beralih ke informasi olahraga. Dua pejudo dari King Judo Club Kabupaten Bogor dipastikan berhasil menembus kejuaraan berskala nasional Kejurnas. Warta olahraga selengkapnya disampaikan Ermelinda berikut.
15: Prestasi membanggakan kembali diukir oleh para atlet muda asal Kabupaten Bogor. Dua pejudo dari Kings Judo Club Kabupaten Bogor dipastikan berhasil menembus kejuaraan berskala nasional Kejurnas. Kepastian ini didapat setelah keduanya tampil impresif dalam ajang Kejurnas Judo Kasat Cup tahun 2026 yang merupakan kejuaraan nasional judo utama yang diselenggarakan beberapa waktu lalu di Gor Kartika Cilodong, Kota Depok, Jawa Barat. Ajang ini mencetak rekor baru dengan total 1.424 atlet yang berprestasi dari seluruh penjuru Indonesia. Pelatih sekaligus pengurus Kings Judo Club Kabupaten Bogor, Dini, mengungkapkan rasa bangga dan syukur yang mendalam atas pencapaian luar biasa anak asuhnya. Menurutnya, kompetisi di Cilodong menjadi jembatan penting yang membuka peluang emas bagi kedua atletnya untuk bersaing di level yang lebih tinggi.
16: Sebelum mengikuti event Kejurnas Kasat Cup 2026 ini, atlet kami mengikuti seleksi atau babak kualifikasi di Gor Ardiasa Karawang pada event Kejurda Provinsi Jabar. Waktu itu atlet yang turun pada saat itu sekitar 22 orang dan yang berhasil lolos masuk ke event Kejurnas Kasat Cup Judo 2026 ini untuk mewakili klub sekaligus mewakili nama Jawa Barat dari klub Kings Judo Club itu ada dua atlet yang bernama Florence Andrea Hetaria di minus 40 kg putri kategori kadet dan Ginaya Kalonika di minus 78 kg putri kategori junior. Besar harapan kami saat itu anak-anak bisa menduduki podium 1, tetapi hasil dari final anak-anak menduduki podium 2 atau sebagai juara 2. Tapi kami sangat bangga dan sangat mengapresiasi sekali atas perjuangan kedua atlet tersebut. Karena untuk Florence itu pertama kalinya masuk ke Jurnas Kasat Cup dan bertanding melawan dari daerah Jawa Tengah maupun Lampung dan rival yang paling terberat itu dari DKI Jakarta. Tapi kami sangat sangat mengapresiasi sekali dan sangat bangga atas pencapaian kedua atlet kami. Tanggapan kami sebagai seorang pelatih maupun pengurus pada event Kejurnas Judo Kasat Cup 2026 ini adalah hal yang sangat krusial sekali ya, karena untuk menambah jam terbang para atlet, dan kami juga memandang event ini adalah sebagai event yang mematangkan mental tanding atlet-atlet muda juga. Selain itu juga turnamen ini berfungsi sebagai tolak ukur evaluasi serta menjadi batu loncatan sangat penting untuk menghadapi kejuaraan daerah maupun multi-event tingkat provinsi lainnya.
15: Sementara itu Florence, salah satu atlet Kings Judo Club yang turun di nomor kadet junior, mengaku mendapatkan banyak pelajaran berharga dari turnamen di Cilodong tersebut. Bertanding di atmosfer kompetisi yang ketat membuatnya menyerap ilmu langsung dari para senior.
17: Tanggapan saya untuk pertandingan Kejurnas Kasat Cup 2026 ini adalah sangat-sangat seru, dan saya sangat-sangat banyak belajar hal-hal dari senior-senior yang ada di Jawa Barat. Saya sangat-sangat bangga kepada diri saya sendiri karena saya bisa mengikuti kejuaraan nasional di umur yang baru 14 tahun ini. Harapan saya di tahun berikutnya saya dapat mengikuti kejuaraan nasional Kasat Cup lagi, dan saya akan memberikan yang terbaik untuk Jawa Barat.
15: Menatap masa depan, Florence membawa optimisme tinggi. Ia berharap modal pengalaman dari Kejurnas nanti dapat terus mengasah kemampuannya agar bisa menyumbang prestasi maksimal bagi Kabupaten Bogor di ajang-ajang bergengsi berikutnya.

Informasi olahraga tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Astacita RI Bogor siang ini. Saya Gelaga Biasa mewakili kerabat kerja yang bertugas, Dex Editor Sony Agung Saputra, dan penata teknik Abdul Rizaldi, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan selamat beraktivitas.

Bagi pendengar, kali ini kita berada di segmen unggulan untuk Bogor siang ini. Kita masuk di Pro Dangdut. Pendengar, saatnya untuk Anda merekomendasikan lagu-lagu dangdut pilihannya di kesempatan kali ini, sambil kita sharing-sharing yang sudah saya share di status WhatsApp Pro Satere Bogor ya, antara pedes versus manis gitu ya. Menurut Anda kira-kira yang paling favorit di lidah orang Indonesia mana tuh? Pedas kah atau manis kah ya? Atau mungkin boleh tambah deh, gurih deh gitu ya. Mana kira-kira? Sok yang mau kirim komentarnya sambil request lagu favoritnya boleh ya. Kita undang di 08 15 4200 di line WhatsApp boleh. Di fitur live chat area digital juga boleh, atau di line telepon juga boleh di 02518312450 ya. Saya persembahkan beberapa lagu pembuka sambil menunggu atensi dari Anda yang mau kirim komentarnya. Sok, kita tunggu di kesempatan kali ini ya. Untuk kita jangan kemana-mana, tetap stay tune.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan pertandingan yang patut dinantikan. Spanyol akan menghadapi Austria di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. La Furia Roja siap mengandalkan penguasaan bola dan kreativitas lini tengahnya. Sementara Austria datang dengan permainan disiplin, organisasi pertahanan yang solid, serta semangat pantang menyerah. Mampukah Spanyol menguasai jalannya pertandingan? Atau Austria kembali membuat kejutan dan mengamankan tiket ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 3 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Laku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Tahun 2021, Aya Wijaya, salah satu novelis Indonesia, meluncurkan novel genre urban thriller di tengah badai novel genre romance. Novel tersebut berjudul Allegory Valerie. Novel ini bercerita mengenai kehidupan kelam seorang gadis bernama Valerie. Sejak usia 10 tahun, ia sudah kehilangan ibunya dengan kondisi tragis. Lalu saat usianya 13 tahun, ia mengalami hal berat lainnya. Terjerat tuduhan palsu, ia divonis 7 tahun penjara atas kasus pembunuhan terhadap 3 orang, di mana ayahnya turut menjadi korban dalam peristiwa tersebut. Vonis menyatakan bahwa Valerie lah yang bersalah. Sementara itu, pelaku sebenarnya bebas dari jerat hukum dan justru dihadirkan sebagai saksi kunci. Kisah penderitaan Valerie yang menyakitkan inilah membuat hatinya tertutup rapat dan hilang arah. Ia perlahan mencoba mengakhiri hidupnya dengan gaya hidup yang tidak sehat. Namun, takdir berkata lain. Suatu hari, ia bertemu dengan Hazel, seorang mahasiswa jurusan sinematografi yang ingin mengabadikan kisah hidup Valerie ke dalam sebuah film. Hazel bersikeras ingin memfilmkan kisah hidup Valerie demi menuntut keadilan untuknya, karena Hazel yakin sosok di balik kamera lebih berkuasa daripada mereka yang memegang senjata. Hazel memberikan tujuan hidup baru untuk Valerie, yaitu membalaskan dendamnya. Cerita berakhir dengan happy ending, yakni Hazel sukses merampungkan film garapannya dan Valerie akhirnya mendapatkan keadilan. Dalam novel dikisahkan, film mereka berhasil masuk ke dalam nominasi Festival Film Nusantara. Impresi publik terhadap Valerie pun menjadi lebih baik setelah melihat ketidakadilan yang dialami Valerie sebagaimana yang diabadikan dalam film tersebut. Bagi pecinta novel bertema aksi kriminal, novel Allegory Valerie sangat menarik untuk dibaca. Ketika membaca novel ini, pembaca akan dibuat seolah sedang menonton film action di layar kaca dengan adegan-adegan yang menegangkan, mudah dibayangkan. Membuat kita seakan ikut bermain peran di dalamnya.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
2: Baiknya pendengar, kali ini kita di masih di Pro Dangdut membahas mengenai kira-kira antara pedes dan manis ya. Menurut Anda mana favorit lidah orang Indonesia ya? Pedes atau manis ya? Kita cari tahu dulu yang sudah mengirimkan komentarnya deh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang Pro Dangdut, Bang Jack di Bojongsari. Kalau ada tolong di play Aku Suka Soneta ya, dari Caca Handika. Salam sehat selalu, bahagia buat semuanya. Bil khusus buat yang lagi siaran, juga all crew. Makasih info cuaca, masih panas pol katanya ya. Sama di Pangerongon 34 juga masih panas pol ya. Pedes sih biasanya lebih banyak orang Indonesia katanya gitu ya. Oke, siap. Lanjut lagi, kali ini ada selamat siang Mbak Agas yang juga dari Ibu Siti Haryati di Ciwaringin. Mohon diputarkan lagu Kumbang dan Bunga. Topiknya favorit lidah orang Indonesia, pastinya rasa pedes untuk Mbak Agas. Terima kasih, selamat siang. Salam untuk Abah Kismin dan juga Kang Julian katanya gitu ya. Pedes lagi, favorit lidah orang Indonesia katanya ya. Oke, kita sampai yang bergabung di line telepon, ada siapa? Halo, selamat siang.
3: Siang.
2: Siang juga, dengan siapa ini teh?
3: Aduh, udah lama nih.
2: Udah lama ya?
3: Orang ini apa? BNR.
2: BNR, oh Kang Satria di BNR ya?
3: Iya,
2: okay. Kemana
3: aja?
2: Ada-ada aja, gak kemana-mana.
3: Enggak, dikirain tugas ke ini ke Amerika gitu.
2: Jadi tugas ke Amerika, liputan Piala Dunia.
3: Iya.
2: Enggak. Kebetulan kemarin memang lagi banyak dinas malamnya.
3: Iya, cuman kedengarannya malam doang
2: gitu. Iya. Gimana Kang Satria, sehat ya?
3: Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Gimana?
2: Alhamdulillah sehat. Sehat walafiat. Iya. Kalau menurut Kang Satria, favorit lidah orang Indonesia tuh rasa pedas atau manis? Banyakan mah.
3: Banyakan sih pedas manis ya.
2: Pedas manis. Oh, malah kedua-duanya pedas manis. Pedas iya, manis juga iya ya.
3: Iya, manis iya, pedas iya. Emang mayoritas sih pedas.
2: Mayoritas sih pedas ya.
3: Iya.
2: Betul. Mangga, lagunya apa nih Kang Satria?
3: Lagunya kalau ini apa, jodoh aja.
2: Jodoh?
3: Iya. Yeah.
2: Angga, dikirimnya buat siapa?
3: Manis. Jadi manis manja ya.
2: Manis manja ya.
3: Iya.
2: Yeah.
3: Kirim ya.
2: Mangga.
3: Buat Ibu Siti Ariyati ya.
2: Ya. Yeah.
3: Di Waringin sama Abah Kismin. Tak selalu ya.
2: Yap, amin.
3: Damai selalu. Terus buat Yanti di Jembatan Hitam yang makin glowing. Terus buat Tiara di Jamu 2. Terus buat Kang Jack ya. Kang Boy dari BCL. Terus buat Anda sama Umi. Terus buat Reni di Kebon Pedas ya. Terus buat masih banyak aja deh.
2: Siap.
3: Lupa yang saya udah naik mah. Terus buat Kang Angga sehat selalu ya.
2: Makasih.
3: Ya begadang terus ya.
2: Ya begadang terus betul.
3: Nanti malam juga begadang lagi.
2: Betul.
3: Iya, walaupun kerja juga begadang gitu.
2: Nonton Piala Dunia seru soalnya.
3: Iya, soalnya 4 tahun lagi.
2: Iya, 4 tahun sekali.
3: Iya, kapan lagi ya kan? Sekali. Makasih ya.
2: Sama-sama.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Kalau kata Kang Satria di BNR mah tadi pedes manis, tapi cenderungnya lebih sering pedes sih, lebih sukanya mayoritas katanya gitu. Siap. Lagunya dari Manis Manja Jodoh. Siap, nanti insya Allah kita hadirkan. Menyapa kembali untuk yang lainnya. Dia dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Mbak Aga. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik ya. Hari Kamis yang manis, mudah-mudahan sehat selalu. Amin. Biasa hati-hati di Jembatan Hitam. Perodaan Rut siang ini saya mau minta dimainkan lagu Kejam dari Elvi Sukaisi. Padahal depannya udah manis, requestnya kejam. Lagunya dikirim buat Kang Julian, Kang Reno, semoga sehat selalu, Kang Boy, Kang Handra, sama Umi dan juga Kang Wahyu, Kang Julai, Kang Gomet Irama, Kang Satria, Abah Kismin, Anu Kasep Tea. Juga buat semua pendengar Pro 1 RI Bogor. Buat Baga, selamat bertugas sampai tuntas. Semoga sehat selalu bersama keluarga ya. Kalau masalah rasa pedas atau manis dan gurih, sebenarnya lebih sukanya semuanya, tapi tergantung makanannya sih. Kalau rujak menurut saya enaknya pedas sama manis ya. Kalau masakan berkuah enaknya rasanya gurih ya. Tapi kebanyakan orang menyukai rasa pedas, itu aja sih. Gitu kata-kata Teh Yanti ya, lebih suka pedes ya, rata-rata orang Indonesia kayaknya suka pedes ya. Tadi banyak banget tuh yang komentar soal pedes. Mana nih tim manisnya nih ya? Sok lagi komentarnya. Nanti kita sapa lagi, kita putarkan dulu untuk yang sudah request. Nanti kita bakal balik lagi untuk menyapa yang lainnya. Boleh komentarnya di fitur live chat dari digital, boleh di line WhatsApp, juga boleh di line telepon di 02518312450. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap stay tune.

Sobat Taspen, demi kenyamanan Bapak, Ibu, dan Kakak penerima pensiun ASN, mohon untuk dapat melakukan autentikasi melalui aplikasi Andal by Taspen setiap bulan pada smartphone, dan jangan lupa segera laporkan ke Taspen apabila ada perubahan data keluarga agar pembayaran pensiun tetap lancar. Tahan, pastikan, laporkan. Waspada terhadap upaya penipuan yang mengatasnamakan Taspen dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Taspen tidak pernah meminta verifikasi data, meminta PIN, OTP, transfer uang, atau melakukan klik suatu link pada pesan singkat atau WhatsApp. Dan tetap waspada terhadap berita hoax yang beredar, baik di YouTube atau sosial media. Informasi resmi hanya ada di channel resmi Taspen, dan silakan hubungi call center di 15 00 919 atau Taspen Bogor di 0251 831 6177. Taspen, andal melayani. Informasi ini disampaikan oleh

0: Kita masih di Pro Dangdut, pendengar menyapa kembali yang sudah mengirimkan atensinya di kesempatan kali ini. Ada selanjutnya, selamat siang. Siang juga Pro Dangdut, lagunya mau terpesona ya. Kalau lidah Indonesia sih banyaknya pada suka pedas, pedas manis gitu ya. Hatur nuhun, selamat bertugas buat Bahagia sampai tuntas dari Bu Supriyati, Bu Supriyati di Sindang Barang maksudnya ya. Oke. Okay. Pedas manis katanya ya. Kalau selanjutnya ada dari Bung Farid di Dramaga, suka yang amis dan asem katanya gitu ya. Manis sama rada gurih gitu kali ya. Sayur asem tuh biasanya ya. Oke, siap. Kemudian lanjut lagi ada Pro Dangdut, Kang Igoy, Pargoy di Jalan Batara Tarikolot, Ciluar Gangsa Dewa. Kirim buat Kang Aden, Kang Cecep yang lagi pada ngopi sama gorengan ya. Request lagunya Menyulamkan Yang Rapuh buat kru, selamat bertugas, sukses selalu. Makasih. Sama-sama, terima kasih kembali. Oke. Okay. Kemudian di line telepon ada siapa kira-kira, kita sapa dulu. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang, assalamualaikum Bang Aga.
0: Siang juga, waalaikumsalam Kang Hendra.
1: Betul, mumpung Bang Aga beres nih. Mm-hmm. Jadi nelfon lagi.
0: Kenapa?
1: Mumpung Bang Aga beres.
0: Sekali gol. Sekali gol, oke. Okay. Bangga-bangga Kang Hendra, kalau menurut Kang Hendra, lidah orang Indonesia tuh lebih suka yang mana tuh? Pedas apa manis?
1: Pastinya sih kebanyakan pedas. Tapi kalau Hendra mah kebetulan ya. Mm-hmm. Ada tukang bakso Arema lewat depan rumah. Mm-hmm. Jadi pakai kecapnya agak banyak gitu.
0: Oh, pedas manis ya?
1: Oh, pedas manis jadinya.
0: Mm-hmm.
1: Siap. Langganan mah ada.
0: Langganan ya?
1: Nomor WA-nya juga ada.
0: Nomor WA-nya juga ada, oh, tinggal calling aja kalau pengen datang ya.
1: Mas, ntar sore kesini pesan. Siap ya.
0: Gitu. Siap, siap. Baik, Mangga, lagunya apa nih Kang Andra?
1: Lagunya Oma Irama ya.
0: Yang?
1: Yang itu apa? Syahdu. Ya. Kirim salam ya.
0: Mangga.
1: Buat Teh Tiara di Jambu 2, semoga sehat terus. Mm-hmm. Terus tadi ada Kang Satria ya.
0: Iya.
1: Teh Yanti Jembatan Hitam. Mm-hmm. Kang Julian, Kang Reno, Kang Capung.
0: Iya.
1: Kang Gomet Irama, Kang Anton Laksana. Mm-hmm. Terus Kang Capung, Kang Wahyu Cipicung ya.
0: Iya.
1: Bang Jack Bojongsari, Kang Boy BCL. Mm-hmm. Buat semuanya Bang ya.
0: Siap.
1: Buat Bang Aga, pokoknya sehat terus Bang Aga.
0: Baik, hatur nuhun.
1: Salam bola Bang Aga.
0: Mangga.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Kang Hendra ya, sama Umi ya. Semoga sehat selalu. Kalau kata Kang Hendra mah pedes sih rata-rata lidah orang Indonesia mah Kang gitu ya. Tapi ada juga yang doyan tuh dicampur pedes banget terus campur kecap jadi manis tuh ya. Oke, siap. Kemudian lanjut lagi, kali ini ada dari Pro Dangdut, Nurdi Gafer di Sukawengi Dramaga. Selamat siang. Di sini info cuaca lagi gerimis nih ya. Request lagunya Pasrah dari Lewaldi. Salamnya buat pendengar RRI Bogor yang lagi dengerin. Untuk Teteh, makasih, sehat semangat. Kok bisa Teteh sih, Akang ya. Siap. Baik, nanti insya Allah kita hadirkan ya. Baik, yang mau gabung juga boleh ya. Kita undang di 08-15x4200. Di line WhatsApp boleh, di line telepon boleh ya. Di fitur live chat ada digital boleh ya. Kalau menurut Anda lidah orang Indonesia tuh lebih sukanya apa tuh, pedes atau manis ya. Nanti kita sapa lagi. Jadi jangan kemana-mana. Jodoh kali ini kami kirimkan spesial untuk Anda. Tetap stay tune.

babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel dua tim syarat pengalaman. Portugal akan berhadapan dengan Kroasia di Stadion Toronto, Kanada. Portugal mengandalkan kreativitas dan efektivitas serangan, sementara Kroasia siap menguji lawan lewat permainan kolektif, pengalaman, dan ketenangan di laga-laga besar. Siapakah yang akan menjaga asa menuju babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 3 Juli 2026, pukul 06.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: bangun. Kasian tuh ada nenek-nenek. Gantian apa duduknya?
1: Aduh, ngantuk tahu kurang tidur nih.
0: Iya, yeah, derita lu itu mah. Kasian tahu tuh nenek-nenek udah tua.
1: Ya namanya juga nenek-nenek, ya pasti tua lah. Kalau masih muda mah nona.
0: Tega bener sih ngebiarin orang tua berdiri sementara kita duduk. Yang diprioritasin duduk di kereta tuh manula, penyandang disabilitas, wanita, ibu hamil, dan anak-anak sob. Udah cepetan bangun. Kasian tuh nenek-nenek. Bayangin coba kalau itu ibu lo gantungan berdiri di kereta. Kasian kan?
1: Iya, iya, bangun-bangun deh. Nah, situ ngapain masih duduk? Ayo dong bangun.
0: Iya, engkel gua kan semutan, sob. Ini juga mau.
1: Alasan.

Bagi pendengar, sebelum kita menyapa kembali untuk yang sudah bergabung di kesempatan kali ini, kami informasikan di mana Pengadilan Agama Depok memanggil Marzuki bin tempat dan tanggal lahir Bogor 9 Agustus 1968, tempat kediaman dahulu di Kampung Babakan nomor 90 RT 4 RW 4 Kelurahan Sukatani, Kecamatan Tapos, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat. Sekarang tidak diketahui dengan jelas alamat dan keberadaannya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagai tergugat, agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Depok pada hari Senin tanggal 5 Oktober 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat di ruang sidang 2 Pengadilan Agama Depok, Jalan Boulevard Sektor Anggrek, Grand Depok City, Kota Depok, Jawa Barat, untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Sama binti Saman sebagai penggugat melawan Marzuki bin Nei sebagai tergugat. Selanjutnya diberitahukan kepada tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepanitiaan Pengadilan Agama Depok dan dapat menjawab secara lisan ataupun tertulis. Ya. Jika jawaban itu tertulis, ini harus ditandatangani sendiri ataupun oleh kuasanya, dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut, pendengar. Baik, kita kembali menyapa untuk yang sudah mengirimkan atensinya. Di kesempatan kali ini kita sapa-sapa lagi. Kali ini ada dari Prodangdut, Bagas Mahesa, Cipadung Capus ya. Pedes manis sih aku mah, katanya ya. Lagunya Bang Cinta Terisolasi. Salam buat Bang Boy BCL, Mama Intan, Hengki, kemudian Harry Milano, Tiara Jamu 2, Teh Ganti, kemudian Capung, spesialnya buat anak istriku, buat Abang salam kenal kembali ya. Bagas Mahesa. Kemudian lanjut lagi ada Assalamualaikum Kang Aga. Waalaikumsalam. Dari Kang Wahyu Cipecung, minta lagunya Aji Gile dari Asraf. Kirim salam buat Satria, Boy BCL, Kang Jack. Orang Indonesia masukannya yang manis-manis, Kang. Orang Indonesia pada manis, kayak Kang Aga katanya ya. Lebih suka yang manis-manis. Nah, ini baru di Kang Wahyu ya. Buat Kang Aga makasih, sama-sama, terima kasih kembali. Kalau kata Kang Wahyu, orang Indonesia mah manis-manis, jadi sukanya yang manis katanya gitu ya. Bisa aja Kang Wahyu. Kemudian lanjut lagi, kali ini ada dari Bum Pepeng di Pagelaran. Selamat siang Kang, siang juga. Kalau kata saya mah lebih suka pada pedes dak, soalnya biasa kalau makan mah harus ada sambelnya teh ya. Jadi rata-rata orang Indonesia lidahnya mah kudu lidah pedes gitu ya, ada sambelnya. Minta lagunya dari Leo Waldi, Angka 1 ya, dikirimnya buat semuanya aja. Hatur nuhun, sami-sami, siap ya. Rata-rata sih memang pada suka pedes ya, kayak gimana gitu kalau di daerah Indonesia ya, setiap daerah punya ciri khas sambal masing-masing, soalnya itu menandakan bahwa kayaknya lidah orang Indonesia lebih cocok lebih favorit makanan-makanan pedas ya. Tapi nggak jarang juga lebih suka yang tadi gitu ya, pedas sama manis Kang gitu ya, dicampur jadinya pedas iya, manis juga iya katanya gitu ya. Oke, siap. Baik, nanti insya Allah kita putarkan lagu-lagunya di kesempatan kali ini yang tadi belum keluar lagunya, hampir habisan ya. Kita nanti gantiin aja dengan lagu yang tidak kalah enak lainnya. Syahdu, kali ini kami kirimkan spesial untuk Anda. Jangan kemana-mana.

0: Sensi Buku Pro 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pada tahun 2022, seorang penulis bernama Ika Natasa menyuguhkan karya yang memikat melalui novelnya berjudul Heartbreak Motel melalui penerbit Bentang Pustaka. Nama Ika Natasa sendiri sudah identik dengan kisah cinta yang emosional dan realistis, seperti dalam Critical Eleven atau antologi rasa yang bahkan diadaptasi ke layar lebar. Kali ini, ia mengajak pembaca menyelami kehidupan seorang aktris ternama lewat sosok Ava Alessandra. Tokoh utama dalam novel ini, Ava Alessandra, adalah aktris papan atas yang tampak sempurna di mata publik. Namun, Ika menyuguhkan sisi lain dari dunia hiburan yang jarang tersorot, kelelahan mental, kehilangan jati diri, dan tekanan emosional yang terus menumpuk dari peran demi peran yang ia lakoni. Disampaikan dari sudut pandang orang pertama, pembaca diajak untuk benar-benar masuk ke dalam kepala dan hati Ava. Bagaimana ia harus mempelajari karakter, menghidupi emosi tokoh, hingga akhirnya kesulitan memisahkan dirinya sendiri dari peran yang ia mainkan. Setiap proyek film membuatnya terkuras, dan untuk sembuh, ia punya satu tempat rahasia, yaitu Heartbreak Motel. Dalam novel ini, Heartbreak Motel bukan sekedar latar tempat, tetapi metafora dari perasaan patah, pencarian diri, dan harapan baru. Disinilah, Ava bertemu Raga, sosok yang tidak mengenalnya sebagai selebritas,

0: pertemuan mereka yang tampak biasa justru menjadi titik balik dalam hidup Ava. Hubungan Ava dan Raga berkembang secara organik dan hangat, tanpa embel-embel ketenaran, Ava bisa menjadi dirinya sendiri. Namun, konflik pun muncul ketika rahasia identitasnya terbongkar. Rasa aman berubah menjadi bumerang dan Ava dihadapkan pada konsekuensi dari dunia yang tak pernah benar-benar ia tinggalkan. Yang membuat novel Heartbreak Motel begitu kuat adalah pendekatan psikologis yang dalam terhadap karakter Ava. Ika Natasha piawai membangun dinamika emosional yang kompleks tanpa kehilangan nuansa romantis khas dirinya. Penulisan yang puitis namun tetap lugas membuat kisah ini mudah dicerna dan juga menggugah. Pembaca tak hanya disuguhkan kisah cinta, tapi juga refleksi tentang identitas, trauma, dan healing. Ini bukan sekedar novel romansa, tetapi juga sebuah eksplorasi jujur tentang apa artinya menjadi manusia di balik topeng yang dikenakan sehari-hari.
1: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baiklah pendengar, kita berada di penghujung persamaan kita untuk edisi kali ini yang artinya gelagah biasa pamit undur suara dari negara Anda. Sekali lagi terima kasih banyak. Semoga informasi yang hadir bermanfaat untuk Anda dan khususnya untuk komposisi lagu-lagu terbaik yang hadir jadi berantar tersendiri untuk Anda. Tentunya mohon maaf bila salah-salah kata. Kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Gelagah biasa pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Nah, masih bersama siaran dari program Asado Radio Republik Indonesia Bogor. Mereka di kesempatan sore hari ini, kita hadirkan Bogor sore ini di hari Kamis, hari yang kedua di bulan Juli 2026. Baik, pendengar, kita awali dengan siaran berjaringan. Dana Sukacita Nasional, di mana penuh kesempatan sore hari ini merupakan produksi RRI Makassar, RRI Semarang, RRI Purwokerto, dan juga RRI Nabire. Kemudian juga nanti ada berita di seputar Jawa Barat yang hadir dalam Lintas Jabar. Selepas itu sajian musik yang akan hadir bersama ini menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Selepas warta berita dari Pro 3, kami hadirkan juga sajian mimbar agama Islam yang akan menjadi penutup kebersamaan kita di sajian Bogor sore ini di hari ini. Baik, pendengar, kita akan segera bergabung ya dengan Pro 1 RRI Jakarta untuk menghadirkan Beranda Sukacita Nasional berjaringan. Sekali lagi, produksi RRI Makassar tentang merdeka untuk si kecil. RRI Semarang melestarikan permainan tradisional, merawat budaya dan nilai kehidupan. Sementara untuk produksi RRI Purwokerto tentang dolanan anak, dan RRI Nabire permainan gasing yang masih dilakukan di Papua Tengah.
1: Dan inspirasi pendengar kembali di Jakarta sore ini, dan saat lagi kita akan masuk di Beranda Sukacita berjaringan nasional.
2: Beranda Sukacita Pro 1 RRI Jakarta, sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas dan langkah strategis pembangunan nasional, menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian.
1: Baik pendengar, Beranda Sukacita berjaringan nasional, kita mulai dari RRI Makassar dengan tema Merdeka untuk si kecil. Mari kita dengarkan bersama.
3: 1, 2, 3. Tidak pernah ke juara, ikut lomba 17.
4: Mami, juara kalau mbak makan kerupuk, Mami.
5: Di hari Minggu pagi, matahari bersinar menunjukkan akan cerahnya pagi ini. Pagi-pagi sekali, saya segera membuka jendela kamarku untuk menghirup udara segar. Kurang lebih sekitar 5 menit, saya termanggu di depan jendelaku. Tanpa sadar, saya melamun. Saya tidak sadar bahwa hari ini adalah bulan kemerdekaan. Tiba-tiba lamunanku buyar oleh teriakan ibuku yang memanggilku untuk segera keluar kamar untuk sarapan dan mandi sebelum berangkat ke rumah keluarga. Hari-hari saya lalui seperti biasanya, belajar daring bersama ibu, bermain bersama dua adik laki-lakiku. Akan tetapi, untuk pagi ini rasanya ada yang beda. Semua ini karena sebentar lagi akan ada peringatan HUT RI. Sedikit bercerita, di tahun 2019 lalu, ketika sampai di sekolah, saya terkejut melihat sekolahku yang sudah dihias dengan seindah mungkin untuk mempersiapkan hari kemerdekaan. Bendera merah putih sudah berkibar di sepanjang jalan sekitar sekolah. Perlengkapan buat lomba pun sudah dipersiapkan, seperti kerupuk, kelereng, botol, dan lain-lain. Betapa indahnya momen itu. Teman-teman, bahkan adik kelas sudah banyak yang bersiap-siap mengikuti lomba baca puisi dan lomba lainnya.

adalah Indonesia. Saya berbangga lalu Indonesia. Saya bangga menjadi generasi cilik Indonesia.

0: penuh tumpahan darah bangsa demi Indonesiaku tercinta.
1: Sebelum lomba 17 Agustus dimulai, kita upacara terlebih dahulu. Kita menyanyikan lagu-lagu kemerdekaan Indonesia dengan hikmat. Setelah itu, lomba pun dimulai. Lomba pertama yaitu masukkan pensil ke dalam botol. Pesertanya cukup banyak. Setelah itu, dilanjutkan dengan lomba makan kerupuk. Lomba ini yang paling banyak untuk diikuti oleh siswa. Lomba ini paling mengasihkan dan seru. Namun tetap saja, aku ingin mengikuti lomba kelereng. Sekarang ketika membuka pintu rumah, tidak ada lagi semarak 17 Agustus. Seakan hilang akibat pandemi virus COVID-19 yang sudah kurang lebih 2 tahun di negaraku Indonesia. Sedih rasanya tidak bisa merasakan kebahagiaan dan melihat senyum kemenangan dari temanku saat menang lomba lari kelereng. Lomba masukkan pensil dalam botol. Zaki jadi rindu suasana lomba 17-an. Kapan ya COVID ini hilang? Seakan merebut masa kecil saya dengan suasana kemerdekaan. Saya hanya ingin momen kemerdekaan ini tetap terselenggara. Budaya kemerdekaan setiap tahunnya dulu saya rasakan bersama kawanku. Sekarang, karena kondisi pandemi, hanya bisa membayangkan lomba-lomba yang menjadi budaya seperti lari balap karung, lari kelereng, makan kerupuk, dan lomba panjat pinang.
2: Budaya-budaya yang lain. Artinya, masyarakat itu, atau kata kalian siapapun, itu bisa mengekspresikan budaya-budaya yang sesuai dengan kondisi kekinian. Nah, dengan demikian, budaya-budaya inilah menjadi sebuah cermin manusia yang beradab. Sehingga, kemerdekaan dalam arti persi budaya itu adalah menunjukkan bahwa jangan halangi mereka untuk mengekspresikan budayanya, tetapi tetap sesuai dengan koridor yang ada. Dengan demikian, setiap masyarakat yang akan mengekspresikan itu menunjukkan bahwa mereka akan merdeka mengekspresikan atau memberikan sesuatu yang terkait dengan budayanya yang bisa diterima, diperkenalkan kepada budaya masyarakat yang lain.
1: Bulan Agustus identik dengan hari kemerdekaan. Semarak kemerdekaan selalu terlihat di sekitar rumah saya. Mulai dari lampu-lampu yang terbuat dari gelas mineral bekas, bendera kecil yang disusun berjejer bergelantungan di sudut-sudut jalan kompleks rumah. Cat warna-warni pada aspal jalan kompleks menandakan bulan yang menjadi kebanggaan Indonesia. Setiap tahunnya saya senang dan bahagia menyambut bulan Agustus ini. Perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia menyemarakkan seluruh negeri. Aneka lomba digelar untuk memeriahkan suasana kemerdekaan. Saya dan teman-teman di kompleks selalu ikut serta dengan keseruan lomba 17 Agustus. Tak hanya menyenangkan, mengikuti lomba 17-an juga banyak memiliki manfaat bagi tubuh. Serta kita juga akan mendapatkan banyak hadiah. Berkegiatan di luar rumah menjadi suatu hal yang cukup langka dilakukan oleh saya saat ini. Bila tidak ada kegiatan, saya cenderung sibuk di depan televisi atau smartphone. Padahal bermain di luar rumah banyak manfaatnya bagi tumbuh kembang kreativitas, kata ayah dan ibu.
3: Esensi dari permen Anda yang sudah mulai didapatkan itu adalah pertama adalah kebersamaan anak-anak, keceriaannya anak-anak itu yang hilang, sehingga keceriaan kebersamaan yang dari yang biasanya anak-anak harus merayakan sesuatu secara bersama itu yang hilang karena kondisi yang ada yang kita dapatkan sekarang ini. Nah, seandainya terkait kegiatan-kegiatan yang ini akan berlangsung, itu anak-anak menjadi tumbuh dengan ceria, menjadi akan lebih tertanam rasa kebersamaan antara satu sama lain. Inilah dunia anak-anak yang hilang sekarang. Secara tidak langsung pasti ada. Ya, karena anak-anak itu kan adalah masa-masa mereka itu akan bermain. Masa-masa di mana mereka akan menemukanali sosok atau figur-figur dalam hal mengekspresikan jiwanya.
4: Kenapa tidak pernah Mi ada lomba 17-an di kompleks, tak ayah?
5: Kan pandemi, nak. Tak boleh berkerumun.
4: Padahal, mau ku Mi lagi ikut lomba lari kelereng, ayah, dan dapatkan hadiah.
1: Lomba yang saya nanti-nantikan saat 17 Agustus ialah lomba kelereng. Masih saya ingat saat lomba kelereng dimulai. Saya pun segera bersiap-siap mengambil sebuah sendok dan kelereng. Saya dan peserta lainnya langsung berdiri di garis start. Saya bermain sportif karena aku tidak mau curang. Saat aba-aba sudah dibunyikan, saya segera berjalan perlahan-lahan menuju garis finish. Saat di tengah perjalanan, saya terjatuh. Saya segera bangun dan melanjutkan lomba. Akan tetapi, saya kalah. Saya sedih karena saya tidak menang. Namun saya tahu kalau di setiap perlombaan itu ada yang menang dan ada yang kalah. Saya pun tidak sedih lagi. Saya sadar bahwa banyak teman-teman saya yang menang pasti sudah dengan usaha yang lebih keras dari saya. Saya yakin kekalahanku adalah sesuatu pelajaran yang berharga.
2: Dan saya pikir dunia anak itu perlu kita kembangkan supaya akan menjadi semacam sebuah simbol bahwa anak-anak yang ceria menunjukkan bahwa anak-anak yang bisa memberikan sesuatu yang bermanfaat, bahkan bisa cerdas, bahkan bisa memberikan kompetensi yang terbaik bagi bangsa dan negara.
1: Dengan kondisi saat ini, saya sadar bahwa pandemi akan berakhir dan kami akan merdeka dari pandemi untuk mengikuti berbagai lomba 17 Agustus. Untuk teman-temanku, jangan bersedih. Ibarat lomba, ada yang kalah dan menang. Begitupun dengan kondisi negeri kita saat ini. Ada kalanya kita sabar dalam menunggu kemerdekaan dari corona. Seperti para pahlawan yang selalu sabar berjuang melawan penjajah untuk kemerdekaan Indonesia. Salam dari kami anak negeri untuk bangsaku Indonesia.

0: Anda Asta Cita.
1: Baik pendengar, berikutnya kita akan sama-sama mendengarkan Beranda Asta Cita dari RRI Semarang dengan tema Melestarikan Permainan Tradisional, Merawat Budaya dan Nilai Kehidupan. Untuk itu mari kita dengarkan bersama.
2: Permainan tradisional merupakan warisan budaya yang harus dijaga. Lebih dari sekedar interaksi antar anak yang bermain, tetapi nilai-nilai yang terkandung di dalamnya menjadikan kita mempunyai tanggung jawab moral bersama untuk turut melestarikannya. Selamat sore, bersama saya Rosi dari RRI Semarang dalam Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional, melestarikan permainan tradisional, merawat budaya, dan nilai kehidupan. Pendengar, di tengah gempuran teknologi dan kesibukan yang kian terasa saat ini, permainan tradisional seolah semakin hilang dari keseharian. Jika di era tahun 90-an masih banyak anak-anak yang berkumpul di tanah lapang, bermain bersama, tertawa lepas dan bahagia bersama, kini tak banyak lagi. Berganti dengan kesibukan gadget yang seolah tak berkesudahan. Perlu langkah bersama untuk terus melestarikan permainan tradisional agar tetap ada. Dan langkah ini sudah konsisten dilakukan oleh sebuah lembaga pendidikan seni dan budaya di Kota Semarang, seperti yang disampaikan oleh salah satu pegiatnya, Krisna Piastika, berikut ini.
3: Nah, jadi kalau Klub Merpi ini kan sebetulnya lembaga pendidikan yang bergerak di bidang pendidikan seni dan budaya. Kita sudah sejak 89 ada. Tapi kalau secara konsen kapan untuk kami mulai konsen penuh untuk melestarikan atau mungkin mulai riset dan peduli dengan dolanan tradisional itu mungkin sekitar tahun 2004. Karena ketika 2004 itu kami mulai pindah di kampus baru di Merpi Center yang ada di Jalan Mataram. Nah itu kami mulai ada ruang yang lebih luas untuk mulai bagaimana apa sih yang bisa kita lakukan untuk berdampak terutama untuk anak-anak dan juga untuk pelestarian budaya. Jadi dimulai tahun 2004-2007 itu kami ada program namanya Wisata Edukasi Budaya. Nah, dari situ kita mulai semacam kita sebutnya itu programnya bukan program yang muluk-muluk, tapi kita mulai ada program namanya Langkah Kecil Klub Merpi. Nah itu setiap tahun kita ada program-program khusus untuk istilahnya mengumpulkan hal-hal kecil atau hal-hal budaya yang sudah mulai dilupakan. Salah satunya dolanan tradisional. Latar belakangnya kenapa? Karena kebetulan kami itu walaupun sebetulnya itu dari anak-anak sampai lansia anggotanya, tapi kebanyakan itu anak-anak. Dan saat itu anak-anak itu sudah mulai semacam lupa dolanan tradisional itu apa, terus mainannya apa, karena sudah mulai banyak mainan-mainan yang dari luar produksi-produksi pabrikan begitu yang dipakai anak-anak. Nah jadi dolanan-dolanan tradisional itu sudah mulai dilupakan. Padahal kalau kita ngomong soal dolanan tradisional itu kan sebetulnya bukan hanya dolanannya atau barangnya, tapi ada permainannya. Jadi ada mainannya dan juga ada permainannya. Jadi kami mulai sedikit-sedikit mulai mengumpulkan kembali apa sih mainan-mainan tradisional zaman dulu, terus kira-kira apa sih juga permainan-permainan tradisional zaman dulu, dan mulai kita mengenalkan ke anak-anak.
2: Ada berbagai jenis permainan tradisional di Indonesia. Di Jawa, kita mengenal egrang, dakon, petak umpet, atau gobak sodor. Dan di seluruh Indonesia, masih sangat banyak permainan tradisional lainnya. Permainan-permainan inilah yang juga dikenalkan kembali kepada anak-anak oleh Krisna bersama timnya.
3: Sebetulnya banyak permainan tradisional yang kami kenalkan dan itu terus berkembang karena budaya di Indonesia. Jadi kita mengenalkannya bukan hanya yang ada di Jawa. Jadi di Indonesia itu sebetulnya itu kan banyak sekali, apalagi ngomong soal anak-anak ya, itu kan mereka punya banyak sekali permainan yang bisa dikenalkan. Jadi kita mengenalkan itu mulai dari yang biasa sampai yang jarang ditemui. Jadi kalau yang biasa ya seperti enggrang, dakon, dan lain sebagainya, atau permainan-permainannya. Dan itu bukan hanya sebatas kita mengenalkan semacam, oh ini loh dakon, oh ini loh gangsing, atau oh ini loh enggrang, tapi ini gobak sodor gitu. Tapi kita juga mencoba menyelipkan kayak filosofi-filosofi atau mungkin tutur-tutur yang mungkin bisa anak-anak itu ikuti atau anak-anak bisa rasakan gitu. Jadi ada banyak sih, kalau apa saja banyak sekali. Kita juga sempat itu bikin apa namanya riset kecil-kecilan mendata beragam dolanan tradisional dan permainan tradisional yang ada, terus kita coba mainkan bareng sama anak-anak.
2: Di balik permainan-permainan yang tampaknya sederhana, terkandung nilai filosofi yang coba untuk ditanamkan sedari dini kepada anak-anak sebagai bekal kehidupan. Kebersamaan, kejujuran, kerjasama, juga tentang ketuhanan.
3: Jadi hal-hal yang sebetulnya yang ingin kita, nilai-nilai yang kita berikan atau ingin kita ajarkan itu tentunya adalah hubungan antara anak itu dengan dirinya sendiri, terus hubungan dengan sesama, terus juga hubungan ke Tuhan. Karena banyak nilai-nilai yang bisa diajarkan, misal kerjasama, itu kan berarti hubungan dengan sesamanya. Jadi kayak dalam beberapa permainan tradisional itu kebanyakan kan permainan, kalau ngomongin soal permainannya ya, bukan mainannya, itu kan permainannya kebanyakan itu kan berkelompok. Nah, ketika berkelompok itu sangat diajarkan nilai-nilai kerjasama, terus kejujuran, kemudian nilai-nilai sosial yang diajarkan dan lain sebagainya. Terus juga ada nilai-nilai lain yang diajarkan untuk permainan tradisional itu seperti nilai-nilai tentang kejujuran. Terus yang kadang lupa memberikan nilai-nilai seperti nilai-nilai ketuhanan, hubungan juga dengan alam semesta. Karena kebanyakan permainan-permainan tradisional itu menggunakan bahan-bahan yang sustainable. Jadi anak-anak juga diajarkan bagaimana anak-anak itu menghargai alam dan sebagainya. Terus juga selain itu, dalam permainan tradisional itu juga kita mengedepankan bagaimana keceriaan-keceriaan anak itu timbul dari sesuatu hal yang juga bersifat fisik. Jadi kadang-kadang kan anak-anak sekarang itu terlalu banyak, apa istilahnya, dongkrok ya, banyak duduk dan terlalu banyak mager. Nah, itu sebetulnya mempengaruhi aktivitas fisik itu mempengaruhi mental anak-anak. Jadi dia jadi kurang fresh dan lain sebagainya. Tapi dengan permainan tradisional yang rata-rata itu ada juga sebagian besar itu yang menggunakan aktivitas fisik, itu membuat dia jadi lebih fresh dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali sebetulnya yang bisa diajarkan.
2: Era berganti, waktu berlalu. Permainan tradisional kini seolah menjadi sesuatu yang mahal harganya karena kita harus memutar waktu jika ingin menikmatinya. Bukan hanya oleh anak-anak, tetapi juga oleh orang dewasa yang dulunya pernah atau justru malah belum pernah menikmati masa-masa bermain permainan tradisional. Kerinduan menikmati kebersamaan itu jugalah yang kemudian membawa Oktawandari yang akrab disapa dengan Tata, yang menuliskan sebuah utas di media sosial yang kemudian menjadi awal terbentuknya Konco Dolanan Semarang.
0: Saya waktu itu bikin utas di Threads, itu asal bunyi aja sebenarnya, karena saya melihat kebutuhan kok kayaknya saya lumayan jenuh ya dengan sosial media dan segala hal yang ada di handphone kala itu. Kemudian saya bikin utas asal deh, ternyata banyak gitu yang nanggepin. Kalau saya nggak salah ingat ada 200 sekian yang reply, termasuk saya lah, bales-balesin sempat ngobrol gitu. Adalah 100 lebih, 200. Lumayan kaget. Saya justru melihat, saya justru belajar dan baru suka, oh ternyata seru saat ini. Dan beruntungnya saya ketemu satu orang yang akhirnya kita match. Oke deh, ayo kita jadi ini konco dolanan. Ayo kak, kita ketemu. Saya sama sekali nggak kenal juga, baru ayo deh kita keluar ketemu, berkegiatan ngapain gitu. Sekedar cuman ketemu, ngobrol, kenalan dengan orang baru, punya teman-teman baru aja, cuman pengen kayak gitu aja. Jadi waktu itu saya juga nyebut tempatnya di mana deh yang kira-kira ruang publik di Semarang, apakah di TLC atau di mana teman-teman, kalau ada ide saya lempar ke teman-teman gitu sih saat itu. Karena waktu kecil jujur aja saya tinggal di daerah yang jauh dari lapangan bermain, jadi saya nggak punya teman seusia waktu saya kecil itu. Jadi saya benar-benar dapat momennya justru sekarang dari konco dolanan.
2: Munculnya tren No Gadget with Strangers ini selaras dengan konsep dalam permainan tradisional, yakni bertemu, berkomunikasi secara langsung tanpa disibukkan oleh gadget. Terdengar unik istilah ini, namun tetap merujuk pada interaksi yang dibangun saat berjumpa dengan orang lain sekalipun tak saling kenal sebelumnya.
0: Kalau kita bicara soal value dari mainan tradisional, kita bisa belajar apa di sana itu banyak sekali. Kayak yang bisa kita aplikasikan di kehidupan sehari-hari kan mulai dari kerja sama tim, apalagi yang dilakukan berkelompok gitu ya. Kemudian dari segi komunikasinya, terus sportivitasnya juga, terus kita apalagi teman-teman itu kan gak saling kenal, jadi di sana kita saling percaya sama anggota tim yang kita baru kenal itu. Terus kita menghargai teman-teman yang lain juga banyak dari situ. Kayak menunggu giliran juga, mendengarkan strategi dari tim kita, tiba-tiba ada leader yang kita tunjuk. Kita kan gak gampang ya mendengarkan orang baru sebetulnya. Nah itu kita bisa belajar dari permainan tradisional ini tadi.
2: Meski tantangan untuk melestarikan permainan tradisional itu tetap ada, namun ternyata antusiasme dari anak-anak juga turut menumbuhkan rasa optimis bahwa dengan melestarikan permainan tradisional, kita juga ikut menanamkan nilai-nilai baik untuk generasi yang akan datang. Kembali, pegiat pendidikan seni budaya Krisna Piastika menuturkan.
3: Nah, kalau kami itu percaya sebetulnya anak-anak itu adalah makhluk yang paling adaptif. Jadi sebetulnya kadang malah kami heran, mereka belum pernah main, mereka kayaknya gak suka, tapi ternyata setelah datang itu mereka langsung cepat suka. Jadi justru yang kami concern itu malah justru di sisi mengenalkan, karena ternyata setelah kami berjalan dengan program-program permainan tradisional dan lain sebagainya, ternyata anak-anak itu bukan masalah mereka gak suka atau suka, tapi karena mereka gak tahu dan tahu. Setelah mereka tahu, ternyata itu juga sesuatu hal yang menyenangkan buat mereka. Jadi selalu malah kayak mau nambah lagi gitu. Kadang-kadang justru ketika anak-anak itu dikenalkan, kadang sesi permainan, kan kami ini di sini ada namanya pelatihan wisata edukasi budaya. Jadi banyak sekolah-sekolah, bahkan kadang-kadang baik dari dalam dari luar negeri datang untuk belajar budaya. Salah satu spotnya atau salah satu itemnya itu adalah dolanan tradisional. Bahkan di sesi dolanan tradisional itu kadang-kadang kita butuh waktu lebih dari waktu yang sudah kita siapkan, karena anak-anak sangat antusias, orang tua pun begitu. Jadi kalau orang tua yang mungkin gen-gen milenial ke atas itu jadi malah kayak semacam nostalgia, kadang-kadang mereka malah jadi ikut bermain dan lain sebagainya. Kalau yang misalnya Gen Z dan lain sebagainya, mereka juga ikut senang. Jadi sebetulnya ternyata bermain itu bukan cuma buat anak-anak ya, tapi ternyata orang-orang seusia kita itu juga merindukan bermain di tengah padatnya aktivitas. Jadi dolanan tradisional ini sangat relevan dan sangat diminati sih selama yang kami lakukan di sini.
2: Seperti halnya kerinduan akan masa-masa di mana gadget belum marak, maka tepat rasanya jika permainan tradisional membutuhkan pula upaya untuk terus dikenalkan dan dilakukan. Diselingi dengan saling bercerita, saling bertukar pendapat, juga saling tertawa lepas sembari bermain, melestarikan permainan tradisional juga berarti merawat budaya dan nilai kehidupan. Saya Rosi dari RRI Semarang pamit undur diri dari Beranda Astacita Berjaringan Nasional kali ini. Sampai jumpa.
4: Beranda Astacita.
1: Ya pendengar, masih di Beranda Astacita Berjaringan Nasional. Kalau tadi kita sama-sama mendengarkan dari RRI Semarang dengan tema melestarikan permainan tradisional, merawat budaya dan nilai kehidupan. Kita beralih ke RRI Purwokerto, pendengar di Beranda Astacita Berjaringan Nasional dengan tema dolanan anak. Mari kita dengarkan bersama.
5: Selamat sore pendengar RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Hani dari RRI Purwokerto hadir menemani Anda di Beranda Astacita. Nah pendengar, di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan maraknya permainan digital, permainan tradisional tetap memiliki tempat istimewa sebagai bagian dari warisan budaya bangsa. Nah di Purwokerto banyak ya sebenarnya permainan-permainan rakyat dan olahraga tradisional yang tersebar di berbagai daerah. Jadi mulai dari gobak sodor, engklek dan lain sebagainya. Nah saat ini saya sudah bersama Ibu Kety Husnia dari tim PKK Kecamatan Purwokerto Barat. Kita akan kulik beberapa permainan tradisional yang ada di Purwokerto. Selamat sore Ibu Kety.
6: Selamat sore Mbak Hani.
5: Ya nih Bu Kety, melihat zaman sekarang ini banyak sekali ya permainan-permainan yang sudah digital ya Bu Kety ya.
6: Iya betul sekali.
5: Nah tapi dari tim PKK sendiri kemarin saya dengar sudah mulai menggalakkan lagi permainan tradisional ya Bu.
6: Iya betul sekali. paling tidak kan kita menggalakkannya dari rumah tangga sendiri ya, dari lingkungan terdekat, bisa wisma, bisa RT, RW, yang paling nggak seru-seruan ya, apalagi mendekati 17 Agustus ini, kayaknya pas banget ini untuk bikin perlombaan-perlombaan, tapi temanya tradisional kembali.
5: Iya, jadi anak-anak zaman sekarang ini, gen alpha, gen beta ya, sudah bisa mengenal kembali permainan-permainan tradisional. Nah, sebenarnya permainan tradisional yang ada di Purwokerto sendiri itu ada berapa banyak sih, Bu, dan apa aja?
6: Iya, macam-macam ya, yang saya ketahui, permainan yang tentu saja dari zaman kita kecil ya, dan tentu saja diberi kebebasan untuk melakukan apa saja di sekitar lingkungan kita, terutama dengan alat-alat yang sederhana, dan kayaknya nggak perlu butuh banyak apa ya biaya ya, karena teman-teman saya kebanyakan waktu masih kecil tuh juga kita pergi-pergi aja, terus habis itu nanti kita menemukan benda apa, terus kita mainan bareng gitu. Salah satunya kayak misalnya mainan congklak, kalau misalnya kita menemukan biji-bijian dari pohon tetangga misalnya, misalnya habis makan apa ya Mbak Mia,
5: sawo kecik,
6: itu kan bijinya lancip ya, itu atau salak mungkin juga bisa, agak besar nggak apa-apa. Jadi tergantung keputusan bersama pada teman-teman kita sendiri biasanya untuk mau jumlah berapa ini setiap lubang yang akan kita isi, dan kemudian nanti tinggal cari musuhnya berapa aja nih supaya bisa saling bergantian untuk mengisi lubang itu sendiri, kemudian nanti kesepakatan. Jadi kalau congklak itu kan memang permainan yang bisa dilakukan minimal sih 2 orang ya. Nanti bisa bergantian. Kemudian nanti diisi nih. Pasti Mbak ini juga udah pernah ya.
5: Sudah, waktu jaman saya masih ada.
6: Kayaknya spontan kalau kita lihat
5: iya.
6: Permainan ini langsung bisa main tanpa ada prosedur yang ini ya.
5: Yang rumit ya.
6: Iya, benar sekali.
5: Nah, kalau congklak ini kan dia minimal 2 orang ya, Bu ya. Maksimalnya berapa ini, Bu?
6: Kayaknya jangan banyak-banyak sih sebenarnya, minimal 2, tapi mungkin tidak lebih dari sekitar, kalau 10 nanti takutnya kelamaan ya.
5: Iya, gak kelar-kelar.
6: Kemudian ya, jadi, ada permainan lagi ya, yang lain ya. Jadi kita bisa,
5: selain congklak tadi ya,
6: kita bisa coba dengan permainan yang mungkin membutuhkan energi, seperti engklek, karena butuh stamina oke ya, untuk para orang tua misalnya, dikembalikan lagi untuk tantangan engklek, dan bagi anak-anak ini tantangan untuk mau melompat-lompat di atas kotak-kotak yang biasanya sih udah digambar-gambar. Kalau dulu itu gak perlu digambar, bisa dari kotak lantai yang sudah ada di rumah kita, nanti latihan. Kalau misalnya gak punya musuh, kita latihan sendiri aja di rumah gitu. Nanti kita ada kotak-kotak yang ada di rumah gitu, bentuknya tegel ya. Tegel, nanti kita tentukan sendiri ini batas kotaknya ada biasanya 6. Karena 3 memanjang, 4 memanjang, kemudian kiri kanannya 1-1, kemudian nanti kakinya lompat-lompat, kemudian nanti lompat dua-duanya, lompat 1, lompat 2, baru lompat 1 lagi balik arah, seperti itu. Dan itu butuh keseimbangan nih Mbak Hani ternyata. Jadi kalau misalnya mau olahraga biar agak ramping, mungkin buat orang tua. Tapi ini untuk anak-anak, kembali
5: ini
6: anak-anak.
5: Ini untuk anak-anak ya, maksimal remaja mungkin ya.
6: Iya, betul. Supaya gak pegang.
5: Iya, jadi itu tadi engklek ya, engklek yang apa, dulu itu ada gambar seperti rumah juga gitu, Ibu.
6: Oh iya, macam-macam. Benar-benar, itu tantangannya luar biasa sih sebenarnya. Jadi kreatif banget ya zaman dulu ya.
5: Iya.
6: Kalau misalnya orang mau bikin tantangan kok kayaknya apa ya, gak harus melulu bentuknya kotak. Ada juga yang segitiga ya.
5: Permainan ini sebenarnya sambil olahraga juga ya,
6: tanpa disengaja ya. Jadi ramping-ramping kalau anak-anak
5: dulu ya. Zaman dulu ya.
6: Iya, betul. Kemudian ada lagi nih Mbak Hani, ada gobak sodor. Kalau saya ingat saya itu, kalau misalnya kita lagi sebel sama musuh yang ini, musuh kita itu biasanya nanti kan geng-gengan ya kalau zaman sekarang bahasanya ya. Nanti jadi lawan sama si itu gitu ya. Nanti habis itu nanti kita bikin tantang itu deh. Nanti habis itu kita berusaha untuk nembus nih. Kira-kira itu menang enggak? Kayaknya dari dulu menang terus, kita coba nih supaya bisa menembus pertahanan lawan musuh kita ya. Supaya jangan sampai kesentuh benteng kita. Makin sebut kalau misalnya kayaknya puas ya kalau misalnya bisa, wah luar biasa ini, kita bentengnya gak bisa ditembus. Tapi sih seringnya ya
5: kecolongan ya. Ini gobak sodor yang biasanya juga dinamakan galasin bukan sih, Bu?
6: Iya, betul sekali.
5: Itu ya. Jadi ini permainan yang secara kelompok ya, Bu ya. Minimal berapa orang ini, Bu?
6: Iya, minimal 2 orang per tim. Tapi kalau saya pikir-pikir ketika sudah jadi orang tua, ketika garisnya terlalu lebar sekali, capek juga ya untuk jaga benteng segitu lebarnya.
5: Iya ya.
6: Jadi kita emang harus ngadang tim lawan supaya gak ngelewatin garis batas. atas bolak-balik. Luar biasa, berarti kan lari seperti main tenis ya.
5: Iya,
6: lari
5: benar.
6: Lari sini.
5: Terlalu jauh ya, jadi iya. Memang lebih baik harus lebih dari dua ya Bu ya.
6: Iya, supaya ada teman untuk kompak ya. Jadi bisa, jangan berubah posisi di situ aja hanya untuk menjaga musuh supaya gak kecolongan. Dan ini banyak strateginya.
5: Iya.
6: Juga butuh kecepatan. Jadi kuat lari biasanya kalau yang

0: permainan klasik ya, dan yang tugas itu biasanya cuma satu orang untuk nutup mata, dan biasanya paling menyebalkan untuk menjadi orang yang jaga pos ya. Jadi kalau misalnya home pipa, ah jangan saya deh yang jadi anu ya, padahal kalah ya, mau gak mau, tapi ya paling menyebalkan untuk mencari orang-orang yang bersembunyi itu, karena kadang-kadang mereka itu agak-agak licik ya kadang-kadang kalau main
1: rumput.
0: Jadi memang harus cerdik tapi juga cepat larinya.
1: Oh, berarti memang petak umpet tadi ya Bu ya, permainan yang memang
0: butuh
1: energi juga ya, iya. Dan strategi juga ya.
0: Iya, betul sekali. Kayaknya dari tadi butuh energi kecuali congklak ya. Kalau congklak kan duduk manis,
1: duduk aja gitu ya.
0: Tapi mikir gimana caranya supaya bisa cepat menang. Meskipunnya mungkin lama-lama membosankan ya. Kalau ini kan pakai tenaga, energi, berubah posisi, jadi anak kayaknya semangat gitu untuk bisa menang. Dan permainan ini memang penuh dengan dikit-dikit ketawa karena seru ya, karena bisa bohongin yang jaga posnya petak umpet itu luar biasa padahal mungkin dia udah sampai di situ tapi nanti gangguin lagi.
1: Harus butuh taktik khusus nih biar enggak apa, biar tidak ketahuan ya Bu ya, untuk petak umpetnya.
0: Iya, betul sekali.
1: Selanjutnya apa lagi Bu untuk permainan tradisional?
0: Ada egrang ini Mbak. Ya, kalau egrang itu kan permainan yang butuh keseimbangan ya, sama keberanian. Ini saya sih belum pernah coba ya Mbak, karena seringnya jatuh waktu dulu pernah nyoba. Jadi terbuat dari dua tongkat bambu panjang nih Mbak. Jadi biasanya sih dibikin supaya orang itu bisa pegangan, ada pijakannya di bagian kaki. Terus kemudian nanti berusaha untuk jalan pelan-pelan, pelan-pelan tapi sambil mengangkat bambunya loh. Jadi enggak, jadi harus bisa, ini antara energi mau ngangkat sama energi mau jalan itu harus sama.
1: Berarti dia memang ini ya, harus ada berapa jaraknya begitu ya?
0: Iya, betul sekali.
1: Iya, dan ini permainan-permainan ini masih terus dijaga ya Bu ya, sampai dengan sekarang ya?
0: Iya, tentu saja ini semakin digalakkan kembali ya. Kalau gak salah di daerah kota besar itu ada yang tiap malam mereka bikin komunitas, janjian, kemudian nanti bikin permainan bareng-bareng, nanti bagi tim gitu. Jadi kayak supaya seru-seruan bareng, terus nanti ada jadwalnya supaya mereka jadi tetap ingat dengan permainan ini, tetap bisa membudayakan kembali ya warisan bangsa ini supaya tetap nggak pernah hilang warisan budaya kita.
1: Untuk Purwokerto sendiri sudah membuat gerakan itu Bu?
0: Saya belum mendengarkan itu, tapi mungkin anak-anak masih tetap bermain ya.
1: Iya, baik. Nah, pendengar, demikian tadi beberapa permainan-permainan tradisional yang sudah disampaikan oleh Ibu Kety Husnia. Semoga saja semakin digalakkan, semakin dilestarikan, biar tidak melulu main permainan digital ya atau di smartphone. Nah, demikian pendengar, informasi mengenai ragam permainan tradisional yang menjadi bagian dari kekayaan budaya bangsa. Mari bersama-sama mengenalkan dan melestarikan kepada generasi muda agar nilai-nilai kebersamaan, sportivitas, dan kearifan lokal tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Saya Hani dari RRI Purwokerto, terima kasih atas perhatian Anda.
2: Beranda Astacita.
3: Ya pendengar, Anda masih berada di Beranda Astacita berjaringan nasional. Tadi kita sama-sama mendengarkan dari RRI Purwokerto dengan temanya dolanan anak. Berikutnya kita ke RRI Nabire dengan tema mereka adalah permainan gasing yang masih dilakukan di Papua Tengah. Untuk itu mari kita dengarkan bersama.
4: Di tengah gempuran permainan digital dan media sosial, masih ada suara khas yang terdengar dari sejumlah kampung dan lingkungan di Nabire, Papua Tengah. Suara itu berasal dari gasing yang berputar di atas tanah, dimainkan anak-anak dengan penuh kegembiraan. Permainan tradisional gasing bukan sekedar hiburan. Bagi masyarakat Papua, permainan ini menjadi bagian dari warisan budaya yang mengajarkan ketangkasan, kesabaran, dan kebersamaan. Di Nabire, permainan ini masih dapat ditemui, dimainkan anak-anak selepas pulang sekolah maupun saat kegiatan budaya berlangsung. Gasing dibuat dari kayu pilihan yang dibentuk menyerupai kerucut. Dengan bantuan tali yang dililitkan pada badan gasing, pemain memutarnya sekuat tenaga hingga berputar stabil di atas tanah. Meski sederhana, permainan ini membutuhkan teknik dan latihan. Anak-anak biasanya berlomba melihat siapa yang mampu membuat gasing berputar paling lama atau paling kuat. Di sejumlah wilayah Papua, permainan gasing telah dimainkan secara turun-temurun.

0: turun sebagai bagian dari aktivitas masyarakat.
1: Kalau siapa yang bertahan lama putaran gasingnya berarti dia pemenangnya. Tapi itu juga ada semacam tahapan-tahapan. Ada ya istilahnya babak penyisihan dulu. Ah, ini gasingnya ini kurang bagus. Ah, kamu istirahat dulu. Ini yang bagus. Nah, ini yang masuk di babak final lah kayak begitu. Karena gasing itu juga untuk bisa dia berputar bertahan lama itu gasingnya itu harus bulat betul. Tidak bisa ada lingkarannya, lingkaran gasing itu harus betul-betul, dia tidak boleh berat sebelah atau lonjong sebelah, nanti mempengaruhi putarannya itu.
0: Perkembangan teknologi membawa perubahan besar terhadap pola bermain anak. Telepon pintar dan permainan daring kini menjadi pilihan utama sebagian generasi muda. Kondisi ini menjadi tantangan bagi pelestarian permainan tradisional termasuk gasing. Ketua Dewan Kesenian Tanah Papua Kabupaten Nabire, Basarudin Wervete, selama ini aktif mengajak generasi muda untuk menjaga dan melestarikan budaya lokal Papua sebagai bagian dari jati diri masyarakat Papua. Menurutnya, budaya lokal harus terus diwariskan agar tidak tergerus arus modernisasi.
1: Iya, jadi setiap suku bangsa itu mempunyai tradisi ya. Tradisi yang sudah dijalankan secara turun-temurun, akhirnya menjadi budaya. Dan kita di Indonesia ini, budaya kita itu sangat beragam. Sangat beragam dan perlu ada pelestarian-pelestarian. Ini pelestarian-pelestarian ini untuk mengenal hal-hal itu kepada generasi kita yang akan datang, yang sekarang maupun yang akan datang, bahwa di daerah kita atau di negara kita ini pernah ada budaya-budaya seperti ini, permainan-permainan seperti ini, bahannya seperti ini, cara bermainnya seperti ini, aturan mainnya seperti ini, itu ada. Jadi semacam gasing juga itu dengan adanya modernisasi apa segala macam yang datang dalam era-era baru ini sudah memojokkan permainan-permainan tradisional itu. Padahal permainan-permainan tradisional itu bagian dari budaya kita, bagian dari budaya kita yang dia memperkaya hasanah budaya bangsa ini, yang perlu kita angkat, kita lestarikan agar anak cucu kita ke depan itu bila suatu saat nanti mereka berhadapan dengan orang luar, terus mereka ditanya apa permainan, ya dia bisa jawab. Coba dimainkan, cara mainnya bagaimana, dibuat dari apa permainannya, jalan dalam bentuk apa, namanya apa. Ini kan generasi ini harus tahu, karena itu adalah bagian dari budaya kita.
0: Permainan gasing tidak hanya menghibur, di dalamnya terdapat berbagai nilai pendidikan karakter. Anak-anak belajar fokus saat melilit tali, belajar strategi saat melempar gasing, serta belajar menerima kemenangan dan kekalahan ketika bertanding dengan teman-temannya. Permainan ini juga memperkuat interaksi sosial karena dimainkan secara langsung, tanpa layar, dan tanpa jaringan internet. Dalam banyak kesempatan, permainan tradisional menjadi sarana mempererat hubungan anak-anak maupun antar generasi. Dewan Kesenian Tanah Papua terus mendorong pelestarian berbagai bentuk budaya lokal, mulai dari seni musik rakyat hingga tradisi dan permainan warisan leluhur. Upaya ini dilakukan agar generasi muda tetap mengenal identitas budayanya di tengah perkembangan zaman. Basarudin Wervete menilai seni budaya dan tradisi lokal merupakan aset penting yang harus diwariskan kepada generasi berikutnya.
1: Yang saya harapkan itu ya kita semua sebagai masyarakat dalam bangsa ini, kita harus lebih mencintai budaya kita agar tetap lestari budaya kita ini. Untuk itu ya kita tetap mengimbangi antara situasi atau hal-hal yang tempo dulu dilakukan dengan hal-hal yang sekarang dilakukan, itu harus ada keseimbangan. Harus ada keseimbangan sehingga jati diri kita sebagai bangsa Indonesia itu tidak hilang. Artinya kita punya hal-hal yang sudah menyangkut budaya, permainan tradisional dan lain-lain, itu harus tetap hidup dan mengimbangi arus-arus yang tadi saya sampaikan, bahwa dengan arus globalisasi ini berbagai macam permainan, berbagai macam hal yang datang itu tidak serta-merta langsung mengikis budaya kita. Harus ada keseimbangan sehingga kita tetap mengakui bahwa kita ini adalah bangsa Indonesia yang kaya akan budaya. Karena budaya itu adalah ciri khas suatu bangsa dan itu adalah rahmat pemberian dari Tuhan Yang Maha Kuasa yang perlu kita jaga dan kita lestarikan. Sehingga generasi kita ini tidak terprovokasi provokasi dengan arus globalisasi yang membawa berbagai macam bentuk permainan, berbagai macam bentuk hiburan, karena permainan-permainan juga bagian dari hiburan zaman itu ya.
0: Di Nabire, putaran gasing mungkin terlihat sederhana, namun di balik putarannya tersimpan pesan penting tentang identitas, kebersamaan, dan warisan budaya. Selama masih ada anak-anak yang memainkan gasing di halaman rumah dan lapangan kampung, harapan untuk menjaga budaya Papua akan terus berputar dari satu generasi ke generasi berikutnya.

0: Mendengar, sama-sama kita telah mendengarkan untuk Beranda Asta Cita berjaringan nasional dari RRI Nambire dengan tema mereka permainan gasing yang masih dilakukan di Papua Tengah. Itu dia pendengar, sudah kita sama-sama mendengarkan Beranda Asta Cita berjaringan nasional dari RRI Makassar, RRI Semarang, RRI Purwokerto, dan juga RRI Nambire. Untuk itu sampai bertemu lagi kita di Beranda Asta Cita berjaringan nasional edisi Kamis minggu depan. Anda Satria sampai di sini mendengar, dan tentunya nanti akan kembali lagi. Sampai di sini Beranda Asta Cita berjaringan nasional.
1: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Tahukah Anda, sampah yang kita buang setiap hari ternyata punya dampak besar bagi lingkungan dan masa depan Jakarta. Karena itu, pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengajak seluruh masyarakat memulai kebiasaan sederhana, memilah sampah dari rumah. Melalui instruksi Gubernur DKI Jakarta nomor 5 tahun 2026, sampah rumah tangga kini dipilah menjadi 4 jenis. Pertama, sampah organik, seperti sisa makanan, daun, dan limbah dapur, yang dapat diolah kembali menjadi kompos atau pakan maggot. Kedua, sampah anorganik, seperti plastik, kertas, kaca, dan logam, yang masih bisa didaur ulang melalui bank sampah. Ketiga, sampah B3, atau bahan berbahaya dan beracun. Contohnya, baterai bekas, lampu bohlam, obat kedaluwarsa, dan cairan pembersih kimia, yang membutuhkan penanganan khusus. Dan keempat, sampah residu, seperti popok sekali pakai, tisu, hingga puntung rokok, yang belum dapat didaur ulang. Dengan memilah sampah, kita membantu mengurangi penumpukan di TPST Bantar Gebang, sekaligus menjaga lingkungan tetap bersih dan sehat untuk generasi mendatang. Mari biasakan memilah sampah mulai hari ini, karena Jakarta yang bersih dimulai dari kepedulian kita sendiri.
1: Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau dluang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpukan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.
0: 91,2 FM Jakarta sore ini.

0: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12. Bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.
1: Radio Republik Indonesia Bandung menyampaikan Warta Jabar Sore.
2: Gubernur Ibu yang ternyata tidak dapat bantuan apapun dari pemerintah. Padahal bantuan itu banyak sekali. Otak kami mestinya, bayan kami ya, itu kan bantuan itu kan berjenjang. Nah, desil 1 dulu, selesai baru desil 2, desil 3. Ini tiba-tiba bolongnya banyak. Nah, ini yang kita lakukan evaluasi. Karena kan sebagian besar infonya kan dari PK ya, pendamping PK ya.
3: Polri yang ke-80, mudah-mudahan Polri semakin jaya dan semakin setia melayani masyarakat. Maju terus, Polri.
1: Pendengar, itulah pokok Warta Jabar sore hari ini, edisi Kamis 2 Juli 2026. Hasil liputan tim reporter RRI Bandung, Bogor, dan juga Cirebon dari berbagai daerah di Jawa Barat. Warta Jabar sore selengkapnya bersama saya, Abot Agus Gunawan. Informasi pertama, pendengar, Dinas Ketahanan Pangan dan Cukai Perikanan Kabupaten Cirebon optimalkan potensi kelautan ke dalam 3 sektor unggulan. Informasinya disampaikan Vivi.
4: Tahun 2025 itu potensi utama kita itu terbagi menjadi 3 sektor unggulan.
5: Kabupaten Cirebon memiliki potensi sumber daya kelautan dan perikanan yang besar untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir. Dengan garis pantai sepanjang kurang lebih 79 km, sektor kelautan menjadi salah satu penggerak utama perekonomian daerah. Kepala Bidang Perikanan Tangkap Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Cirebon, Teguh Budiman, mengatakan potensi kelautan di Kabupaten Cirebon terbagi ke dalam 3 sektor unggulan. Ketiganya meliputi perikanan tangkap, pergaraman rakyat, dan pengembangan ekowisata bahari berbasis masyarakat.
4: Berdasarkan data kami, tahun 2025 itu potensi utama kita itu terbagi menjadi 3 sektor unggulan. Pertama, sektor perikanan tangkap itu memiliki volume produksi total kita menembus di 37.163,87 ton. Kemudian yang kedua, sektor pergaraman rakyat, kita juga memiliki potensi lahan garam seluas 2.974,5 hektar. Kemudian yang ketiga, sektor ekowisata bahari, pengembangan kawasan mangrove ya, diantaranya di Losari, Mundu, dan Kepetakan, ini yang berbasis ekonomi masyarakat.
5: Lebih lanjut, Teguh menjelaskan, untuk menjaga keberlanjutan sumber daya laut, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Cirebon menerapkan strategi yang menggabungkan aspek ekonomi dan pelestarian lingkungan. Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan hilirisasi hasil perikanan, pembangunan fasilitas pendukung, hingga pembinaan kepada nelayan. Melalui langkah tersebut, pemerintah daerah berharap sektor kelautan tidak hanya mampu meningkatkan pendapatan masyarakat pesisir, tetapi juga menjaga kelestarian ekosistem laut untuk keberlanjutan di masa depan. Vivi Islamiyati melaporkan.
1: Lebih dari 36 ribu warga Garut yang masuk kategori kemiskinan ekstrim belum tersentuh bantuan program oleh pemerintah. Informasinya disampaikan Irwan Rudiawan.
6: Penyerahan bantuan keluarga hebat atau Balebat tahun 2026 merupakan salah satu langkah konkret pemerintah Kabupaten Garut. Bupati Garut Abdusy Syakur Amin menyampaikan program ini dirancang khusus untuk menambal celah penyaluran bantuan sosial agar tepat sasaran bagi masyarakat miskin ekstrim yang berada pada kategori desil 1. Dalam hal ini ia menyatakan keprihatinannya setelah menemukan adanya ketidakakuratan data di lapangan. Berdasarkan hasil investigasi bersama tenaga pendamping PKH dan Dinas Sosial, ditemukan sekitar 36 ribu warga miskin yang ternyata belum tersentuh atau tidak mendapatkan bantuan sama sekali, baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
7: Miskin yang sosial seperti ini tadi, khususnya kepada yang detasen satu, apa? Desil satu. Nah, saya juga kaget ya, ternyata dari hasil investasi ternyata masih ada 35 ribu, betul ya?
8: 36 ribu
7: yang ternyata tidak dapat bantuan apapun dari pemerintah. Padahal bantuan itu banyak sekali. Otak kami mestinya, bayan kami ya, itu kan bantuan itu kan berjenjang. Desil 1 dulu, selesai baru desil 2, desil 3. Ini tiba-tiba bolongnya banyak. Nah, ini yang kita lakukan evaluasi. Karena kan sebagian besar infonya kan dari PK ya, pendamping PK ya.
6: Ia menyampaikan program ini akan diusahakan berjalan setiap tahun dengan evaluasi berkala. Pemerintah daerah berkomitmen untuk memastikan bahwa mereka yang terpilih sebagai penerima manfaat adalah warga yang benar-benar layak namun selama ini terlewat dari program bantuan sosial lainnya.
1: Women Crisis Center meminta masyarakat tidak lagi menganggap kekerasan sebagai urusan masing-masing. Rena Safira menyampaikan laporan selengkapnya.
8: Berani melaporkan atau berani speak up itu tidak hal yang privasi gitu loh.
9: Kekerasan yang terjadi di ruang privat dinilai tidak boleh lagi dianggap sebagai persoalan pribadi semata. Kepedulian masyarakat diperlukan agar korban dapat segera memperoleh perlindungan sebelum mengalami penderitaan berkepanjangan. Direktur Women Crisis Center WCC Mawar Balkis Cirebon, Mas Roha mengatakan masyarakat memiliki peran penting mencegah kekerasan semakin berlarut. Menurutnya, tetangga maupun warga sekitar harus berani mengambil tindakan ketika menemukan indikasi kekerasan.
8: Orang-orang yang tahu ada kekerasan dalam rumah tangga atau kekerasan dalam pacaran itu harusnya berani melaporkan atau berani speak up. Itu tidak hal yang privasi gitu loh. Tidak hal yang privasi. Orang dulu kan bilang, ah itu urusan dia, ah itu urusan rumah tangga. Sekarang tidak bisa.
9: Mas Roha menilai budaya dia membuat banyak korban kehilangan kesempatan memperoleh pertolongan lebih cepat dari lingkungan sekitar. Kondisi tersebut menyebabkan kekerasan terus berlangsung tanpa adanya intervensi dari masyarakat maupun aparat setempat. Menurutnya, laporan dapat disampaikan kepada ketua RT, RW, pemerintah desa maupun kepolisian sesuai kondisi lapangan. Langkah sederhana tersebut dinilai mampu menyelamatkan korban sebelum mengalami dampak kekerasan yang semakin berat. Rena Safira melaporkan.
1: Dinas Pendidikan Pemuda dan juga Olahraga Kabupaten Cianjur masih kekurangan guru sekitar 10% untuk jenjang SD maupun juga SMP. Ian Sofian menyampaikan laporan selengkapnya.
10: Kurangnya tenaga pendidik atau guru dari mulai jenjang SD dan SMP, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Disdikpora Kabupaten Cianjur mengakui pada sektor pendidikan masih kekurangan tenaga guru. Masih kurangnya guru di sektor pendidikan sekitar 10%. Demikian diungkapkan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Disdikpora Cianjur, Ruhli Solehudin.
11: Dengan baik jenjang SD maupun SMP, kita kebutuhan kan regulasi antara berdasarkan perhitungan ruang kelas untuk SD, kemudian berdasarkan perhitungan mata pelajaran untuk SMP, kita kekurangan sekitar 10% dari jumlah yang ada sekarang. Sekarang kan ada 11.000. 11.000 ASN, PNS maupun P3K. Nah, sebagaimana kita ketahui di salah satu daerah, terutama di Cianjur bagian selatan kan masih ada yang satu sekolah itu kekurangan satu atau dua. Malahan yang lebih dibutuhkan sampai saat ini adalah tenaga penjaga sekolah, karena hampir semua satuan pendidikan penjaga sekolah itu sudah habis.
12: Sudah habis, nggak ada sama sekali.
11: Masih ada sebagian, hanya tinggal 10%.
12: Jadi harus mengatasi. Tinggal 10%
11: dari satu, kalau misalkan jumlah SD 1.250, berarti penjaga sekolah hanya sekitar 120. Karena sampai saat ini kan pengangkatan untuk penjaga sekolah kan sudah lebih dari 10 tahun tidak ada lagi pengangkatan penjaga.
10: Sampai saat ini kekurangan guru sekitar 1.100 guru untuk jenjang sekolah dasar atau SD dan sekolah menengah pertama atau SMP. Namun pihak Disdikpora berupaya karena pendidikan harus berjalan.
11: Pemerintah daerah Kabupaten Cianjur berupaya. Pertama, tetap sesuai dengan kebijakan, kita koordinasi dengan BKD, kemudian koordinasi dengan bagian organisasi untuk mengajukan kebutuhan. Ya. Kemudian yang kedua, solusi tetap kita menghimbau kepada seluruh satuan pendidikan untuk memberdayakan kawan-kawan di lingkungan satuan pendidikan tersebut. Ya, misalkan rekrutmen honor gitu ya. Kan sampai saat ini sesuai dengan regulasi, sesuai dengan aturan tidak boleh mengangkat tenaga honor yang baru. Ya, tetapi yang terjadi di lapangan sebagaimana kawan-kawan ketahui bahwa tetap ya tenaga pendidik itu sangat dibutuhkan karena yang pensiun, meninggal dunia dan perpindahan sekolah tetap berjalan.
10: Sedangkan jumlah guru saat ini mencapai sekitar 11.000 orang dengan status aparatur sipil negara atau ASN maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak P3K. Ia menambahkan kekurangan guru dikarenakan pensiun, meninggal dunia, atau pindah ke daerah lain. Hingga secara keseluruhan Disdikpora tetap memerlukan tambahan tenaga pendidik dan kependidikan. Terutama bagian selatan masih ada sekolah yang kekurangan satu atau dua guru. Karena kekurangan tenaga guru tentunya akan berdampak pada optimalisasi kegiatan belajar mengajar atau KMB yang tidak berjalan sebagaimana semestinya. Termasuk dalam menjaga kualitas dan mutu satuan pendidikan akan terganggu. Belum lagi kepercayaan dari masyarakat akan berkurang. Dari Cianjur yang Sopian melaporkan.
1: Perencanaan kehamilan sangat penting untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas. Selengkapnya disampaikan Aura Aulia.
13: Itu dengan menjaga jarak kelahiran atau spacing.
14: Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak DPPKB P3A Kabupaten Cirebon mengajak pasangan suami istri untuk merencanakan kehamilan secara matang sebagai bagian dari upaya membangun keluarga berkualitas. Perencanaan tersebut dinilai penting agar setiap anak lahir dalam kondisi yang sehat diinginkan dan dipersiapkan dengan baik. Kepala DPPKB P3A Kabupaten Cirebon, Indra Fitriani mengatakan, langkah awal yang harus dilakukan pasangan adalah membangun komunikasi dan kesepakatan bersama. Menurutnya, suami dan istri perlu duduk bersama untuk merencanakan masa depan keluarga sebelum memutuskan memiliki anak. Ia menjelaskan setidaknya ada tiga hal krusial yang perlu dipersiapkan, mulai dari waktu kehamilan, jarak kehamilan hingga persiapan kesehatan bersama.
13: Komunikasi dan kesepakatan berdua. Kami di lapangan melalui teman-teman penyuluh KB selalu mendorong agar suami dan istri duduk bersama secara berkala untuk menyepakati tiga hal krusial. Nah, pertama, kapan waktu tepat untuk hamil? Jangan sampai kehamilan terjadi karena kebobolan tanpa kesiapan mental dan fisik. Karena usia ideal ibu untuk hamil itu antara 20 sampai 35 tahun. Kedua, itu dengan menjaga jarak kelahiran atau spacing. Ketiga, persiapan kesehatan bersama.
14: Ia berharap masyarakat mulai memandang perencanaan keluarga sebagai tanggung jawab bersama antara suami dan istri. Dengan komunikasi yang baik, pengaturan kehamilan dan persiapan kesehatan yang matang, keluarga dapat melahirkan generasi yang sehat sekaligus mendukung terwujudnya pembangunan keluarga berkualitas di Kabupaten Cirebon. Aura Aulia melaporkan.
1: Pemerintah Kota Bogor memperkuat layanan kesehatan keluarga melalui kolaborasi lintas sektor guna meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat di setiap siklus kehidupan. Ade Sri menurunkan catatannya.
15: Pemerintah Kota Bogor memperkuat layanan kesehatan keluarga melalui kolaborasi lintas sektor guna meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat di tengah siklus kehidupan. Upaya tersebut dilakukan agar seluruh sasaran, mulai dari ibu hamil, bayi, balita, remaja, kelompok rentan hingga lansia, mendapatkan pelayanan kesehatan yang sesuai standar. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Bogor, Dr. Siti Robia Mubarokah mengatakan, penguatan program kesehatan keluarga diawali dengan pendataan seluruh sasaran hingga memastikan masyarakat memiliki jaminan kesehatan.
16: Pertama adalah bahwa seluruh sasaran, siklus hidup tadi ya, mulai dari ibu, bayi, balita, ausrem, kelompok rentan, lansia, ini semua harus terdata. Jadi yang pertama data dulu. Yang kedua, setelah dilakukan pendataan, dipastikan bahwa semua sasaran tadi harus mendapatkan pelayanan sesuai standar. Kemudian yang ketiga, semua komplikasi baik pada ibu, bayi, ya semua sasaran sampai dengan lansia ini harus ditangani juga sesuai standar. Semua komplikasi ditangani, kemudian rujukannya juga harus cepat, tepat. Kemudian yang keempat, seluruh sasaran program kesehatan keluarga ini harapannya bisa atau punya gitu ya jaminan kesehatan.
15: Sementara itu Kepala Dinas Kesehatan Kota Bogor, Dr. Erna Nuraina menegaskan, urusan kesehatan keluarga tidak dapat diselesaikan oleh sektor kesehatan saja, melainkan membutuhkan kerjasama lintas program dan lintas sektor. Menurutnya kolaborasi tersebut turut berkontribusi terhadap meningkatnya angka harapan hidup di Kota Bogor.
17: Urusan kesehatan, khususnya kesehatan keluarga,
9: tidak mungkin bisa diselesaikan oleh sektor kesehatan sendiri, tetapi harus dikerjakan secara bersama-sama. Di dinas kesehatan sendiri harus lintas program mencapai target ya untuk umur harapan hidup. Alhamdulillah sudah mengalami peningkatan dari 75,6 menjadi 76,2. Ini tentu menunjukkan bagaimana kualitas layanan kesehatan dan kesejahteraan di Kota Bogor ini.
15: Dengan sinergi berbagai pihak, Pemerintah Kota Bogor berharap kualitas pelayanan kesehatan keluarga terus meningkat sehingga mampu mewujudkan masyarakat yang lebih sehat dan sejahtera.
1: Hari Bayangkara ke-80 menjadi momentum KNPI Kota Bogor dan juga Polmas Bogor Raya untuk memperkuat sinergi bersama Polresta Bogor Kota dalam mendukung program pengayoman masyarakat serta mewujudkan Kota Bogor yang aman, tertib, dan damai dan kondusif. Selengkapnya disampaikan Sony Agung Saputra.
17: Peringatan Hari Bayangkara ke-80 menjadi momentum memperkuat kolaborasi antara Polresta Bogor Kota dengan seluruh elemen masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Dukungan terhadap program kepolisian terus mengalir dari organisasi kepemudaan maupun organisasi masyarakat sebagai wujud komitmen bersama menciptakan Kota Bogor yang aman, tertib, dan kondusif. Ketua KNPI Kota Bogor Rivaldo mengatakan kalangan pemuda memiliki tanggung jawab untuk menjadi mitra strategis Polri dalam menjaga persatuan dan kedamaian di tengah masyarakat. Menurutnya KNPI Kota Bogor siap hadir membersamai Polresta Bogor Kota dalam berbagai kegiatan sosial maupun pembinaan masyarakat sebagai bentuk dukungan terhadap terciptanya suasana keamanan dan ketertiban yang kondusif.
18: Saya dari KNPI Kota Bogor mengucapkan selamat Hari Bayangkara yang ke-80 tahun. Mudah-mudahan Polri khususnya Polresta Kota Bogor bisa semakin humanis, bisa semakin menjaga dan juga mengayomi masyarakatnya. Kita dari pemuda siap bersinergi, siap berkolaborasi, dan juga kita siap mendukung segala program dan juga langkah-langkah strategis dari Polres Kota Bogor untuk bisa sama-sama menjaga keamanan, ketertiban, dan juga menciptakan suasana yang nyaman untuk seluruh masyarakat Kota Bogor. Insya Allah KNPI akan selalu mendukung program-program kerja dari Polres Kota Bogor untuk kita sama-sama menjaga kemajuan masyarakat dan juga menjaga keamanan dan juga ketertiban yang ada di Kota Bogor.
17: Sementara itu, Ketua Polisi Masyarakat Polmas Bogor Raya Rino Indira mengatakan sinergis antara masyarakat dan Polri, terutama tingkat lingkungan, menjadi kunci terciptanya keamanan yang berkelanjutan.
19: Jadi sebagai masyarakat dengan 8 dekade pengaduan ke kepolisian, saya pikir merupakan perjalanan panjang yang harus menjaga keamanan, penegakan hukum, serta menjadi pelindung, pengayom, dan pelayanan masyarakat. Harapannya senantiasa diberikan kekuatan, kebijaksanaan, dan integritas dalam menjalankan amanah bangsa. Sekiranya 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat bisa dirasakan oleh masyarakat keseluruhannya. Saya atas nama keluarga besar Polmas Bogor Raya mengucapkan selamat Bayangkara ke-80 pada seluruh jajaran kepolisian negara Republik Indonesia. Semoga 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat ini bisa dirasakan lebih dalam oleh masyarakat semua. Kita jaga masyarakat, kita jaga NKRI sesuai dengan institusi kita. Terima kasih. Selamat Hari Bayangkara ke-80.
17: Dengan komunikasi, kolaborasi, dan peran aktif seluruh elemen masyarakat, memperkuat upaya Polresta Bogor Kota memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan sehingga Kota Bogor menjadi daerah yang aman, nyaman, kondusif bagi seluruh warganya.
1: Camat Cater dan juga Kasomalang berharap di hari ulang tahun Bayangkara ke-80 menjadikan Polri yang presisi, profesional, dan juga lebih dekat dengan masyarakat. Ruslan Effendi melaporkan.
20: Peringatan Hari Bayangkara ke-80, dukungan dan apresiasi terus mengalir dari berbagai elemen masyarakat. Salah satunya datang dari unsur pemerintahan Kecamatan Ciater dan Kasomalang, Kabupaten Subang. Camat Ciater Alex Nursalam mewakili seluruh warga Kecamatan Ciater menyampaikan ucapan selamat kepada jajaran kepolisian Republik Indonesia, khususnya Polsek Jalan Cagak. Ia menilai kehadiran Polri selama 80 tahun telah menjadi pilar utama dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Lebih lanjut, Alek menyampaikan harapan besar kepada Polri di usia yang ke-80 ini. Ia berharap institusi penegak hukum tersebut semakin presisi dan profesional dalam setiap tugasnya.
3: Polri yang ke-80, mudah-mudahan Polri semakin jaya dan semakin setia melayani masyarakat. Maju terus, Polri.
20: Dukungan senada juga disampaikan Camat Kasomalang, M. Alfian. Ia berharap Polri di masa mendatang semakin kuat, berwibawa, dan dicintai masyarakat karena kinerjanya yang dekat dengan rakyat.
3: Untuk Bayangkara yang ke-80, semoga instansi Polri menjadi yang kuat, jaya, presisi, menjadi yang lebih dekat dengan masyarakat. Nama Jaya Laut dan Udara.
20: Demikian dua harapan dari pimpinan wilayah di Subang bagian selatan. Semoga sinergi antara Polri dan masyarakat terus terjaga demi Subang yang aman dan kondusif. Dari Kabupaten Subang, Ruslan Effendi melaporkan.
1: Informasi terakhir, pendengar, bangunan menyerupai barak militer di kaki Gunung Salak, tepatnya di Desa Cipelang, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor, dikerumuni oleh sejumlah warga. Mereka mengklaim memiliki kewenangan dalam pemanfaatan lahan negara di kawasan tersebut. Informasinya disampaikan Yofri Haryadi.
0: Sebuah bangunan menyerupai barak militer di kaki Gunung Salak, tepatnya di Desa Cipelang, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor, dikerumuni oleh sejumlah warga. Mereka mengklaim memiliki kewenangan dalam pemanfaatan lahan negara di kawasan itu. Lokasi yang kini berubah menyerupai barak militer tersebut sebelumnya adalah lahan Perum Perhutani yang HGU-nya telah beralih pengelolaan, dan yang tengah berperkara adalah HGU lahan yang dikelola PT Halisano, yang sejak 2021 akhirnya menyeruak ke permukaan dan terjadi overalih di atasnya dengan beragam gugatan perdata. Seperti yang diungkapkan Purnawirawan Perwira Menengah TNI Jarot, terungkap ada saling tumpang tindih penguasaan lahan dengan luas 4,1 hektar.
21: Sejak saya membebaskan kepada pemiliknya, Bu Rusiana itu, ini kosong. Terus Pak Indro itu, saya atas nama Pak Indro, pembebasan tanah peminat itu dengan harga 2,6.
0: Pembuktian dalam perkara itu pun terus bergulir di Pengadilan Tinggi Bandung hingga Pengadilan Tata Usaha Negara. Namun belum ada keputusan mengikat pemegang sah atas lahan yang berperkara tersebut. Lahan yang kini banyak dibidik oleh pelaku usaha pariwisata itu pun sedang mencari keadilan di antara penggugat dan tergugat. Salah seorang di antaranya Endang Pratiwi Wahyudi, yang juga mengklaim ada irisan lahan yang sudah ditetapkan pengadilan dan menjadi haknya untuk dikelola.
22: Ini menyusulkan dengan surat kami yang pertama, itu amar putusan, berdasarkan amar putusan atas inkrah. Kita ini udah inkrah fundraiser, kalau ini tanah milik kami.
23: Ya, kembalian.
22: Nanti kalau misalnya mau mengosongkan, ya ada waktunya kan ya. Ada upaya damai pasti ya.
0: Keseluruhan nama-nama itu adalah sejatinya pengelola yang mendapatkan konsesi dan bukan pemilik sah atas lahan yang sedang berperkara, termasuk juga PT Halisano itu sendiri.
24: Datang ke sini adalah raja kita ya, kita hormati dengan baik. Setiap warga negara kan punya hak untuk menyampaikan pendapat, tuntutan, selamat. Cuman saya tidak berpanjang lebar. Yang tadi datang tuntutannya atau berkas ini akan segera saya serahkan ke PT Halisano. Sesuai dengan yang mandat yang saya terima, apabila ada tuntutan dari A, dari B itu langsung ke Halisano. Nah, Halisano soalnya ini sedang berproses hukum ke Polda Jabar. Nah, apakah nanti Halisano bisa membuktikan di pengadilan, itu lain cerita nanti. Kita lihat saja.
0: Sementara di tingkat tapak, warga memanfaatkan lahan untuk bercocok tanam, untuk menambah kebutuhan hidupnya di tengah peliknya ekonomi, tanpa mempedulikan huru-hara dari para elit dan pemodal untuk mendapatkan legalitas sah berstempel Garuda.
1: Pendengar, demikian Warta Jabar sore hari ini. Atas nama kerabat kerja petugas, saya Butaus Gunawan mengucapkan terima kasih dan selamat sore.
25: Demikian tadi Lintas Jabar Sore Korwil Nusantara 12 bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, saya cukup sering berkeliling ke berbagai tempat hingga ke pelosok di Indonesia dan seringkali menemukan sesuatu yang memicu keprihatinan mendalam. Antara lain,

kerusakan lingkungan yang parah akibat keserakahan, akibat kesembronoan, bukanlah sesuatu yang pancasilais. Apalagi jika itu juga dibarengi dengan tidak tersejahterakannya rakyat kebanyakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita memang membutuhkan arus balik. Arus balik menyangkut penghayatan dan praktik Pancasila yang sesungguhnya oleh semua pihak, mulai dari pejabat, para pebisnis, para politisi, hingga rakyat kebanyakan. Pembangunan sesungguhnya bisa dilakukan tanpa mesti merusak lingkungan, tanpa mesti mengubah lahan yang semula penuh dengan hutan tropis yang melindungi keragaman hayati menjadi tanah yang

Satgas Inspeksi Gabungan Anti Pungli merupakan satuan tugas yang terdiri dari komponen Muspida, Pemda, Foresta, Kajari, Dandim, Denpom, dan BIN yang memiliki komitmen bersama untuk melakukan upaya pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif, dan mampu menimbulkan efek jera. Upaya ini bertujuan untuk memperbaiki sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, khususnya di Kota Bogor. Pungli yang sudah mengakar mungkin telah menjadi budaya tersendiri dalam pelayanan publik. Tak ingin hal tersebut terjadi, Bapak Wali Kota Bogor menegaskan kepada jajarannya untuk menyelaraskan langkah dalam upaya pemberantasan pungli dalam mendukung visi-misi Kota Bogor bersih dari pungli. Saya Kompol Aji Rizinaldi Nugroho, SIKMK, selaku PLT Ketua Sigap Kota Bogor, menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat Kota Bogor untuk bersama mendukung pemberantasan pungli dimulai dari tertib dan disiplin sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang telah ditetapkan. Ada pungli, segera laporkan melalui aplikasi Simbadra, WhatsApp, Instagram, email, atau datang langsung ke posko Sigap di Balai Kota.

Berikan masih bersama siaran dari program 1 Radio Republik Indonesia Bogor. Kita masih di rangkaian Bogor sore ini ya. Selepas tadi kita hadirkan juga informasi-informasi terbaru dari liputan reporter RRI di wilayah Jawa Barat dalam lintas Jabar. Sajian musik dan informasi terus kami hadirkan menemani aktivitas yang masih terus Anda lakukan ya di sore hari ini hingga pas nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti. Untuk Anda yang bergabung di sore ini, Anda juga bisa berbagi informasi dengan kami, dengan pendengar lain, apapun informasi dari Anda, situasi di sekitar Anda, lintas ataupun mungkin Anda mempunyai keluhan mendapatkan seputar pelayanan publik yang menurut Anda kurang maksimal, Anda bisa sampaikan ke nomor WhatsApp kami ya di 08 5 4200. Kapan saja aduan keluhan Anda boleh dikirimkan, 24 jam kami buka untuk laporan ataupun keluhan dari Anda, untuk hormatnya nama alamat Anda, kemudian juga difotokan ya lokasi kejadian ataupun tempat yang dimana misalnya Anda menemukan ada sampah yang berserakan di pinggir jalan ya, yang mungkin belum tertangani oleh dinas terkait. Nah, Anda bisa laporkan di ataupun juga kirimkan ya laporan Anda, aduan Anda, keluhan Anda ya di 08 5 4200. Dan untuk keluhan aduan Anda akan kami sampaikan kepada pihak-pihak terkait dalam acara Halo RRI yang hadir setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat ya, jam 9 sampai dengan jam 10 waktu Indonesia Barat. Sementara untuk aduan dari Anda kapan saja boleh di mana Anda kirimkan ya di nomor WhatsApp kami, 24 jam kami buka. Silakan di 08 5 4200.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan pertandingan yang patut dinantikan. Spanyol akan menghadapi Austria di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Lavuria Roja siap mengandalkan penguasaan bola dan kreativitas lini tengahnya. Sementara Austria datang dengan permainan disiplin, organisasi pertahanan yang solid, serta semangat pantang menyerah. Mampukah Spanyol menguasai jalannya pertandingan? Atau Austria kembali membuat kejutan dan mengamankan tiket ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 3 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Ya, berapa aja di Sajian Bogor sini. Sore ini pagi kita tetap harus berhati-hati dengan peredaran obat yang ada di luar sana, di mana BPOM ini menemukan ada peredaran obat palsu Quadrella dan Trifampicade tanpa nomor izin beredar, ya. Di mana kedua produk ini juga tidak terdaftar dalam data resmi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. Nah, temuan obat palsu diperoleh melalui pengawasan intensif dan pada sarana distribusi luring dan platform daring, ya. Di mana pengawasan dilakukan BPOM untuk melindungi masyarakat dari produk farmasi ilegal dan berbahaya. Untuk diketahui pendengar, ya, Quadrella ditemukan pada salah satu sarana distribusi obat yang ada di wilayah Jawa Timur. Nah, temuan ini berasal dari hasil pengawasan unit pelaksana teknis BPOM setempat. Dan BPOM telah berkoordinasi dengan industri farmasi terkait untuk memastikan keaslian produk Quadrella tersebut, di mana hasil koordinasi menyimpulkan bahwa Quadrella yang merupakan produk palsu dengan informasi label yang tidak sesuai. BPOM juga menemukan Trifampicade palsu melalui pengawasan pada sarana daring, khususnya marketplace, ya, di mana produk tersebut diklaim mengandung bahan aktif propofol, ya, sebanyak 20 miligram, di mana ketika propofol disalahgunakan, ya, pelaku kejahatan karena mungkin akan menurunkan kesadaran korban. Nah, dalam dunia medis, propofol ini digunakan sebagai anestesik umum intravena dan sedasi prosedur medis. BPOM juga terus melakukan pengawasan lanjutan, penelusuran intelijen, serta penyidikan terhadap sumber peredaran obat palsu. Nah, dari tahun 2023 hingga Maret 2026, BPOM mengidentifikasi ada 183 tautan marketplace menjual Trifam palsu. Informasinya dikutip dari rri.co.id. Untuk Anda yang ingin mengetahui informasi-informasi lain terkait dengan berita-berita lain juga, Anda juga bisa mengakses rri.co.id.

babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel dua tim syarat pengalaman. Portugal akan berhadapan dengan Kroasia di Stadion Toronto, Kanada. Portugal mengandalkan kreativitas dan efektivitas serangan, sementara Kroasia siap menguji lawan lewat permainan kolektif, pengalaman, dan ketenangan di laga-laga besar. Siapakah yang akan menjaga asa menuju babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 3 Juli 2026, pukul 06.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Terima kasih panggilan sidang akan saya hadirkan untuk Anda pendengar di kesempatan sore ini dari Pengadilan Agama Depok yang memanggil Yulianto bin Ngadino ya, tempat tanggal lahir Jakarta 9 Juli 1981, tempat kediaman dahulu di Jalan Melati 2 Blok D13 RT3 RW11 Kelurahan Sukatani Kecamatan Tapos Kota Depok, dan sekarang tidak diketahui dengan jelas alamat dan keberadaannya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia ya sebagai tergugat. Diharapkan agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Depok ya, pada hari Senin tanggal 28 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat di ruang sidang 1 Pengadilan Agama Depok di Jalan Boulevard Sektor Anggrek Grand Depok City Kota Depok untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Nuryanah binti Sanin sebagai penggugat melawan Yulianto bin Ngadino sebagai tergugat. Nah, selanjutnya diberitahukan kepada tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan di kepanitraan Pengadilan Agama Depok dan dapat menjawab secara lisan atau juga tulisan ya. Jika jawaban tertulis harus ditandatangani sendiri atau juga oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Terima kasih di Rangkaian Bogor sore ini, Pro 1 Bogor, pendengar di hari Kamis 2 Juli 2026 ya. Untuk para pecinta sepak bola, jangan lupa nanti pukul 2 waktu Indonesia Barat kami hadirkan juga siaran langsung pertandingan sepak bola babak 32 besar ya, di mana pada pukul 2 nanti akan bertanding Spanyol melawan Austria yang akan berlangsung di Stadion Los Angeles Stadium di kota Los Angeles. Sementara pukul 6 besok ya, mulai pukul 6 kita akan siarkan juga pertandingan antara Portugal melawan Kroasia yang berlangsung di Stadion Toronto ya, di tepatnya di kota Toronto di Kanada. Jadi untuk anak ya, para pecinta sepak bola yang mungkin tidak sempat menonton TV, Anda juga bisa mendengarkan jalannya pertandingan Piala Dunia 2026 bersama Pro 1 RRI Bogor dan juga tentunya disiarkan bersama-sama dengan Pro 3 RRI di Jakarta. Jadi pastikan terus Anda bersama siaran dari Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan pertandingan yang patut dinantikan. Spanyol akan menghadapi Austria di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. La Furia Roja siap mengandalkan penguasaan bola dan kreativitas lini tengahnya. Sementara Austria datang dengan permainan disiplin, organisasi pertahanan yang solid, serta semangat pantang menyerah. Mampukah Spanyol menguasai jalannya pertandingan? Atau Austria kembali membuat kejutan dan mengamankan tiket ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 3 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Oke, satu komisi milik dari Raisa ya, sempat hadir juga ketika di sore ini menemani ada yang masih bersama siaran dari Pro 1 Rebogor, karena informasi dan inspirasi. Nah, pendengar, saat ini tengah berlangsung ya putaran babak 32 besar Piala Dunia 2026 yang berlangsung di tiga negara, di Amerika Serikat, Kanada, dan juga di Meksiko. Dan saat ini NASA menyediakan data kualitas udara untuk membantu pemantauan kondisi lingkungan selama penyelenggaraan Piala Dunia FIFA 2026, di mana data tersebut dimanfaatkan oleh Center of Disease Control and Prevention atau CDC bersama mitra kesehatan masyarakat. Nah, pemanfaatan data ini untuk memberikan gambaran kualitas udara yang dihirup oleh pemain, penonton, dan juga masyarakat di sekitar lokasi pertandingan. Jadi penerapan sistem ini berlangsung sepanjang gelaran Piala Dunia 2026. Upaya ini merupakan kolaborasi antara NASA dan CDC dalam mendukung kesehatan masyarakat melalui pemanfaatan data satelit dan juga pemodelan atmosfer. Informasi ini juga berasal dari National Environmental Public Health Tracking Network milik CDC, di mana jaringan ini menggabungkan data kesehatan dan juga lingkungan untuk membantu masyarakat mengenali risiko serta mengambil keputusan yang tepat. Nah, untuk mendukung penyelenggaraan Piala Dunia, CDC memanfaatkan informasi kualitas udara hingga tingkat kota. Nah, untuk data yang disuguhkan ini mencakup konsentrasi partikel halus atau PM2,5 serta ozon di permukaan. Nah, model ini menggabungkan hasil pengamatan satelit dengan simulasi

babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel dua tim syarat pengalaman. Portugal akan berhadapan dengan Kroasia di Stadion Toronto, Kanada. Portugal mengandalkan kreativitas dan efektivitas serangan, sementara Kroasia siap menguji lawan lewat permainan kolektif, pengalaman, dan ketenangan di laga-laga besar. Siapakah yang akan menjaga asa menuju babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 3 Juli 2026, pukul 06.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Anda masih di Rakyat Bogor sore ini, mendengar untuk Anda kaum muslimin dan muslimat di Bogor dan sekitarnya. Kami memastikan juga waktu kemenang ajan maghrib ya, wilayah Bogor dan sekitar untuk hari ini, mendengar pukul 17 lewat 57 menit waktu Indonesia Barat. Kita akan jelang mendengar dan menghadirkan komposisi lagu pilihan yang akan hadir di ruang dengan Anda.

Dengan pengajian Rakyat Sosial di kesempatan sore hari ini akan dibacakan oleh Fiska Gustri, membacakan surat Al-Madinah. Ayat 27 sampai dengan ayat 31. Izinkan

0: صدق الله العظيم.
1: Pendengar, tiba saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah Bogor dan sekitarnya.

pribadi berzikir, zikir menjadi kepribadiannya, Allah tujuannya, Rasulullah SAW teladan dalam hidupnya. Dunia ini pun menjadi surga sebelum surga sebenarnya. Bumi menjadi masjid baginya. Rumah, kantor, bahkan hotel sekalipun menjadi musola baginya. Tempat ia berpijak, meja kerja, kamar tidur, hamparan sajadah baginya. Kalau dia bicara, bicaranya dakwah. Kalau dia berdiam, diam zikir. Napasnya, tasbih. Matanya, penuh rahmat Allah, penuh kasih sayang. Telinganya, terjaga. Pikirannya, baik sangka, tidak sinis, tidak pesimis, dan tidak suka memponis. Hatinya, subhanallah, diam-diam berdoa, doanya diam-diam. Tangannya bersedekah. Kakinya berjihad, ia tidak mau melangkah sia-sia. Kekuatannya silaturahim. Kerinduannya tegaknya syariat Allah. Kalau memang hak tujuannya, maka sabar dan kasih sayang strateginya. Asma amanina, cita-citanya tertinggi teragung, syahid di jalan Allah. Dan sungguh menarik kesibukannya. Ia hanya asyik memperbaiki dirinya, tidak tertarik mencari kekurangan, apalagi aib orang lain. Hadirilah majelis-majelis zikir. Raihlah kepribadian berzikir dengan selalu hadir menikmati hidangan hidayah Allah Ta'ala.

0: Meneguhkan atau menguatkan persaudaraan adalah hal wajib bagi semua manusia. Karena persaudaraan atau hidup bersaudara itu hakikatnya indah, sehingga perlu dikukuhkan dalam kehidupan kita. Ibarat bunga yang beragam dan warna-warni di taman bunga, hidup harmonis memancarkan pesonanya yang memikat mata. Meskipun berbeda pandangan dan golongan, tetap memancarkan pesona keindahan, keharmonisan yang menginspirasi orang-orang di sekitarnya. Maka, kuatkanlah persaudaraan, karena kita hidup bersama di tanah air tercinta, Indonesia.
1: Perbedaan adalah keragaman, baik dari fisik, pemikiran, pandangan. Setiap orang berbeda-beda dan tidak pernah sama. Itu adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dalam hadis, Allah Maha Indah dan menyukai keindahan, karena keindahan tampak pada ciptaannya. Yang berbeda namun hidup harmonis, tanpa ada yang menindas atau berbuat jahat.
0: Perpecahan seringkali timbul karena tidak ada rasa persaudaraan yang mengakibatkan permusuhan karena berbeda pendapat. Padahal, rasa persaudaraan akan tampak bak harta berharga yang harus dijaga, jangan sampai rusak atau hilang.
1: Rasa persaudaraan sangatlah penting. Selain sebagai wujud keindahan, kenyamanan, ketentraman, dan kedamaian. Dengan menjaga persaudaraan, membuat kita saling mencintai, menyayangi, menghargai, dan menghormati suku, ras, agama, serta tidak melihat derajat manusia, mana si kaya dan mana si miskin.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan pertandingan yang patut dinantikan. Spanyol akan menghadapi Austria di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Lavuria Roja siap mengandalkan penguasaan bola dan kreativitas lini tengahnya. Sementara Austria datang dengan permainan disiplin, organisasi pertahanan yang solid, serta semangat pantang menyerah. Mampukah Spanyol menguasai jalannya pertandingan? Atau Austria kembali membuat kejutan dan mengamankan tiket ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 3 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel dua tim syarat pengalaman. Portugal akan berhadapan dengan Kroasia di Stadion Toronto, Kanada. Portugal mengandalkan kreativitas dan efektivitas serangan, sementara Kroasia siap menguji lawan lewat permainan kolektif, pengalaman, dan ketenangan di laga-laga besar. Siapakah yang akan menjaga asa menuju babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 3 Juli 2026, pukul 06.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kilas Berita.
1: Berdasarkan gelombang panas ekstrim yang melanda Eropa mulai memberikan tekanan besar terhadap aktivitas ekonomi di berbagai negara. Jerman sebagai ekonomi terbesar di kawasan diperkirakan menjadi salah satu negara yang akan mengalami dampak paling besar akibat kondisi tersebut. Para ekonom menilai perubahan iklim telah membuat gelombang panas menjadi lebih sering dan lebih intens di wilayah Eropa. Kondisi ini tidak lagi dipandang sebagai fenomena sementara, melainkan sebagai resiko makroekonomi struktural yang berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi. Masih dari Anadolu, rekor suhu pada Juni tahun ini melanda Perancis, Inggris, Swiss, dan juga Jerman. Di Perancis, kondisi ini membangkitkan kembali ingatan akan gelombang panas musim panas 2003 yang memperkirakan menyebabkan sekitar 70 ribu kematian. Dampak panas ekstrim juga dilaksanakan di sektor layanan publik. Sejumlah rumah sakit mengalami gangguan kerusakan sistem pendingin dan infrastruktur teknologi informasi. Sementara itu, Perancis menghentikan sementara operasional 2 reaktor nuklir karena kekurangan air pendingin. Kondisi ini menunjukkan bahwa suhu udara kini menjadi indikator penting bagi prospek pertumbuhan ekonomi Eropa. Bresky menilai risiko panas ekstrim yang sebelumnya identik dengan negara-negara Eropa Selatan kini juga sudah mengancam Jerman. Ia memperkirakan Jerman akan menjadi negara dengan kerugian ekonomi akibat panas terbesar ketiga di Eropa pada 2030. Hal ini karena infrastruktur, perumahan serta sektor padat karya seperti konstruksi dan logistik belum siap menghadapi iklim yang semakin panas. Dampak kekeringan terhadap sektor pertanian, transportasi, jalur perairan, serta kebutuhan perbaikan infrastruktur juga turut memperbesar beban ekonomi. Para ekonom juga memperingatkan bahwa dampak inflasi terbesar akan dirasakan pada sektor pangan karena kekeringan mengurangi hasil panen. Demikian kilas berita.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan pertandingan yang patut dinantikan. Spanyol akan menghadapi Austria di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Lavuria Roja siap mengandalkan penguasaan bola dan kreativitas lini tengahnya. Sementara Austria datang dengan permainan disiplin, organisasi pertahanan yang solid, serta semangat pantang menyerah. Mampukah Spanyol menguasai jalannya pertandingan? Atau Austria kembali membuat kejutan dan mengamankan tiket ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 3 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

masih di Rangkaian Bogor sore ini pendengar, kembali sisi lagu-lagu pilihan masih akan terus hadir menemani Anda hingga menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat ya. Untuk kalian yang masih bersama siaran dari Pro 1 Bogor, bisa berbagi informasi dengan kami, dengan pendengar lain. Anda bisa mengirimkan informasi di nomor WhatsApp kami di 081 5 4200, ataupun mungkin Anda di sekitar Anda yang menemukan hal yang mungkin menurut Anda kurang pas ya, seperti layanan publik ya, Anda bisa ataupun menyampaikan keluhan aduan Anda di nomor WhatsApp kami di 081 5 4200 ya. Aduan keluhan Anda ya boleh disampaikan dengan format, nama, alamat Anda, kemudian juga aduan Anda seperti apa, disertai dengan foto atau juga video ya, kirimkan di nomor WhatsApp kami. 24 jam kami buka. Aduan dari ataupun keluhan Anda akan kami sampaikan kepada pihak terkait untuk diminta jawaban atau juga ditindaklanjuti ya, dalam acara Halo RRI yang hadir setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat.

babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel dua tim syarat pengalaman. Portugal akan berhadapan dengan Kroasia di Stadion Toronto, Kanada. Portugal mengandalkan kreativitas dan efektivitas serangan, sementara Kroasia siap menguji lawan lewat permainan kolektif, pengalaman, dan ketenangan di laga-laga besar. Siapakah yang akan menjaga asa menuju babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 3 Juli 2026, pukul 06.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

acara sebelum lagi akan dihadirkan sebelum nanti kita bergabung dengan Pro 3 di Jakarta. Pada kali menghadirkan Warta Berita tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita.
1: Indonesia dan Belarus memiliki potensi yang saling melengkapi untuk memperkuat kerjasama di bidang pertanian modern, pupuk, alat dan teknologi pertanian, serta alat berat.
2: Pemerintah melalui Kementerian SDM telah menginstruksikan PT PLN untuk memastikan ketersediaan energi primer sesuai dengan jumlah dan spesifikasi yang dibutuhkan.
0: Indonesia Belarusia sepakati roadmap atau peta jalan kerjasama hingga 5 tahun ke depan dengan fokus pangan, kesehatan hingga industri. Badan Komunikasi Pemerintah menegaskan masalah gangguan sistem ketenagalistrikan untuk wilayah Jawa Bali telah berhasil dipulihkan. Duel Portugal kontra Kroasia diprediksi menjadi salah satu laga paling menarik di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 2 Juli 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Indonesia Belarus sepakati roadmap atau peta jalan kerjasama hingga 5 tahun ke depan dengan fokus pangan, kesehatan hingga industri. Sugandi Afandi melaporkan.
3: Hormat senjata.
4: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima kunjungan kenegaraan Presiden Belarus Alexander Lukashenko di Istana Merdeka Jakarta siang tadi. Kedua pemimpin negara menyaksikan penandatanganan kerjasama di berbagai bidang oleh masing-masing menteri. Lalu Presiden Prabowo Subianto dan Lukashenko memberikan pernyataan bersama. Presiden Prabowo mengatakan Indonesia dan Belarus menyatakan sepakat untuk meluncurkan roadmap atau peta jalan penguatan kerjasama Indonesia-Belarus 2026 hingga 2030 sebagai kerangka pengembangan hubungan bilateral kedua negara dalam 5 tahun ke depan. Kerjasama akan difokuskan pada pengembangan industri, modernisasi pertanian, penguatan rantai pasok, serta kerjasama teknologi.
1: Hari ini kedua negara telah meluncurkan peta jalan penguatan kerjasama Indonesia-Belarus 2026-2030 yang akan menjadi kerangka bagi pengembangan hubungan bilateral selama 5 tahun ke depan. Peta jalan ini mencerminkan komitmen bersama untuk kerjasama yang lebih terarah dan konkret. Di bidang ketahanan pangan, kita bertekad untuk terus meningkatkan kerjasama. Indonesia dan Belarus memiliki potensi yang saling melengkapi untuk memperkuat kerjasama di bidang pertanian modern, pupuk, alat dan teknologi pertanian, serta alat berat. Di bidang ekonomi, kami sepakat untuk terus memperluas kemitraan yang mendukung agenda pembangunan nasional kedua negara.
4: Sementara itu, Presiden Belarus Lukashenko mengatakan Indonesia merupakan mitra penting di kawasan Asia Tenggara. Presiden Belarus menyampaikan komitmen untuk berkontribusi meningkatkan produksi pangan Indonesia melalui transfer teknologi, mekanisasi pertanian, serta berbagai solusi yang dikembangkan.
5: Anda mendiversifikasi ke segala hal. Anda tidak ingin bergantung pada satu atau dua negara. Karena saya ingin sekali lagi mengatakan terima kasih sekali lagi bahwa Anda memilih kami.
4: Adapun Menteri Luar Negeri RI Sugiono mengatakan kunjungan kenegaraan Presiden Belarus merupakan kunjungan balasan atas kunjungan Presiden Prabowo Subianto pada tahun lalu. Bagi Presiden Belarus, kunjungan ke Indonesia merupakan kunjungan kedua kalinya setelah sebelumnya di era Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2013 silam.
6: Balasan dari Presiden Alexander Lukashenko dari Belarus, seperti kita ketahui pada tanggal 15 Juli yang lalu Presiden kita berkunjung ke sana.
4: Belarus mendukung rencana pembukaan kedutaan besar RI di Belarus, mendukung penerbangan langsung ke Belarus, mendukung kebijakan bebas visa. Belarus siap melatih tenaga kerja Indonesia di bidang teknik dan industri. Pelatihan dapat dilakukan di Indonesia maupun di Belarus. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Komunikasi Pemerintah menegaskan masalah gangguan sistem kelistrikan untuk wilayah Jawa-Bali telah berhasil dipulihkan. Selain sistem jaringan listrik yang pulih, kondisi pasokan juga kembali berjalan normal. Pradipta Arhadi melaporkan.
7: Demikian paparan dari kami untuk kurang lebihnya kami mohon
8: Pemerintah maaf. Menyatakan sistem jaringan listrik Jawa-Bali telah berjalan normal kembali. Sebelumnya jaringan listrik wilayah Jawa-Bali sempat terlanda gangguan yang mengakibatkan adanya pemadaman bergilir. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Muhammad Kodari menyebut saat ini kondisi sistem kelistrikan disebut kembali normal dan pasokan energi dipastikan stabil. Dalam keterangannya di kantor Bakom RI pada hari ini, Kodari mengatakan kestabilan pasokan ini menjadi penting guna mendukung aktivitas masyarakat serta pembangunan nasional.
2: Ketersediaan listrik yang stabil menjadi salah satu prasyarat utama keberlangsungan aktivitas masyarakat dan pembangunan nasional. Gangguan pada sistem kelistrikan tidak hanya berdampak pada kenyamanan masyarakat, tetapi juga berpengaruh langsung terhadap aktivitas ekonomi, layanan publik dan kepercayaan investor. Karena itu, pemerintah memberikan perhatian penuh terhadap setiap gangguan yang terjadi dan memastikan pemulihan berlangsung cepat, terukur dan transparan. Pemerintah melalui Kementerian ESDM telah menginstruksikan PT PLN untuk memastikan ketersediaan energi primer sesuai dengan jumlah dan spesifikasi yang dibutuhkan, memperkuat pengelolaan rantai pasok, meningkatkan kesiapan operasi sistem, serta mempercepat penyelesaian pemeliharaan pembangkit utama.
8: Selain memastikan pemulihan sistem kelistrikan, Kodari juga menyoroti pencapaian risiko elektrifikasi nasional. Risiko elektrifikasi nasional menurut Kodari menjadi penting karena kini sudah menyentuh angka 99,83%. Pencapaian tersebut menggambarkan komitmen pemerintah dalam memperluas akses energi, baik itu untuk seluruh rakyat Indonesia hingga ke seluruh pelosok daerah.
2: Sesuai Perpres nomor 117 tahun 2025 tentang rencana kerja pemerintah tahun 2026, target rasio elektrifikasi pada tahun 2029 adalah mendekati 100%. Strategi pencapaiannya dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu perluasan jaringan untuk wilayah yang dekat dengan jaringan existing, pembangunan mini grid berbasis potensi energi setempat termasuk BT untuk pemukiman komunal di wilayah terpencil atau kepulauan, serta PLTS individual yang dilengkapi baterai untuk pemukiman tersebar yang tidak ekonomis di jangkau jaringan listrik.
8: Adapun Direktur Utama PT PLN Persero Darmawan Prasojo dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi 12 DPR RI pada hari ini mengatakan, atas arahan Presiden Prabowo Subianto, pembangunan PLTS 100 GW menjadi salah satu program yang diandalkan untuk swasembada energi dan pengurangan biaya produksi demi kelangsungan masyarakat luas.
7: Pembangunan PLTS 100 GW, arahan dari Bapak Presiden Prabowo Subianto, menjadi salah satu program andalan agar swasembada energi dan menurunkan biaya pokok produksi dari kelistrikan ini bisa terlaksana dengan baik. Untuk itu kami juga sangat bangga sekali arahan dari Bapak Presiden ini menjadi solusi agar bukan hanya ketahanan energi tetapi juga menyediakan affordable energy, tetapi juga ditambah lagi juga mengurangi emisi gas rumah kaca.
8: Seperti diketahui, Indonesia sendiri memiliki cadangan panas bumi sekitar 24 gigawatt atau hampir 40% dari total cadangan panas bumi dunia, di mana panas bumi mampu menghasilkan listrik secara stabil selama 24 jam sehingga cocok berperan sebagai base load atau pemasok beban dasar dalam sistem kelistrikan nasional. Namun, potensi tersebut belum dimanfaatkan secara optimal. Hingga kini kapasitas terpasang baru mencapai kurang lebih 2,7 gigawatt atau sekitar 12% dari total cadangan yang tersedia. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saksi Irma Syarifah, asisten ombudsman, mengatakan ada perintah dari terdakwa Heri Susanto untuk mengubah laporan hasil penilaian terkait penetapan nilai kewajiban pembayaran penerimaan negara bukan pajak atau PNBP penggunaan kawasan hutan PKH atas nama PT Toshida Indonesia dan PT Dinamika Sejahtera Mandiri. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Isnen Suhanda.
9: Dasar berubah ya, dari tidak ada maladministrasi jadi ada maladministrasi oleh instansi terlapor.
10: Setelah dilakukan permintaan ahli demikian, kemudian saudara Saputra Malik berkomunikasi dengan pengampu.
11: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap dalam tata niaga tambang nikel di Sulawesi Tenggara dengan terdakwa mantan Ketua Ombudsman RI, Heri Susanto. Dalam sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim, Dwi Alia Rahma Sulistiyowati, menghadirkan saksi dari ombudsman diantaranya Irma Syarifah. Dalam kesaksiannya, Irma mengatakan ada perintah dari terdakwa Heri Susanto untuk mengubah hasil laporan penetapan nilai kewajiban pembayaran penerimaan negara bukan pajak atau PNBP penggunaan kawasan hutan atas nama PT Toshida Indonesia dan PT Dinamika Sejahtera Mandiri oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI dari perbuatan yang tidak melanggar administratif menjadi perbuatan maladministrasi.
12: Saudara saksi menyatakan tadi kah adanya tekanan. Bentuknya tekanan seperti apa?
10: Mak, kami dapat cerita dari Hotim, Pak. Dari Hotim bahwa ditelepon oleh pengampu pada saat itu pagi-pagi dengan nada yang cukup emosional dan temperamental, dibilang terlalu terburu-buru dan akan dievaluasi. Kemudian Hotim menyampaikan kepada saya. Selanjutnya pengampu dalam hal ini terdakwa juga menghubungi saya. Itu kenapa itu Hotim terburu-buru seperti itu? Bisa saya evaluasi nih.
12: Jadi hal demikian menurut saksi ada tekanan?
10: Beberapa kali, Pak. Jadi itu bukan cuma sekali.
11: Sementara itu terdakwa Heri Susanto membantah semua keterangan yang disampaikan saksi Irma Syarifah. Terdakwa merasa tidak pernah memerintahkan atau menekan saksi untuk merubah laporan hasil penilaian ombudsman.
10: Saudara saksi, tadi saudara keterangan saudara dibantah ya, saudara sudah dengar sendiri ada beberapa tadi ya, dari tekanan, dari draft, dari LHP, dari tadilah ya KPKNL segala gitu. Terhadap bantahan dari terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangan yang sudah diberikan tadi atau saksi berubah, ada yang berubah nggak? Tidak ada.
11: Ketua Ombudsman RI periode 2026-2031 Heri Susanto didakwa melakukan tindak pidana korupsi dengan menerima hadiah atau janji yang berkaitan dengan jabatannya sebagai anggota Ombudsman RI periode 2021-2026 senilai 4,8 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan penerimaan lain yang melibatkan Bupati Kuansing periode 2025-2030, Suhardiman Ambi. PLT Direktur Penyidik KPK Ahmad Taufik Hussein mengatakan penyidik menemukan indikasi adanya permintaan berkaitan dengan proses pelepasan kawasan hutan produksi terbatas atau HPT di Kuantan Sengingi, Riau. Berikut laporan Hairul Umam.
13: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan penerimaan lain yang melibatkan Bupati Kuansing periode 2025-2030 yaitu Suhardiman Ambi. Dugaan tersebut muncul di luar perkara suap pengisian jabatan sekretaris daerah Kuansing yang kini didalami KPK. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein mengatakan penyidik menemukan indikasi adanya permintaan uang lainnya. Permintaan uang itu berkaitan dengan proses pelepasan kawasan hutan produksi terbatas atau HPT. Taufik menjelaskan pemerintah daerah memiliki kewenangan memberikan rekomendasi teknis dan kesesuaian tata ruang dalam proses pelepasan kawasan hutan. Sementara keputusan pelepasan kawasan hutan sepenuhnya menjadi kewenangan Kementerian Kehutanan.
14: Bahwa selain dugaan tindak pidana korupsi suap terkait jabatan di lingkungan Pemkab Kuansing, KPK juga menemukan tim adanya dugaan penerimaan lainnya oleh SA, itu terkait pelepasan kawasan hutan produksi terbatas atau HPT. Jadi sebagaimana diketahui bahwa Pemda itu berwenang memberikan rekomendasi teknis dan kesesuaian tata ruang Namun untuk izinnya, izin pelepasan kawasan hutannya itu menjadi kewenangan sepenuhnya di Kementerian Kehutanan.
13: Sementara itu, Bupati Kuansing yaitu Suhardiman Ambi meminta maaf dan meminta doa terkait dengan proses yang menjerat dirinya.
15: Ya, mohon dukungannya, doa ya. Kita harus berkata bersalah ya. Sama-sama kita berdoa. Tuntas permasalahan saya. Berapa banyak
16: Kasih jalan, Pak. Yang bocorinnya, Pak. Pak, mana ada bocoran soal kasusnya, Pak?
13: Pak, yang bocorin siapa, Pak? KPK menduga uang yang diminta berasal dari sisa hasil usaha anggota koperasi unit desa yang merupakan petani sawit di Kabupaten Kuantan Singgigi. Meski demikian, KPK masih mendalami penemuan tersebut. Penyidik masih menelusuri mekanisme penerimaan uang, nilai yang diterima, serta kemungkinan adanya pihak lain yang ikut menikmati aliran dana tersebut. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 7 DPR RI mendesak adanya langkah konkret terkait dugaan persoalan hilangnya saldo hasil penjualan yang dialami ratusan pelaku UMKM di platform digital. Hanes Arif melaporkan.
17: Gecraft sangat mendukung pertumbuhan platform digital, tapi kami memohon kepada Komisi 7.
18: Komisi 7 DPR RI menggelar rapat dengan pejabat eselon 1 Kementerian UMKM dan Peradi DPC Bekasi Raya terkait permasalahan yang menimpa ratusan pelaku UMKM di platform digital. Dalam kesempatan itu, Ketua DPC Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional atau Gecraft Kota Bekasi, Siska Ayofti menyampaikan, pihaknya menerima banyak aduan dari para pelaku UMKM yang mengalami penahanan hingga hilangnya saldo hasil penjualan di platform digital. Menurutnya, berdasarkan pendataan secara nasional, sebanyak 300 korban telah terverifikasi meski jumlah laporan yang masuk diperkirakan telah mencapai sekitar 500 kasus dan terus bertambah.
17: Mereka mencari nafkah lewat menjual ini. Jadi kami hadir tidak untuk menghambat investasi maupun perkembangan ekonomi digital. Gecraft sangat mendukung pertumbuhan platform digital, tapi kami memohon kepada Komisi 7 untuk satu, membentuk mekanisme penyelesaian sengketa yang cepat, transparan, dan independen antara platform digital dan pelaku UMKM. Kedua, kewajiban bagi platform digital untuk memberikan alasan yang jelas dan bukti yang dapat diverifikasi, serta hak keberatan sebelum jatuhnya sanksi kepada seller.
18: Anggota Komisi 7 DPR RI, Novita Hardini, menyoroti semakin besarnya dominasi produk impor di platform perdagangan digital yang dinilai menyulitkan produk-produk hasil produksi UMKM lokal untuk bersaing. Padahal menurutnya, industri manufaktur dalam negeri telah mampu menghasilkan berbagai kebutuhan rumah tangga dengan kualitas yang baik.
19: Tapi faktanya ini malah menjadi karpet merah bagi produk asing ke Indonesia. Betul nggak? Makanya saya mendesak segera transparansi yang adil. Tidak hanya kita tunjukkan, ini yang salah bukan hanya manajemen TikToknya, tapi dari negara kita sendiri kenapa lemah. Kemudian mendorong regulasi yang mewajibkan platform apapun memiliki dana cadangan, dana jaminan yang diawasi oleh otoritas terkait agar hak uang UMKM ini tetap terlindungi meskipun terjadi gangguan sistem.
18: Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Evita Nursanti menilai persoalan yang dialami ratusan pelaku UMKM bukan sekedar masalah teknis antara seller dan platform. Menurutnya, kasus tersebut mencerminkan ketimpangan posisi tawar pelaku UMKM terhadap platform digital yang memiliki kendali besar dalam ekosistem perdagangan elektronik.
20: UMKM ini kan Kementerian UMKM, kita ini selalu dorong untuk masuk ke dalam ekosistem digital. Itu selalu kita dorong. Mereka belajarlah bagaimana menjual online, mengikuti aturan platform, ya kan? Belajar sendiri nih untuk bisa berjualan online ini. Namun demikian, tadi kan di tengah-tengah ada perubahan peraturan, ya kan? Nah, perubahan peraturan ini yang sepertinya ini kalau saya lihat itu tidak ada transisi waktu.
18: Menanggapi laporan yang disampaikan para pelaku UMKM, Evita menegaskan Komisi 7 DPR RI akan mendengarkan seluruh pihak terkait secara berimbang. Ia meminta Sekretariat Komisi 7 untuk mengundang Kementerian UMKM untuk menghadirkan sejumlah platform marketplace, Kementerian Komunikasi dan Digital, serta Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dalam rangka peringatan hari ulang tahun Dekranas ke-46 di Sulawesi Selatan, menyediakan wadah bagi pengrajin UMKM untuk mempromosikan hasil produk lokal. Berikut laporan Yurika Fitri.
3: Di bawah kepemimpinan Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto, pemerintah berkomitmen untuk menjadikan ekonomi kreatif, termasuk
21: Panitia Hari Ulang Tahun Dewan Kerajinan Nasional atau Dekranas ke-46 tahun 2026 memastikan persiapan penyelenggaraan acara di Makassar, Sulawesi Selatan terus dimatangkan. Ketua Harian Dekranas Tri Tito Karnavian mengatakan, peringatan tahun ini tidak hanya menjadi acara seremonial, tetapi juga menjadi ajang promosi produk kerajinan dan UMKM dari seluruh Indonesia. Menurut Tri Tito Karnavian, selain menjadi wadah bagi para perajin, peringatan ulang tahun Dekranas ke-46 ini juga mengangkat tema Cipta Kriya Berkelanjutan Perajin Mendunia. Adapun tema tersebut diharapkan mendorong para perajin memanfaatkan bahan baku ramah lingkungan sekaligus meningkatkan daya saing produk kerajinan Indonesia di pasar internasional.
22: Kota Makassar sendiri akan ada pameran UMKM yang diharapkan dari tanggal 9 sampai tanggal 11. Ini harapkan teman-teman kita di luar Sulawesi Selatan bisa juga memperkenalkan produk-produk dari daerahnya, dan kita membuka juga kesempatan teman-teman perajin di Sulawesi Selatan untuk juga memasarkan produknya, memperkenalkan kepada para tamu yang hadir dari seluruh Indonesia.
21: Sementara Ketua Bidang Promosi dan Humas Dekranas Indri Angga Prabowo menyatakan, ulang tahun Dekranas ke-46 akan berlangsung pada 8 hingga 12 Juli mendatang di Makassar, Sulawesi Selatan. Berbagai kegiatan telah disiapkan, mulai dari pameran dan bazar UMKM, tokso, kriya keluarga tunas, hingga edukasi literasi digital bagi keluarga.
3: Di bawah kepemimpinan Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto, pemerintah berkomitmen untuk menjadikan ekonomi kreatif, termasuk sektor kerajinan sebagai tulang punggung pertumbuhan ekonomi rakyat. Negara hadir untuk memastikan perajin nasional Indonesia tidak hanya bertahan tetapi mampu bersaing di pasar global.
21: Selain itu, melalui rangkaian kegiatan tersebut, Dekranas berharap produk kerajinan lokal semakin dicintai masyarakat, sekaligus memperluas akses pasar bagi para perajin agar mampu bersaing di tingkat global. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi dari luar negeri, Iran mengatakan lebih dari 30 negara akan menghadiri rangkaian pemakaman pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Baghaei, mengatakan banyak pejabat dari negara-negara telah menyatakan kesiapannya untuk hadir. Dilansir dari Xinhua, Kamis 2 Juli 2026, mereka akan mengikuti rangkaian upacara penghormatan terakhir bagi Ali Khamenei. Baghaei menyebut rangkaian pemakaman sebagai peristiwa paling penting yang akan berlangsung dalam beberapa hari mendatang. Beralih ke informasi olahraga, duel Portugal kontra Kroasia diprediksi menjadi salah satu laga paling menarik di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Saat kualitas lini serang Portugal diuji oleh kedisiplinan dan pengalaman Kroasia di pertandingan sistem gugur. Berikut laporan Karisma Rizky.
23: Babak 32 besar Piala Dunia 2026 akan mempertemukan dua raksasa Eropa, Portugal dan Kroasia, di BMO Field besok pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat. Laga ini menjadi ujian sesungguhnya bagi kedua tim yang sama-sama memiliki ambisi besar. Portugal datang sebagai salah satu kandidat juara, namun perjalanan mereka di fase grup belum sepenuhnya meyakinkan. Finish sebagai runner-up grup K hasil imbang tanpa gol melawan Kolombia menjadi bukti mereka masih kesulitan menembus pertahanan disiplin. Cristiano Ronaldo tetap menjadi pusat perhatian. Ia mencetak 2 gol saat Portugal memulangkan Uzbekistan 5-0. Namun performa tim masih naik turun. Menatap laga ini, pelatih Roberto Martinez optimis dengan kekuatan timnya.
1: Jadi persiapan kami sangat bagus. Persiapan yang baik adalah 3 hal pertandingan pada babak penyisihan grup. Kami sudah berbicara aspek-aspek yang perlu ditingkahkan. Kami telah melakukan beberapa hal. Kami tahu ini sulit, tapi semuanya sudah kami persiapkan dengan 21 pemain kami.
23: Di sisi lain, Kroasia kembali menunjukkan kapasitas mereka sebagai tim turnamen. Meski kalah 2-4 dari Inggris di laga pembuka, mereka bangkit dengan kemenangan atas Panama dan Ghana. Hampir merebut posisi puncak grup, mereka adalah finalis Piala Dunia 2018 dan semifinalis 2022. Pelatih Zlatko Delić mewaspadai lini tengah Portugal.
1: Kunci pertandingan akan berada di lini tengah. Portugal memiliki tim nasional yang hebat, terutama beberapa pemain yang menjadi pengatur permainan. Dan di sana akan terjadi pertarungan besar, disitulah pertandingan akan ditentukan. Dan di sana kami harus sangat berhati-hati. Yang penting dalam pertandingan ini, terutama di fase bertahan, kami tidak membuat kesalahan dan tidak melakukan kekeliruan. Dan kami harus memperbaikinya karena setiap kesalahan akan dihukum. Jadi kami tidak akan banyak mengubah. Kami memiliki cara dan gaya kami sendiri. Dan saya yakin kunci akan berada di bagian lapangan itu.
4: Jednom velikom disciplinom, jednim blokom u tom srednjem redu. Tako da evo, nećemo ništa puno mijenjati, imamo svoj način, svoj stil i kažem, siguran sam da će ključ biti u tom dijelu terena.
23: Nantinya Bruno Fernandes, Vitinha dan João Neves menjadi motor permainan di lini tengah Portugal. Sementara Kroasia akan mengandalkan Luka Modric dan Mateo Kovacic. Dari Jakarta, Chris Maritsky.

Demikian warta berita malam ini. Tetaplah bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Anda telah mendengarkan Warta Berita dari Pro 3 RRI di Jakarta.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berpancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.
2: Mendengar, masih bersama siaran dari Prasatur Bogor. Di kesempatan malam hari ini kita akan hadirkan mendengar jamuan terakhir di Bogor sore ini, yaitu Tafsir Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ustaz Agus Tamami, membahas Al-Baqarah ayat 6-8. Sekaligus penutup kebersamaan kita di rangkaian Bogor sore ini, juga saya pamit dari ruang dengar Anda selama menemani Anda mulai pukul 15 tadi. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Nanti ada Marisa yang akan melanjutkan tugas di rangkaian Bogor malam ini.
3: Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asyarfil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin para pendengar RRI Bogor FM 102, FM 98,3 di Sukabumi, dan RRI Play. Perkenalkan, pertama, nama saya Agus Tamami. Saya salah satu dosen di Institut Ummul Qura Al-Islami Wiliang Bogor. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita masih diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala senantiasa terus tercurah kepada kita semua umat Islam. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, kita lanjutkan kajian kita. Sekarang insya Allah kita akan membahas surat Al-Baqarah ayat 6 dan ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalal mu'alifu rahimahumullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihim piddaroini. Amin ya Rabbal Alamin. Faqad qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawah wa lahum 'adzabun 'azim. Al-ayah, al-makna, wallahu a'lam bimuradih. Innalladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kafir. Ka'abi jahlin, seperti Abu Jahal. Wa Abi Lahbin dan Abu Lahab. Wa nahwihima, dan yang seperti kedua orang tersebut. Sawa'un alaihim a'angzartahum, sama saja bagi mereka. Apakah engkau beri peringatan kepada mereka? Bitahqiqil hamzataini wa ibdali saniyati alifan wa tashiliha wa idkhali alifin bainal musahilati wal ukhra wa tarkuhu. Cara bacanya bitahqiqil hamzataini dengan menyatakan dua hamzah a'angzartahum, itu ibdalu saniyati alifan wa tashiliha wa idkhali alif

maka janganlah engkau berharap banyak biimanihim dalam keimanan mereka. Wal inzaru, yang namanya inzar, yang namanya memberi peringatan, i'lamu ma'atakhwifin, yaitu pemberitahuan yang disertai dengan ancaman. Khatamallahu ala qulubihim, Allah subhanahu wa ta'ala mengunci hati mereka. Toba'a alaihim, mengunci hati mereka. Wastausaka, menutup rapat. Bala yadkhuluha khair, maka kebaikan tidak akan masuk pada hati mereka. Wa ala sam'ihim, dan juga pendengaran mereka. Ae mawadhi'ih, yakni tempat mendengar mereka. Fala yantafi'una bima yasmi'unahu minal haq, maka kebenaran yang mereka dengar itu sama sekali tidak ada manfaatnya. Wa ala absarihim ghishawah, dan pada pandangan-pandangan mereka terdapat penutup. Ghita'un, terdapat penutup. Fala yubsirunal haq, sehingga mereka tidak mampu melihat kebenaran. Walahum azabun azim, dan bagi mereka siksa yang amat besar. Qawiyun daimun, yakni siksa yang sangat kuat dan juga kekal. Surat Al-Baqarah ayat 6 dan ayat 7. Al-makna wallahu a'lam bimuradih. Para pendengar semuanya, jadi dalam surat Al-Baqarah ayat 6 dan ayat 7 ini diantaranya menjelaskan tentang sifat-sifat orang kafir. Bahasa atau kata-kata kafir pada saat ini memang agak sensitif ya. Tetapi kemudian kalau umpamanya kita memahami dan kita mengetahui makna dari kafir itu sendiri, kenapa Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ayat Al-Quran mengatakan atau mengidentifikasi seseorang dengan bahasa kafir? Ternyata kalau kita lihat definisi kafir di dalam kitab At-Ta'rifat yang disusun oleh di dalam kitab At-Ta'rifat itu Al-Jarzani, ternyata beliau mengatakan bahwa Al-Kufron, sifat kafir itu, satru ni'matil mun'im bil juhudi au ya'malu huwa kal juhudi bi mukhalafatil mun'im. Jadi yang namanya sifat kafir itu menutup nikmat yang telah diberikan oleh Allah dengan cara melakukan sesuatu yang bertentangan dengan perintah Allah. Maka itulah disebut kafir atau disebut ingkar. Kenapa umpamanya sekarang kok orang yang tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada baginda Rasul, dan tidak beriman kepada hari kiamat dan yang lainnya, yang termasuk rukun iman, disebut kafir? Sebab ternyata kalau umpamanya kita pahami juga di dalam ayat yang lain, ternyata kita semua ketika di alam ruh, ketika di alam arwah, ini semua ruh manusia sudah dimintai persaksiannya oleh Allah untuk beriman kepada Allah. Dan seluruh ruh di alam arwah itu sudah menyatakan keimanan kepada Allah. Contoh di dalam surat Al-A'raf ayat 172. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna. Kata Allah, dan ingatlah ketika kami mengangkat, dan ingatlah ketika Tuhan mengeluarkan dari sulbi atau tulang belakang anak cucu Adam keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap roh mereka seraya berfirman, alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Maka qalu bala syahidna, maka mereka menjawab, betul engkau Tuhan kami dan kami bersaksi. Hadirin, berarti di dalam ayat ini surat Al-A'raf ayat 172, sesungguhnya seluruh manusia sebelum dilahirkan ke alam dunia, terlebih dahulu diciptakan oleh Allah ruh-ruh seluruh manusia. Dan ketika di alam arwah,

sudah dimintai persaksian bahwa Allah Subhanahu wa taala merupakan Tuhan kita semua, dan semua arwah, semua ruh itu sudah mengakuinya, sehingga seluruh ruh ketika di alam arwah pada hakikatnya sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kemudian ketika ruh tersebut disemaikan kepada jasad yang dilahirkan ke alam dunia, maka ternyata seseorang yang dilahirkan ke alam dunia ada yang beriman, kemudian ada yang tidak beriman. Maka orang yang tidak beriman inilah yang disebut sebagai orang kafir. Karena apa? Karena satrul mun'im, satru nikmatil mun'im, karena dia menutup nikmat yang telah diberikan oleh Allah dengan melakukan perbuatan yang bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga wajar dalam al-hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, kata baginda Rasul, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawwidanihi au yunasironihi au yumajjisani. Kata baginda Rasul, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, setiap bayi yang dilahirkan itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Nah, fitrah di sini kemudian para ulama ada yang menyatakan bahwa fitrah di situ adalah tauhid, dan juga ada yang mengartikan fitrah di situ itu sudah Islam. Sehingga kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap bayi yang dilahirkan berada dalam keadaan beriman kepada Allah. Fa'abawahu yuhawwidanihi au yunasironi au yumajjisani. Maka kemudian kedua orang tuanya lah yang mengarahkannya kepada Yahudi atau kepada Nasrani atau kepada Majusi. Nah, sehingga di dalam al-hadis tersebut menguatkan bahwa sesungguhnya setiap bayi yang dilahirkan dia berada dalam keadaan suci, sudah membawa keimanan kepada Allah. Dari mana membawa keimanan? Ketika tadi di alam arwah mereka sudah dimintai persaksiannya bahwa Allah sebagai Tuhan mereka. Sehingga ketika di alam arwah mereka sudah beriman kepada Allah, tetapi ketika lahir ke alam dunia mereka menutupi keimanan. Sehingga wajar ketika yang menutupi keimanannya tersebut disebut kafir. Ya. Kafir ini berasal dari kata kafaro, ya, mengingkari. Kafaro yakfuru kufron wa kufuron wa kufronan. Beda dengan kafaro. Ya. Jadi ada kafaro, ada kafaro. Kalau umpamanya kafaro, ini berarti bisa diartikan sebagai yang menghapus atau yang mengampuni. Contoh, apabila kita berdoa atau memohon kepada Allah, wa kafir anni sayyiati. Kafir, wa kafir. Dan mudah-mudahan, ya Allah, hapuskanlah anni sayyiati, keburukan-keburukanku. Jadi kalau kafir atau kafaro, itu bisa diartikan sebagai ampunan. Tetapi kalau kafaro, ini berarti pengingkaran, kufur. Ya, kufur. Nah, di sini di dalam surat Al-Baqarah ayat 6 dinyatakan, kata Allah, sesungguhnya orang kafir yang sudah tadi, ya, yang sudah menutup nikmat yang telah diberikan oleh Allah, sawaun alim anzartum am lam tunzirum la yu'minun. Mereka tidak akan beriman baik umpamanya engkau beri peringatan ataupun tidak. Nah, ini kenapa umpamanya Allah menyatakan demikian? Ini liilmillah, karena berdasarkan maha tahunya Allah. Kenapa umpamanya Allah mengatakan demikian? Karena ketika dakwah, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sangat mengharapkan bahwa orang yang didakwahi oleh beliau itu mau beriman. Padahal kata Allah, ketika umpamanya seseorang bisa beriman atau tidaknya, itu bukan berdasarkan kehendak manusia, tetapi kehendak Allah itu sendiri. Sehingga hal ini juga memberikan pelajaran bagi kita, ketika kita memang berdakwah atau mengajak kepada orang lain, jangan mengharapkan bahwa orang yang kita ajak itu akan mengikuti kita. Kenapa sebabnya? Sebab ternyata yang memberi hidayah itu hanya Allah. Kita
diwajibkan untuk berdakwah. Kita diwajibkan untuk mengajak. Sementara ketika orang mau mengikuti ataupun tidak, itu bukan urusan kita. Kenapa sebabnya? Karena insya Allah, ketika kita melakukan dakwah, ketika kita memberikan penjelasan, ketika kita mengajak orang lain untuk berbuat baik, maka proses itulah sebenarnya yang akan dicatat oleh Allah untuk mendapatkan pahala. Bukan dari hasil apa yang sudah kita dakwahkan. Contoh, ketika kita dakwah mengajak seseorang untuk melakukan kebaikan. Ketika kita sudah mengajak, maka proses ketik cara kita mengajaknya itu yang akan dinilai untuk mendapatkan pahala. Ketika seorang yang kita ajak mau mengikuti, maka kebaikannya tentu untuk orang tersebut, walaupun kita juga pasti akan dapat. Ketika orang yang kita ajak tidak mengikuti, dan itu keburukannya bukan untuk kita, tapi tetap umpamanya untuk mereka karena tidak mau mengikuti ajakan kebenaran. Nah, sehingga pelajaran yang dapat kita ambil, bahwa ketika kita mengajak kepada orang lain, jangan terlalu berharap orang yang kita ajak itu mau mengikuti kita. Karena apa? Karena ternyata yang menggerakkan hati, yang menggerakkan telinga, yang menggerakkan mata, yang memberi hidayah bukan kita, tetapi itu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, beda dengan umpamanya tadi orang kafir yang memang sudah ditakdirkan oleh Allah. Yang sudah ditakdirkan oleh Allah, sawaun alaihim anzartum am lam tunzirhum, tetap la yu'minun. Mereka itu baik diberi peringatan maupun tidak, tetap mereka tidak beriman. Kenapa sebabnya mereka tidak beriman? Sebab khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisyawah. Sebab hati mereka, kemudian pendengaran mereka, dan juga pandangan mereka itu ternyata tertutup oleh kekufuran itu sendiri. Ini sehingga sifat kufur seseorang akan mampu menutupi hati. Hati di sini maksudnya akal pikiran, ya, sanubari. Sehingga pikiran kita tidak akan menemukan kebaikan, tidak akan mampu memikirkan kebaikan. Begitu juga pendengaran kita. Ketika umpamanya hati kita sudah tertutup, maka walaupun umpamanya kita mendengar perkara yang benar, tetap hati kita tidak akan mau menerima kebenaran tersebut. Begitu juga dengan penglihatan. Ketika memang hati sudah tertutup, walaupun kita sudah melihat perkara yang nyata dari kebenaran, tapi karena umpamanya hati kita sudah tertutup, maka pandangan kita tidak akan mampu melihat kebenaran itu sendiri. Nah, berarti di sini kuncinya yaitu hati. Kuncinya hati. Ketika hati seseorang sudah tertutup, maka walaupun dia mendengar perkataan yang benar, walaupun dia melihat bukti yang benar, maka bisa jadi dia tidak akan mendengar, dia tidak akan menerima terhadap kebenaran tersebut karena hatinya sudah tertutup. Nah, orang-orang kafir sama tadi, hatinya sudah tertutup, sudah ditutup oleh Allah sehingga tidak mampu melihat kebenaran dan tidak mampu menerima kebenaran, yaitu kebenaran iman. Gimana nanti orang-orang kafir tersebut? Walahum azabun azim, bagi mereka siksa yang berat, bagi mereka siksa yang kuat, yang kekal di dalam neraka. Kalau umpamanya orang tersebut mati dalam keadaan kafir. Jamaah hadirin, para pendengar RRI Bogor FM 102 dan FM 98,3 di Sukabumi. Kalau umpamanya kita melihat pada saat sekarang, kalimat-kalimat atau kata-kata kafir memang boleh dibilang sensitif. Tetapi kata-kata kafir di dalam Al-Quran, karena memang kata-katanya sudah dari Allah, ini sama sekali tidak bisa kita ganti. Tetapi kalau umpamanya melihat dalam muamalah, dalam kehidupan sehari-hari, ketika bahasa kafir merupakan bahasa yang katakanlah umpamanya tanda kutip kasar, maka memang kalau umpamanya untuk orang yang hidup,
bahasa kafir, apalagi kalau dikatakan bahwa orang kafir yang masih hidup umpamanya pasti akan masuk surga, belum tentu juga. Karena apa? Karena ternyata bisa jadi seseorang saat ini umpamanya tidak mau menerima Islam, bisa jadi besok atau lusa dia mendapatkan hidayah dari Allah sehingga dia menjadi orang yang beriman. Sehingga menurut hemat saya, bahasa atau kata-kata kafir tidak bisa disematkan kepada orang yang masih hidup. Tapi kalau umpamanya dia meninggal dalam keadaan kafir, itu sudah pasti walahum azabun azim. Nah, sehingga bagaimana umpamanya cara kita dalam kehidupan bermasyarakat? Ya, kita umpamanya jaga bahasa. Karena apa? Karena tadi yang namanya hidayah dari Allah, tidak ada manusia yang tahu. Bisa jadi umpamanya ada seorang atau kita punya teman, pada saat ini dia umpamanya tidak beriman pada Allah. Bisa jadi esok atau lusa dia mendapatkan hidayah dari Allah, maka dia yang beriman. Atau bahkan tadi, kita sendiri pun yang sekarang umpamanya merasa beriman pada Allah, tapi na'udzubillah, bisa jadi umpamanya besok atau lusa dicabut hidayahnya oleh Allah, na'udzubillah, maka kita termasuk yang menjadi kafir. Sehingga di sini kekufuran atau kekafiran seseorang hanya bisa disematkan kepada orang yang sudah meninggal, dalam arti orang kafir yang meninggal dalam kekafirannya, dialah yang akan mendapatkan siksa yang kekal di dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau umpamanya kafirnya kafir i'tikadi. Karena apa? Karena ternyata ada juga kafir yang sifatnya amali. Nah, kalau umpamanya kafir amali, ternyata bukan hanya disematkan kepada orang yang tidak menerima agama Allah. Bahkan termasuk orang yang beriman sekalipun, tetap di dalam hatinya, di dalam perbuatannya, pasti akan ada yang namanya sifat kafir, sifat kufur ya, sifat kufur yang kufurnya kufur amali. Mana contohnya kufur amali? Nah, kita kembalikan definisi awal bahwa yang namanya kufur itu satru ni'matil mun'im bil juhud, yaitu kita menutup nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan perbuatan yang bertentangan dengan perintah Allah. Contoh kafir amali. Orang mengatakan dirinya Islam. Orang Islam diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menegakkan salat, untuk melaksanakan sholat sehari 5 waktu. Nah, manakala ada orang, dia mengaku dirinya Islam, dia mengaku dirinya orang yang beriman, tetapi dia berani meninggalkan sholat yang 5 waktu. Nah, ketika berani meninggalkan sholat yang 5 waktu, berarti dia telah melakukan perbuatan yang menyalahi atau yang bertentangan dengan perintah Allah. Maka itu pun termasuk pada sifat kufur. Sifat kufur, kufurnya kufur amali, perbuatannya. Makanya ketika bahasa kufur, kufur itu sifatnya, sementara kafir itu orangnya. Maka di dalam orang Islam pun ada yang berbuat kufur, tapi tadi kufurnya kufur amali. Seperti orang yang berani meninggalkan sholat yang 5 waktu. Atau ketika bulan Ramadan, seluruh umat yang beriman, seluruh orang Islam wajib melaksanakan saum Ramadan. Tetapi kemudian apabila ada seseorang yang tidak melaksanakan saum Ramadan karena kelaparan atau karena tergoda oleh makanan dan minuman, maka berarti dia juga telah berbuat kufur, tetapi kufurnya kufur amali. Sehingga sifat kufur akan senantiasa ada dalam seluruh jiwa manusia. Tetapi tadi, sifat kufur tersebut tentunya segala sesuatu yang diperbuat oleh manusia yang bertentangan dengan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau umpamanya sifat tersebut adanya dalam diri seorang muslim atau seorang yang beriman, berarti kufurnya kufur amali. Tetapi kalau umpamanya dengan keyakinan dia mengingkari perintah Allah, dengan keyakinan
dia umpamanya tidak percaya kepada Allah, kepada Rasulnya dan sebagainya, maka itulah kufurnya kufur i'tiqadi. Kufur i'tiqadi inilah yang dimaksud di dalam surat Al-Baqarah ayat 6 dan ayat 7 dan yang akan mendapatkan walahum azabun azim. Tapi kalau umpamanya kufur amali, ya biasanya kalau umpamanya kufur amali masih diterima tobatnya. Kalau umpamanya dia bertobat, kalau dia tidak bertobat kemudian meninggal dunia, maka otomatis dia pun tetap akan merasakan terlebih dahulu siksa dari Allah akibat dari perbuatan kufur yang dia lakukan. Itu diantara penjelasan surat Al-Baqarah ayat 6 dan ayat 7. Mungkin demikian yang bisa disampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wal afu minkum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pro 1 RRI Bogor bersama Marissa.
1: Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, akhirnya ketemu lagi bareng sama Marissa yang siap menemani Anda di rangkaian Bogor malam ini. Gimana ya dengan hari ini? Aman di hari Kamis ya, di 2 Juli 2026, pendengar. Tentu bagi Anda yang akhirnya bisa menikmati suasana rumah, mengingat lagi seharian ini mungkin dikejar dengan tugas-tugas, pekerjaan, rutinitas yang bikin Anda mumet. Nah, ini saat yang pas untuk Anda mendengarkan siaran kami. Ada musik-musik terbaik, ada informasi-informasi yang tentunya informatif juga untuk Anda. Dan tentunya saya akan temani ada Marissa di malam hari ini sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat. Semoga memang dengan kehadiran Pro 1 RRI Bogor bisa membantu Anda untuk melepaskan beban pikiran dengan mendengarkan lagu-lagu enak ya. Boleh juga nanti kalau mau kirim-kirim salam, kita punya ruang rindu pukul 22 waktu Indonesia Barat ya, sambil juga Anda memilikan lagu-lagu kesukaan pop Indonesia. Nanti masih lama sih ya, tapi boleh kalau udah mau disortir kira-kira kirim salam buat siapa atau lagu yang Anda suka nanti untuk pop Indonesia rilis tahun 2010 sampai dengan 2015 ya. Jadi tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan pertandingan yang patut dinantikan. Spanyol akan menghadapi Austria di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. La Furia Roja siap mengandalkan penguasaan bola dan kreativitas lini tengahnya. Sementara Austria datang dengan permainan disiplin, organisasi pertahanan yang solid, serta semangat pantang menyerah. Mampukah Spanyol menguasai jalannya pertandingan? Atau Austria kembali membuat kejutan dan mengamankan tiket ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 3 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: this case, it wasn't the loss of Neymar on the attack.
1: Guys, tim Samba, komposisi starting 11-nya diisi pemain handal top dunia. Yakin deh, mereka pasti yang bakal jadi juara.
2: Ya elah, Cak. Bagusan Der Panzer kali. Pelatihnya jaminan mutu. Tim Samba mah cuma ngandelin nama-nama populer doang. Belum tentu juara, Cak.
1: Ih, gak asik. Gak kompak loh. Kalau gua sih, garis keras pendukung tim Samba.
2: Ya itu kan lu. Kalau gua mah, Der Panzer kali.
3: Ya elah, gitu aja diributin sih. Yang namanya olahraga, itu harus sportif. Apalagi jadi supporter. Mau beda pilihannya, mau tim jagoannya menang, mau kalah. Yang penting jadi hiburan, bukan malah jadi baperan.
2: Tuh, denger tuh, Cak. Yang penting tuh kebersamaan, junjung sportivitas.
1: Iya deh, iya. Maaf ya guys ya.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Ini adalah bulannya demam Piala Dunia, pendengar. Maka di program Ngobras, ngobrol seru tentang komunitas, kita akan bahas mengenai induk organisasi sepak bola internasional. Memang lebih lazim orang tuh mengenal FIFA ya, yang mengakomodir berbagai laga-laga seru, kemudian juga ada regulasi yang diselenggarakan kompetisi tingkat dunia, semuanya memang bernaung di FIFA. Walaupun ternyata sebetulnya ada juga sih konfederasi sepak bola yang memang tidak tergabung juga dengan FIFA atau tidak terafiliasi dengan FIFA. Jadi di program Ngobras malam hari ini kita akan bahas mengenai keduanya, pendengar, antara FIFA dan organisasi non-FIFA. Jadi bagi para pecinta sepak bola biar bertambah juga wawasannya ya. Mungkin yang sudah tahu sih udah bisa nebak-nebak gitu ya. Tapi yang ternyata belum tahu gitu mengenai sejarah munculnya FIFA, bagaimana tugas-tugasnya sebetulnya ya. Nah, kita akan bahas malam hari ini.

FIFA, pendengar ya, ini adalah induk organisasi sepak bola internasional, Federation International de Football Association. Jadi dalam sejarah perkembangan sepak bola, FIFA memiliki peran yang sangat penting. Dan FIFA ini berperan dalam pembuatan regulasi sampai menyelenggarakan kompetisi tingkat dunia. Peran lain dari FIFA adalah terkait pemberian gelar pemain terbaik, pengundian Liga Champions, dan juga kejuaraan lainnya. Jadi untuk penjelasan lengkap mengenai sejarah dan tugas lengkap induk organisasi sepak bola internasional FIFA ini akan menjadi bahasan kita ya. Jadi kalau dikutip dari buku Jago Sepak Bola yang ditulis oleh Reki Siaga Agustina, FIFA ini didirikan di Paris, Prancis pada 21 Mei 1904 saat permainan sepak bola mulai berkembang pesat di dunia. Tujuannya apa sih dibentuknya FIFA? Ternyata untuk memajukan sepak bola dunia dengan slogan For the Game, For the World, yang berarti permainan sepak bola akan menjadi sebuah pemersatu antar bangsa sesudah Perang Dunia. Dan terbentuknya FIFA merupakan peran dari dua tokoh sepak bola, yaitu Henri Delunay dan juga Jules Rimet, yang mengadakan pertemuan tujuh negara, yaitu Denmark, Spanyol, Swedia, Swiss, Belgia, dan juga Belanda. Jadi antara dua orang itu ya, Henri Delunay dan juga Jules Rimet, yang memang mengumpulkan negara-negara tadi ada tujuh. Dan akhirnya memang ditetapkan sebagai anggota FIFA pertama yang diketuai oleh Robert Guérin yang berasal dari Paris, dari Perancis ya. Dan hingga saat ini terdapat 209 negara yang tergabung dalam FIFA. Anggota FIFA juga dinaungi beberapa induk organisasi sepak bola seperti Asian Football Confederation, ada Union of European Football Association yaitu UEFA, kemudian ada Confederation Africaine de Football, ini berarti menaungi sepak bola untuk negara-negara Afrika, ada juga CONMEBOL ya atau Confederation Sudamericana de Football yang menjadi konfederasi sepak bola negara-negara di kawasan Amerika Selatan. Ada juga CONCACAF ya untuk negara Amerika Utara, Tengah dan juga Karibia. Ada Oceania Football Confederation untuk menaungi sepak bola di kawasan Oceania, pendengar. Jadi itu beberapa organisasi yang memang ada di bawah naungan FIFA. Dan tugasnya ternyata FIFA sebagai induk organisasi sepak bola internasional, tugasnya nggak bisa dianggap enteng. Karena mereka harus mempromosikan sepak bola ke seluruh dunia, melakukan pengaturan transfer pemain dari tim ke tim yang lain, memutuskan gelar pemain terbaik dunia, juga mempublikasikan daftar peringkat dunia FIFA pada setiap bulannya. Jadi di daftar tersebut tentunya belum mencakup daftar FIFA ya yang saya sebutkan tadi. Walaupun masih banyak sebetulnya, tapi ya 4 pada umumnya sih ya yang tadi gitu ya, mempromosikan sepak bola, melakukan pengaturan transfer pemain, gelar pemain terbaik dunia, publikasi juga peringkat-peringkat dari negara-negara yang tergabung di FIFA ya. Jadi kurang lebih seperti itu penjelasan mengenai induk organisasi sepak bola internasional atau FIFA.

0: 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Novel London Love Story terbit tahun 2015 merupakan karya Tisa TS dan didampingi oleh Stanley Mullen dengan tebal buku sebanyak 192 halaman. Berawal dari film London Love Story yang kemudian dibuat juga dalam bentuk novel karena saking banyaknya permintaan yang bermunculan. Penulis novel Tisa TS akhirnya membuat buku dengan judul yang sama dengan didampingi oleh Stanley Mullen yang membantunya mengedit novel tersebut. Novel ini memiliki alur cerita yang sangat mengalir. Penulis juga membuat pembaca seolah benar-benar merasakan suasana di kota London. Dari penggambaran tentang beberapa tempat yang indah, kesejukan udaranya di musim gugur, musim dingin, dan nuansa London lainnya. Meski begitu, penulis London Love Story juga tak lupa membubuhkan alam Indonesia dalam karyanya. Dengan mengangkat genre romantis, penulis tak segan membubuhinya dengan kisah persahabatan yang terjalin erat. Berbeda dengan film yang sudah ditayangkan, versi novel London Love Story mengisahkan tentang cinta yang akan terjadi di masa depan, tentang seorang yang dituntut untuk memperjuangkan cintanya, juga tentang bagaimana cara memperjuangkan cinta untuk masa yang akan datang. Meski sangat didominasi dengan kisah percintaan, novel ini juga mengisahkan tentang bagaimana membuka hati agar terus melangkah maju dan percaya akan adanya kesetiaan. Selain itu, di akhir bab cerita, terdapat banyak kata-kata mutiara indah yang sangat memikat hati para pembacanya. Sebuah bacaan bisa menjadi rekomendasi mengenai kisah perjuangan dua orang kekasih yang masih saling mencintai, tetapi harus terpisah karena beda negara, dapat menginspirasi para pembaca untuk memperjuangkan cinta dengan alasan yang tepat, serta jangan mengambil keputusan di saat hati sedang marah dan sedih. Namun ada batasan untuk para pembaca yang setidaknya diberi rentang umur, dengan himbauan bahwa anak di bawah umur dilarang untuk membaca novel London Love Story ini.
1: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat malam pendengar, saatnya untuk kami hadirkan informasi dalam kilas berita. Sejarah baru tercipta di Istana Negara Jakarta. Presiden Belarus Alexander Lukashenko menjadi kepala negara pertama yang menginap di dalam kompleks Istana Negara selama kunjungan kenegaraannya di Indonesia pada Kamis hari ini. Menteri Luar Negeri Sugiono mengungkapkan penghormatan khusus ini diberikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto atas permintaan Presiden Lukashenko. Langkah ini dinilai sebagai bentuk penghormatan tinggi sekaligus simbol semakin eratnya hubungan bilateral kedua negara. Kunjungan ini merupakan kelanjutan dari pertemuan kedua pemimpin di Belarus pada Juli tahun lalu. Dalam agenda kali ini, Presiden Prabowo dan Presiden Lukashenko dijadwalkan meluncurkan peta jalan kerjasama bilateral 2026 hingga 2030 yang akan menjadi arah baru penguatan ekonomi dan sektor strategis antara Indonesia-Belarus di kawasan Eurasia. Demikian informasi dalam kilas berita, nantikan untuk informasi-informasi lainnya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

himne Syria berjudul Hymn to Creation. Menjadi lagu pertama yang dibuat oleh manusia, menurut buku Trevor Homer berjudul The Book of Origin. Para ahli dan peneliti di dunia juga mengakui jika lagu ini merupakan lagu pertama di dunia. Lagu ini ditulis dalam cuneiform. Cuneiform adalah bahasa tertulis pertama dalam sejarah manusia. Digunakan oleh bangsa Sumeria di Tenggara Mesopotamia sekitar 5.000 tahun yang lalu. Himne Syria diperkirakan telah dibuat 3.400 sampai dengan 4.000 tahun yang lalu. Orang Yunani kuno adalah yang pertama mengembangkan sistem simbol atau notasi untuk merekam musik. Terdapat dua sistem huruf yang disusun dari notasi musik ini, yaitu instrumen dan musik vokal.

Selama ini lebih banyak orang yang tahu bahwa yang namanya sepak bola dunia itu selalu ada di bawah naungan FIFA. Induk organisasi sepak bola internasional atau Federation International de Football Association yang dinilai punya peran penting untuk pembuatan regulasi sampai menyelenggarakan kompetisi tingkat dunia, pendengar. Padahal sebetulnya selain FIFA ada juga nih induk organisasi lain yang menaungi negara-negara yang tidak tergabung dalam FIFA. Namanya adalah CONIFA. Jadi CONIFA ini atau Confederation of Independent Football Association menjadi sebuah federasi sepak bola global yang didirikan pada tahun 2013 secara mandiri atau independen, menjadi wadah bagi negara, wilayah, minoritas, kelompok etnis, dan negara yang belum diakui secara internasional yang tidak berafiliasi dengan FIFA. Untuk latar belakang dan tujuan dari CONIFA ini adalah organisasi yang berkantor pusat di Swedia, pendengar, di Luleå tepatnya. Dibentuk sebagai alternatif bagi tim yang tersingkirkan atau tidak memenuhi syarat untuk bergabung dengan FIFA. Dan misi utama CONIFA adalah untuk menyatukan dunia melalui olahraga, merayakan keberagaman budaya, serta memberikan panggung bagi kelompok tanpa negara agar dapat mewakili warisan dan identitas mereka di kancah internasional. Dan ternyata CONIFA ini menaungi puluhan anggota yang tersebar di 6 benua, termasuk wilayah otonom, bangsa pribumi, dan komunitas diaspora. Misalnya etnis Rohingya, Tibet, dan juga berbagai kelompok etnis minoritas lainnya. Dan mereka pun ternyata secara rutin menyelenggarakan turnamen bergengsi seperti Piala Dunia, namanya adalah CONIFA World Football Cup. Ya, untuk piala dunianya. Ada juga untuk piala Eropanya, yaitu Piala Eropa CONIFA, yang bertujuan untuk ataupun fungsinya sebagai perhelatan akbar untuk merayakan inklusi dan juga persahabatan di antara negara-negara di komunitas ini, pendengar. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Ada yang memang sudah kita kenal secara umum, yaitu induk organisasi sepak bola internasional FIFA, yang jelas mereka sudah sangat terkenal. Bahkan penyelenggaraan Piala Dunia tahun ini pun memang menjadi hajatnya dari FIFA. Tapi ternyata selain FIFA ada juga federasi sepak bola global lain yang sudah didirikan sejak 2013 yang bernama CONIFA, yang mewadahi negara-negara yang tidak terafiliasi ataupun tidak tergabung dalam FIFA. Seperti itu ya. Semoga informasinya sudah cukup jelas dan menarik untuk Anda simak. Dan kita masih ada di program Ngobras Ngobrol Seru tentang Komunitas sampai dengan pukul 21 waktu Indonesia Barat.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Ngobras kita akhiri tepat pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dan selanjutnya kita masuk untuk ragam budaya yang akan hadir sesaat lagi. Pendengar, di edisi hari Kamis malam akan menghadirkan lagu-lagu campur sari.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Mari kenali, pelajari dan lestarikan kebudayaan Indonesia. Karena Indonesia kaya, karena Indonesia punya kita.
1: Filosofi Aksara Jawa.
2: Hono coroko inggih menika ho utawi alif utawi o ateging kalbu. No maknane para nabi. Co cahya nur malaikat. Ro para rasul sayekti. Ko kitab suci agama.

Sobat RRI, pernahkah kamu membayangkan sebuah tempat di mana awan terasa begitu dekat, udara sejuk menyelimuti, dan keindahan alam berpadu dengan jejak sejarah kuno? Di Jawa Tengah, ada sebuah kawasan yang sering dijuluki negeri di atas awan. Tempat ini adalah Dataran Tinggi Dieng. Namun, Dieng bukan hanya tentang panorama indah, tetapi juga menyimpan cerita sejarah yang panjang dan menarik. Mari kita bahas di segmen RRI Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI, Dataran Tinggi Dieng terletak di perbatasan Kabupaten Wonosobo dan Banjarnegara, Jawa Tengah. Kawasan ini berada di ketinggian sekitar 2.000 meter di atas permukaan laut, sehingga memiliki suhu udara yang dingin, bahkan bisa mencapai titik beku pada waktu tertentu. Nama Dieng sendiri berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu Di yang berarti tempat tinggi, dan Hyang yang berarti tempat para dewa. Tak heran jika sejak dahulu, kawasan ini dianggap sebagai tempat suci. Dieng dikenal sebagai salah satu kawasan dengan peninggalan sejarah tertua di Pulau Jawa. Di sini terdapat kompleks Candi Hindu yang diperkirakan dibangun pada abad ke-7 hingga ke-8 Masehi. Candi-candi ini diyakini digunakan sebagai tempat pemujaan oleh masyarakat pada masa Kerajaan Kalingga atau Mataram kuno. Beberapa candi yang terkenal antara lain Candi Arjuna, Candi Semar, dan Candi Bima. Keberadaan candi-candi ini menunjukkan bahwa Dieng pernah menjadi pusat kegiatan keagamaan penting di masa lalu. Selain kaya sejarah, Dieng juga menawarkan keindahan alam yang memukau. Salah satu yang paling terkenal adalah Bukit Sikunir, tempat terbaik untuk menikmati Golden Sunrise. Dari puncaknya, Sobat RRI bisa melihat matahari terbit dengan latar pegunungan yang indah. Selain itu, ada juga Telaga Warna yang memiliki air berwarna unik akibat kandungan mineral, serta Kawasikidan yang masih aktif dengan semburan uap panasnya. Keindahan ini menjadikan Dieng sebagai salah satu destinasi wisata favorit di Jawa Tengah. Sobat RRI, Dieng juga dikenal dengan tradisi budaya yang khas. Salah satunya adalah ritual ruatan anak berambut gimbal. Tradisi ini dilakukan sebagai bentuk penghormatan terhadap kepercayaan leluhur masyarakat setempat. Ruatan ini menjadi bagian dari Dieng Culture Festival yang menarik wisatawan dari berbagai daerah. Hal ini menunjukkan bahwa Dieng tidak hanya kaya akan alam dan sejarah, tetapi juga budaya yang masih hidup hingga sekarang. Sobat RRI, Dataran Tinggi Dieng adalah perpaduan sempurna antara keindahan alam, sejarah kuno, dan kekayaan budaya. Dari candi-candi bersejarah hingga panorama alam yang menakjubkan, semuanya menjadikan Dieng sebagai salah satu warisan berharga Indonesia. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? RRI Sekarang Anda Tahu. Hanya di Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Agam budaya campur sari pendengar untuk edisi Kamis malam ini mewarnai kebersamaan kita di rangkaian Bogor Malam Ini Pro 1 RRI Bogor. Tentu selain lagu-lagu campur sari, ada juga informasi yang bisa berkaitan dengan kuliner dari Tanah Jawa, kemudian wisata, atau bahkan soal budayanya juga bisa. Dan kita akan bahas tentang Kota Semarang, pendengar. Jadi ada artefak tua yang sudah berusia 134 tahun melengkapi memori sejarah Kota Semarang. Jadi informasinya kami coba hadirkan, dihimpun teman-teman dari RRI Semarang ya. Jadi pemerintah Kota Semarang menerima sejumlah artefak dan juga arsip bersejarah termasuk koleksi berusia 134 tahun sebagai upaya memperkaya memori sejarah kota. Koleksi tersebut akan dikonservasi oleh Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang agar dapat dimanfaatkan sebagai sumber edukasi, penelitian, dan juga pelestarian warisan budaya. Penyerahan artefak dilakukan di Rumah Budaya Tangga ya, Medan pada Rabu 1 Juli 2026 dan koleksi yang diterima itu berasal dari Dr. Jimmy Lasang Manahara Siahaan dan meliputi lampu kuno, 10 lembar saham Hotel Du Pavilion Semarang tahun 1892. Kemudian ada saham Semarang Syekh Administrati Maskepai tahun 1908 ya. Ada juga Bewitch Van Andel Mebel Industri Andrise tahun 1909 serta ada surat Sero NV Seng Tek Cian tahun 1955 pendengar. Nah, seluruh koleksi ini dinilai memiliki nilai histori tinggi karena merekam perkembangan perdagangan, investasi, industri, dan aktivitas maritim Semarang sejak zaman ataupun masa kolonial. Dan artefak tersebut diharapkan semakin melengkapi narasi Kota Semarang sebagai salah satu pusat perdagangan penting di Nusantara. Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng, mengatakan bahwa artefak yang diterima bukan sekedar benda bersejarah, tapi juga jadi bagian dari perjalanan panjang perkembangan kota yang perlu dijaga. Dan menurutnya, berbagai dokumen serta artefak tersebut akan memperkaya informasi sejarah yang selama ini masih tersebar di berbagai daerah maupun koleksi pribadi. Pemerintah Kota Semarang juga punya komitmen untuk memanfaatkannya sebagai bahan edukasi sekaligus pengembangan wisata sejarah. Penyerahan artefak tersebut menjadi bagian dari kolaborasi pemerintah Kota Semarang, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro, kemudian Universitas Negeri Medan dan Rumah Sejarah Medan dalam seminar nasional menyelamatkan heritage kota maritim, sejarah dan pengembangannya. Kolaborasi ini diharapkan semakin memperkuat identitas Semarang sebagai kota maritim yang kaya akan jejak sejarah.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila,

Beragam Budaya bersama Marisa untuk edisi malam hari ini. Pendengar, ya tentunya masih akan kita lanjutkan hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat. Beberapa atensi yang masuk di malam hari ini saya akan sapa di 081-5x4200. Selamat malam untuk Bapak Parsudi yang sudah bergabung dari kawasan Depok. Lagunya dari Mantos ya, dengan TL Nyaling. Nanti coba kita carikan, semoga bisa terputarkan. Kemudian juga Ibu Siti Arieta di Ciwaringin, terima kasih sudah bergabung malam hari ini. Salamnya juga untuk Abah Kismin dan juga Kang Julian. Lanjut, Abah Kismin juga sudah bergabung di Pasir Rici Apus, lagu Jambu Alas. Salam untuk Ibu Siti Arieta, apa kabar? Julian ditunggu di Ruang Rindu juga. Bapak Ahmad dan Bapak Suparji, salam kenal. Untuk Kianti, Tiara, Ajeng juga ucapannya selamat malam untuk Tema Risa. Salam sehat selalu.

waktu sekitar 25 menit lagi untuk hadir Ragam Budaya ya, dengan deretan lagu-lagu yang bisa Anda dengarkan hanya dari program 1 Radio Republik Indonesia Bogor.

0: Beliau merupakan salah satu wali yang menyebarkan ajaran Islam menggunakan cara-cara yang unik untuk menarik masyarakat memeluk agama Islam. Di antaranya melalui media budaya Jawa seperti wayang kulit, seni ukir, gamelan, dan lain sebagainya. Salah satu caranya berdakwah adalah lewat lagu Lingsir Wengi. Lagu Lingsir Wengi ini diciptakan sebagai penolak bala godaan makhluk halus. Lagu Lingsir Wengi sering dinyanyikan oleh para ibu untuk menidurkan anaknya pada malam hari supaya lelap dalam tidurnya. Bukan seperti persepsi yang beredar di masyarakat yang menyatakan lagu ini pengundang makhluk halus. Sunan Kalijaga menggunakan Pakem Durma dalam penciptaan lagu Lingsir Wengi ini. Pakem Durma merupakan salah satu pakem gending Jawa yang mencerminkan watak yang berbeda-beda. Pakem Durma ini sendiri mencerminkan watak lagu yang penuh dengan sifat keras, sangar, suram, sampai dengan kesedihan. Bahkan tak jarang mengungkapkan hal-hal yang angker dalam kehidupannya. Itulah yang menyebabkan lagu ini dinyanyikan dalam tempo yang pelan, serta penuh dengan perasaan, bahkan sampai menyayat hati.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Di Indonesia yang majemuk, keberagaman agama, budaya, dan tradisi adalah kekuatan. Moderasi beragama mengajak kita untuk tidak saling menghakimi, tetapi saling memahami. Dengan sikap moderat, kita menolak kekerasan, menumbuhkan toleransi, dan menjaga ruang dialog agar tetap terbuka. Beragama secara moderat berarti taat pada ajaran sekaligus peduli pada sesama dan kehidupan bersama. Mari jadikan moderasi beragama sebagai fondasi persatuan, agar perbedaan menjadi jembatan, bukan jurang. Moderasi beragama untuk Indonesia yang rukun, damai, dan saling menghargai.

Sayangnya kebersamaan kita di Ragam Budaya untuk edisi malam hari ini harus berakhir, pendengar, beberapa menit jelang pukul 22 waktu Indonesia Barat ya. Tentunya terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung, beratensi, yang sudah mengirimkan WhatsApp-nya tadi di 0815x4200. Bagi para pendengar yang mendengarkan siaran kami di 102 FM, kemudian ada di 104 juga untuk wilayah Jonggol dan sekitarnya. Kemudian di aplikasi RRI Digital AM1242 dan tentunya melalui streaming website kami rri.co.id. Kita akhiri untuk Ragam Budaya lagu-lagu campur sari. Pukul 22 kita masuk untuk drama radio, mendengarkan sekitar durasi 10 menit sampai 15 menit sebelum akhirnya nanti kita mendengarkan sajian musik hiburan dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu.

0: Mas Damar toh ini.
1: Oh, Wida. Monggo, Bu.
0: Lah kok sendirian toh, Mas?
1: Iya ini, Bu. Ayem kalau main kesini. Jadi ingat waktu kecil dulu. Saya sering diajak Ibu main ke Taman Balai Kambang sini.
0: Oh, sing sabar ya, Mas. Dikuatke. Saya ngerti kok bagaimana rasanya ditinggal sama orang yang disayangi. Semoga Bu Ningsih tenang, damai di sana.
1: Inggih, Bu. Matur nuwun doane.
0: Sami-sami, Mas. Mumpung ini bisa ketemu sama Mas Damar, Ibu pengen menyampaikan sesuatu, Mas. Tapi kok gak enak rasanya ya?
1: Loh, kok gak enak gimana toh, Bu?
0: Iya yo, Mas. Mau bilang kok susah, kalau enggak kok ya repot.
1: Kalau sekiranya ada perlu, monggo disampaikan, enggak usah sungkan, Bu.
0: Gini, Mas. Ibu juga ikut prihatin dengan keadaan Mas Damar. Masih berduka. Ya, sebenarnya bukan hanya meninggalkan keluarga jenengan, Mas, tapi juga meninggalkan
1: meninggalkan apa nggih, Bu?
0: Masih ninggal tanggungan.
1: Loh, tanggungan?
0: Enggih, Mas. Tanggungan yang belum selesai.

0: yo ndak lihat sikon to buku. Wong yo baru seminggu Buning saya meninggal.
1: Lah itu tadi pas ketemu anake di Taman Balai Kambang, apa bukan waktu sing tepat?
0: Lah memangnya dulu Buning saya utang berapa to?
1: 1,5 juta.
0: Oh, mbok wis diikhlaske wae to, Bu?
1: Piye, Bu Marni? Diikhlaske?
0: Yo.
1: Kok gampang men to omonganmu?
0: Gini lho, Bu. Mbok yo eling. Buning saya semasa hidupnya gimana?
1: Ya utang itu.
0: Walah, Bu. Wong kok gagas masalahe dhewe.
1: Lah wong kenyataane yo gitu lho.
0: Dulu waktu Bu Ida ada repot acara resepsi nikahe Bayu, anake sampean. Sopo sing rias temantene?
1: Buning se.
0: Terus yang rias ibu-ibu among tamu termasuk aku? Sopo?
1: Yo Buning se.
0: Nah, ada juga lainnya. Mulai dari proses persiapan sampai hari pernikahan putrane jenengan, yang menata acara semuanya yo almarhumah Buning se. Kurangnya apa coba sama Bu Ida? Itu wae Buning se juga ndak matok harga untuk biaya rias dan busana pengantine kan?
1: Loh, kok ngerti toh Bu?
0: Harusnya jenengan yang lebih ngerti, lebih paham kalau dulunya beliau sudah banyak bantu jenengan. Itu semua demi gotong royong, guyub rukun warga kampung Mangkuyu dan sini Bu. Jasanya itu banyak buat kampung, terus rasa sosialnya itu tinggi.
1: Tapi ngene loh Bu, yang namanya utang itu ya harus dilunasi. Toh ya wis tak sampaikan Mas Damar, janji mau ditutup.
0: Walah Bu, wong kok etungan karo tonggo.
1: Wis beno.
0: Ngono ya Bu, lebih penting 1,5 juta ya, ketimbang rasa pas seduluran sama tetangga.
1: Kalau aku keduanya ya harus jalan.
0: Kebangetan kok Bu kamu itu. Angka segitu we diungkit. Lah wong utange Buning sih sama aku 3 juta we. Tak ikhlas ke.
2: Utang ibu sama Bu Ida udah tak tutup, Mbak.
3: Loh, wong Mbak sudah bilang kalau itu tanggung jawabku. Soalnya kamu itu sudah keluar biaya pemakaman kemarin, toh.
2: Tenang, Mbak. Aku masih ada tabungan, no. Masalah ini ya jadi tanggung jawabku juga.
4: Maaf ya, Rum. Mar, aku belum bisa bantu materi. Ngerti dhewe toh keadaanku. Kerja wae serabutan.
3: Iya, Mas. Ndak apa-apa.
2: Aku sama Mbak Arum wae, Mas, yang ngurusi tanggungan ibu. Mas Yoga ndak usah mikir banget-banget.
4: Gimana ndak mau mikir coba? Wong utang ibu di mana-mana. Minjem Bu Ida, Bu Murti, arisan ibu-ibu, terus koperasi juga.
3: Yo sing sabar to, Mas.
4: Sabar piye? Wong angkane ditung-itung kurang lebih sampai 25 jutaan lho. Itu wae sudah kebantu Bu Marni. Beliaune ndak nagih utang, sudah mengikhlaskan.
3: Iya Mas, aku ngerti. Aku juga mengupayakan supaya semuanya bisa ketutup loh.
4: Heran tenan aku, mosok utang sampai numpuk. Terus buat apa coba?
2: Loh, bukannya Mas juga yang lebih ngerti toh?
4: Nah itu, soalnya dulu ibu ya ndak pernah cerita sama aku uangnya itu buat kebutuhan apa. Mungkin kalau sama kamu atau Arum?
3: Seingatku, ya jarang kontak sama aku itu Mas.
2: Sama Mbak, ibu yo ndak ngasih kabar juga.
4: Makane, meski kalian itu sudah tinggal di perumahan, paling ndak itu mbok yo tanggap, menanyakan duluan opo piye, bagaimana keadaan ibu, ada masalah apa ndak. Kalau perlu sering luangke waktu main ke rumah Mangkuyudan, bukane yang tua yang ngasih kabar.
2: Ya jangan terus menyalahkan ngono to, Mas.
4: Aku ndak nyalahke, cuma ngasih saran. Supayane ada komunikasi yang baik terus dekat antarane ibu sama anak.
2: Harusnya jenengan yo cari tahu toh Mas, ndak cuma diem. Wong yo Mas juga satu rumah tinggal sama ibu kok.
4: Oh ngono, genti nyalake.
3: Wes.
4: Adikmu itu memang perlu diajari toto kromo. Keadaane lagi ruwet malah nambahi mumet.
2: Yang mumet ndak cuma jenengan toh Mas.
4: Oh bocah ratatanan yo kowe.
3: Sudah Thomas, sudah cukup. Mbok yo njogo rasa ngono lho. Tua nom kok malah sama saja, cari menangnya sendiri.
4: Yo sorry Vairum, kalau rodo emosi.
3: Seumpama ibu masih ada, apa ndak tambah sedih kalau anak-anak ndak rukun? Wes, sekarang gini, solusine nanti tak coba mengajukan utang ke bank buat melunasi utang ibu.
2: Wah, yo jangan loh, Mbak. Mending aku wae yang nutup, mau tak jual motorku.
4: Itu semua ndak perlu.
3: Loh, kok ndak perlu piye to, Mas?
2: Gimana to, Mas? Solusinya udah ketemu loh.
4: Ngopo ndak tak repot? Itu sama saja gali lubang tutup lubang.
3: Lah terus, menurutnya Mas Yoga, solusinya terus apa?
4: Rumah dijual.
3: Jangan, Mas Yoga.
4: Maksudmu apa, Ti? Ini masalah intern keluarga, nggak usah ikut campur.
2: Mas, bu jangan gitu sama Mbak Esti toh.
4: Lah ngopo? Aku mau merintah bojoku ya terserah aku toh. Masalah ini bukan wilayah DE. Kok sudah berani nyanggah aku?
3: Mas, meski menantu, Mbak Esti juga termasuk bagian dari keluarga ini loh, Mas. Sudah tak anggap saudara kandungku dewe.
2: Jadi ya jangan arogan ngono kuwi.
3: Sudah, Mar. Sudah. Ndak apa-apa kok. Monggo Mbak Esti, kalau ada yang perlu disampaikan jangan sungkan loh, Mbak. Monggo.
5: Iya, Rom. Matur nuwun. Mas.
6: Apa?
5: Ini ada surat, Mas. Monggo diterima.
6: Pakai surat-suratan. Surat dari siapa ini?
5: Silahkan dibaca.

0: ini semua perintah ibu seminggu sebelum beliau wafat.
1: Iya, Mbak Esti.
2: Terima kasih ya, Mbak. Sudah jaga kepercayaan ibu.
3: Iya, Ti. Rumah Mangkoyudan tetap tak jaga, tak rawat sama adik-adikku.
0: Nggih, Mas. Selain itu, ibu juga pernah cerita sama aku kaitannya sama hutang beliau, Mas.
3: Maksudnya?
0: Ini, Mas. Utangnya ibu yang 25 jutaan itu sebenarnya untuk tambahan biaya masuk kuliah anak kita, si Danu.
3: Loh, kok dari dulu kamu gak cerita sama aku, Toti?
0: Ibu pesen kalau jenengan jangan sampai tahu, Mas.
3: Terus bape apa?
0: Ibu ngerti banget sama sikap jenengan, Mas. Aku yakin Mas juga masih ingat dulu dengan pertimbangan adik-adiknya yang masih butuh biaya sekolah banyak, terus tidak mau nambah beban ibu. Mas juga rela, ikhlas ndak nerus ke kuliah. Itu semua demi bakti sama orang tua dan keluarga. Makanya itu menjadi alasan supaya nih ibu bisa balas budi sama jenengan, Mas. Mas kelewat Danu.
1: Wah, kalau gitu aku masih punya utang yang belum tak bayar sama Mas Yoga, Ki.
2: Aku iyo, Mbak. Wes, Mas, tenang. Angka 25 juta jadi tanggunganku sama Mbak Arum.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video, ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu, bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Ada Marissa yang hadir mengetuk ruang dengar Anda, pendengar, di kesempatan hari ini Kamis 2 Juli 2026. Dan saatnya untuk Anda menikmati sajian musik hiburan dalam program Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Apa kabarnya Anda di malam hari ini? Apakah melalui hari yang panjang, melelahkan, tapi semoga sih sudah berganti dengan senyuman ya, kekesalan atau mungkin kegelisahan yang Anda rasakan di sepanjang pagi, siang, sore. Tapi malam hari ini mudah-mudahan sudah berganti dengan senyuman. Dan saatnya untuk Anda bisa memberi ruang untuk Anda bisa menikmati hiburan musik-musik terbaik bersama Pro 1 RRI Bogor ya. Jadi program ini bukan hanya sekedar ada alunan musik-musik terbaik ya dari zona tahun yang berbeda, tapi juga tentunya punya cerita, kenangan, dan siapa tahu juga di balik lagu ini tuh ada sosok orang yang begitu berarti buat Anda. Silakan untuk memilihkan lagu yang Anda suka dengan zona tahun 2010 sampai dengan 2015 untuk kategori pop Indonesia. Jadi Marissa sampai dengan jelang pukul 24 akan menemani Anda di program Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu, untuk menghadirkan lagu-lagu yang mungkin dulu pernah menemani perjalanan Anda masa-masa kuliah ya, masa-masa sekolah juga, atau pada saat bekerja, perjalanan entah kemana gitu ya, atau memang ada satu momen yang sangat spesial, bahkan mungkin masih tersimpan juga, tersimpan rapi di sudut hati Anda. Boleh untuk bergabung ya. Saya tunggu untuk kebersamaannya di Pro 1 RRI Bogor, program Ruang Rindu.

0: temanku udah pada kerja. Yang itu buka bisnis. Yang sana udah nikah. Duh, gue harus ikut yang mana ya?
1: Kalau semua dikejar, kapan kamu mulai jalan? Gak harus sempurna, gak harus cepat-cepat juga. Yang penting, kamu berani mulai.
0: Oke, satu langkah dulu deh.
1: Yang namanya takut ketinggalan itu wajar. Tapi jangan sampai takut memilih bikin kamu diam. Mulai dari sekarang, lebih baik melangkah daripada hanya melihat.

Selamat malam pendengar, kami hadirkan informasi dalam kilas berita saat ini pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Direktur Utama PT PLN Persero Darmawan Prasojo memastikan tidak ada lagi pemadaman listrik di Jawa dan pihaknya memperkuat sistem kelistrikan agar kejadian itu tidak terjadi kembali. Ia juga menyebut ada penambahan pasokan batubara dengan kalori menengah sampai tinggi untuk PLN. Darmawan menambahkan dengan adanya penambahan pasokan listrik, membuat sistem kelistrikan di Pulau Jawa menjadi jauh lebih andal lagi. Ia mengakui secara volume, batu bara produksi nasional untuk kalori rendah, dahulu presentasinya lebih kecil daripada kalori yang tinggi. Tetapi sejalan dengan proses waktu, maka produksi batu bara kalori yang rendah itu meningkat, sedangkan produksi batu bara dengan kalori yang menengah dan tinggi semakin menurun. Jadi PLN memastikan tidak ada lagi pemadaman listrik di Jawa. Itu dia informasi yang kami hadirkan dalam kilas berita untuk saat ini.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan pertandingan yang patut dinantikan. Spanyol akan menghadapi Austria di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. La Furia Roja siap mengandalkan penguasaan bola dan kreativitas lini tengahnya. Sementara Austria datang dengan permainan disiplin, organisasi pertahanan yang solid, serta semangat pantang menyerah. Mampukah Spanyol menguasai jalannya pertandingan? Atau Austria kembali membuat kejutan dan mengamankan tiket ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 3 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

duet berjudul Apa Kabar yang dinyanyikan oleh Angel Peters bersama Yuji Ananda yang dirilis tahun 2014, pendengar. Dan lagu ini adalah salah satu karya populer yang sempat merajai tangga lagu radio Indonesia pada masa itu.

Para pecinta ruang rindu yang ingin menikmati lagu-lagu pop Indonesia dengan rilis tahun 2010 sampai dengan 2015 ya. Jadi lagu-lagu dari para musisi tanah air akan hadir ke ruang dengar Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan boleh untuk Anda memilihkan salah satu di antaranya melalui WhatsApp kami di 081-5x4200. Selamat malam untuk Brian Walker yang ada di Manchester ya, yang request lagu dari Bondan Prakoso dengan Not With Me. Oke, makasih untuk salamnya. Kemudian juga Ibu Siti Haryati yang minta diputarkan lagu Setiap Detik dari Hijau Daun. Terima kasih untuk salamnya juga. Dikirimkan ada Abah Kismin dan juga Kang Julian aja.

Yang lainnya, kalau para pendengar setia Pro 1 RR Bogor punya lagu favorit pop Indonesia dari era 2010 sampai dengan 2015, silakan dikirimkan untuk atensinya ya. Siapa tahu memang lagu pilihan Anda bisa kami putarkan dan menjadi salah satu lagu yang bisa menjadi lagu yang juga bisa menghibur orang lain ya, untuk malam hari ini yang masih sibuk beraktivitas, ada tugas-tugas yang harus dikerjakan gitu ya. Pokoknya semangat deh untuk Anda yang masih beraktivitas sampai dengan malam hari ini.

0: Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Novel berjudul The Martian karya Andy Weir, ditulis tahun 2011, mengikuti kisah menegangkan Mark Watney, seorang astronot yang secara tidak sengaja tertinggal sendirian di Mars setelah badai dahsyat memaksa timnya melakukan evakuasi. Seluruh kru mengira Mark tewas, padahal ia masih hidup, namun terdampar di planet tandus tanpa bantuan, dengan persediaan yang sangat terbatas. Dengan kecerdasan sebagai botanis dan insinyur, Mark menggunakan humor, sains, dan kreativitas untuk bertahan hidup. Ia menemukan cara menanam kentang di Mars, mengubah hidrogen menjadi air, memperbaiki komunikasi, hingga memodifikasi alat dan kendaraan peninggalan misi sebelumnya. Setiap hari adalah perjuangan antara hidup dan mati, dengan perhitungan sains yang kadang ajaib, kadang berbahaya. Di bumi, NASA akhirnya menyadari bahwa Mark masih hidup. Pemerintah, ilmuwan, dan seluruh dunia pun bersatu dalam upaya penyelamatan paling ambisius dalam sejarah manusia. Sementara itu, kru Eris Free, yang merupakan tim asli Mark, harus memutuskan apakah mereka akan kembali ke Mars dalam misi berbahaya demi menyelamatkan rekan yang mereka tinggalkan. The Martian adalah kisah ketahanan manusia, kecerdikan, dan harapan. Novel ini tidak hanya menghibur dengan humor khas Mark Watney, tetapi juga menunjukkan bahwa sains bisa menjadi alat bertahan hidup dan kemanusiaan bisa melampaui jarak puluhan juta kilometer.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Marisa masih menemani Anda di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu ya. Untuk para pendengar yang baru saja bergabung ataupun baru pertama atau dua kali lah mendengarkan program Ruang Rindu ya, mungkin sedikit penjelasan bahwa program Ruang Rindu kita hadir setiap hari Senin sampai dengan hari Minggu jam 22 lebih 10 sampai dengan jam 24 waktu Indonesia Barat. Dan setiap harinya akan memutarkan lagu dengan kategori yang berbeda-beda. Kalau hari Senin kita punya lagu-lagu pop mancanegara tahun 80 dan 90-an yang bisa diputarkan dan juga di request. Kemudian di hari Selasa kita punya lagu pop Indonesia tahun 2000 sampai dengan 2010. Hari Rabu ada Ruang Rindu berjaringan nasional terlebih dahulu setiap pukul 20 hingga pukul 22. Kemudian lanjut ke Ruang Rindu lokal di Pro 1 RRI Bogor yang menghadirkan lagu pop mancanegara rilis tahun 2010 sampai dengan 2015. Di hari Kamis sekarang ini kita siapkan lagu-lagu pop Indonesianya tahun 2010 sampai dengan 2015. Di hari Jumat ada pop mancanegara tahun 2000 sampai dengan 2010. Dan di hari Sabtu mix atau gabungan dari lagu pop Indonesia lawas 80 dan juga 90-an atau 2000-an awal ya. Kemudian di hari Minggunya lebih terkhusus ke lagu pop Indonesia lawas tahun 80-90-an gitu ya. Jadi akan selalu diinfokan oleh setiap penyiar yang bertugas gitu ya. Jadi kami coba ingatkan untuk Anda, di program Ruang Rindu tentunya ada kategori lagu yang berbeda-beda ya, karena ini ada salah satu pendengar kita. Terima kasih banyak ya untuk siapakah ini, dari 0812-2350 sekian-sekian. Senang katanya untuk mendengarkan Ruang Rindu dari Pro 1 RRI Bogor gitu ya. Dan sebetulnya ingin merequest, tapi karena lagunya tidak masuk dalam kategori yang kita putarkan malam hari ini, jadi saya coba untuk mengalihkan gitu ya. Untuk Anda yang memang ingin bergabung, silakan untuk ganti lagu requestannya, karena untuk lagu Alda gak bisa kita putar malam hari ini. Adalah pop Indonesia tahun 2010 sampai dengan 2015.

Sambil juga diingatkan ya, buat Anda yang mau nonton bola begadang lagi ya, pokoknya satu bulan ini lebih banyak begadangnya. Dan pertandingan yang akan berlangsung pada hari Jumat dini hari, yaitu Spanyol versus Austria, pendengar, pukul 2 waktu Indonesia Barat, nantinya akan disiarkan dari Pro 3 RRI juga jaringan Pro 1 RRI se-Indonesia. Untuk pertandingannya sendiri nanti akan disiarkan langsung dari Stadion Los Angeles Stadium ya. Pagi harinya pukul 6 waktu Indonesia Barat ada pertandingan antara Portugal versus Kroasia. Ini juga sama-sama di babak 32 besar ya. Yang ini disiarkan dari Stadion Toronto gitu. Jadi jangan lewatkan untuk pertandingan seru ini, apalagi untuk Portugal dan Kroasia ya. Karena mempertemukan dua legend atau dua legenda, dan tentu laga ini syarat gengsi untuk 32 besar Piala Dunia 2026 ya. Babak yang cukup krusial tentunya, fase knockout yang harus dilalui para peserta tim. Dan untuk Portugal serta Kroasia nanti punya cerita tersendiri ya. Kita akan bahas sambil diselingi juga dengan lagu-lagu lainnya. Sekarang kita siapkan lagu dari Noah dengan Seperti Kemarin.

0: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel dua tim syarat pengalaman. Portugal akan berhadapan dengan Kroasia di Stadion Toronto, Kanada. Portugal mengandalkan kreativitas dan efektivitas serangan, sementara Kroasia siap menguji lawan lewat permainan kolektif, pengalaman, dan ketenangan di laga-laga besar. Siapakah yang akan menjaga asa menuju babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 3 Juli 2026, pukul 06.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro1, kanal informasi dan inspirasi.

antara Portugal dan Kroasia, pendengar. Siapa yang harus terlebih dahulu pergi angkat koper dari gelaran Piala Dunia 2026? Tentu pertandingan ini akan sangat-sangat seru karena mempertemukan dua legenda yang saat ini mereka usianya sudah berada di atas kepala empat ya, alias 40 tahun. Dan mereka harus saling, tanda kutip, saling serang untuk mempertahankan negaranya ada di gelaran Piala Dunia 2026. Dua sahabat, Cristiano Ronaldo dan juga Luka Modric. Sayangnya mereka ada di dua tim yang berbeda dan masing-masing harus menjaga asa. Persaingan menuju babak 16 besar Piala Dunia 2026 kembali memanas pada pertandingan yang akan berlangsung pada Jumat 3 Juli 2026. Sejumlah tim unggulan seperti Spanyol juga Portugal memang bertekad untuk mengamankan tiket ke fase berikutnya. Sementara Aljazair berusaha menjaga asa wakil Afrika di turnamen. Spanyol akan menghadapi Austria di Los Angeles dengan target mempertahankan peluang sebagai salah satu kandidat juara. Dan jika mampu meraih kemenangan, maka La Furia Roja berpeluang bertemu Portugal pada babak 16 besar, asalkan Selecao juga berhasil menyingkirkan Kroasia. Perjalanan Spanyol menuju fase gugur belum sepenuhnya berjalan mulus. Setelah ditahan imbang Tanjung Verde, tim asuhan Luis de la Fuente ini bangkit dengan kemenangan telak atas Arab Saudi sebelum mengamankan hasil positif saat menghadapi Uruguay di laga fase terakhir. Nah, menghadapi babak gugur, Spanyol juga mempersiapkan berbagai kemungkinan. Jadi mereka mencoba menghadapi kemungkinan dengan skenario adu penalti juga, di mana pengalaman tersingkir melalui babak tos-tosan pada dua edisi Piala Dunia sebelumnya juga menjadi evaluasi penting agar kesalahan serupa tidak terulang kembali. Sementara itu, di sisi lain Portugal akan menghadapi Kroasia ya, dalam pertandingan yang diprediksi berlangsung sengit di Toronto. Dan laga ini menjadi salah satu yang paling dinantikan karena mempertemukan dua legenda sepak bola dunia, Cristiano Ronaldo dan juga Luka Modric. Dan duel Ronaldo juga Modric ini diperkirakan akan menjadi yang bersejarah di Piala Dunia karena selain sama-sama berstatus sebagai pemain senior di atas usia 40 tahun, pertandingan ini juga berpotensi menjadi penampilan terakhir mereka di ajang sepak bola paling bergengsi tersebut. Tidak mudah ya untuk bisa berat sebelah mendukung salah satu tim antara Portugal atau Kroasia karena kita tahu dua-duanya diisi oleh pemain legenda yang hebat.

Tahukah Anda, ada sebuah jalur laut yang ukurannya tidak terlalu lebar, tetapi pengaruhnya sangat besar bagi perekonomian dunia. Jalur itu bernama Selat Hormuz. Selat ini berada di antara Iran di bagian utara, serta Oman dan Uni Emirat Arab di bagian selatan. Lokasinya menjadi penghubung penting antara Teluk Persia dengan Teluk Oman dan Laut Arab. Menariknya, pada titik tersempitnya, Selat Hormuz hanya memiliki lebar sekitar 39 km. Meski terlihat sempit, jalur ini justru menjadi salah satu rute paling vital bagi perdagangan energi dunia. Setiap hari, jutaan barel minyak mentah dari negara-negara kawasan teluk melintasi Selat Hormuz. Minyak tersebut kemudian dikirim ke berbagai wilayah, mulai dari Asia, Eropa, hingga Amerika. Karena perannya yang sangat penting, situasi keamanan di kawasan ini selalu menjadi perhatian dunia. Jika terjadi gangguan pelayaran atau ketegangan politik di sekitar Selat Hormuz, dampaknya bisa langsung terasa pada harga energi global. Selain menjadi jalur utama pengiriman minyak, Selat Hormuz juga ramai dilalui kapal-kapal kargo internasional. Tak heran, jika kawasan ini disebut sebagai salah satu titik paling strategis dalam jalur perdagangan laut dunia.

Ran, pendengar Rai Astanino ya, dengan Dekat di Hati, sebuah lagu yang mengingatkan kita kalau jarak bukan selalu soal kilometer. Tapi terkadang seseorang memang jauh dari pandangan, tapi tetap tinggal paling dekat di dalam hati kita. Jadi bagi Anda yang malam hari ini mendengarkan sebagai orang perantau misalnya, harus menjalani hubungan jarak jauh, terpisah dengan orang tersayang, dengan keluarga, kangen banget sama mereka, atau mungkin ada sosok sahabat yang sudah lama tidak bertemu, semoga lagu tadi juga bisa menjadi pengobat rindu walau hanya lewat untaian nada dan juga lirik-lirik yang sederhana ya. Dan Anda masih mendengarkan program Ruang Rindu Pro 1 RRI Bogor untuk kesempatan malam hari ini yang memutarkan lagu-lagu pop Indonesia rilis tahun 2010 sampai dengan 2015. Dan Marissa masih bertugas hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Lagu ini di request oleh Ibu Anton yang ada di Cilebut RSCM. Selamat malam, apa kabar untuk Ibu Anton? Ya, semoga sehat walafiat. Dan terima kasih sudah bergabung malam hari ini. Tentu lagunya bisa kita putarkan, lagu Dekat di Hati dari Ran. Terima kasih atas atensinya, ucapannya juga terima kasih banyak. Ya, katanya selamat bertugas untuk Marissa dan kru, juga nanti pulangnya hati-hati. Oke, terima kasih Ibu Anton ya sudah menyapa kami di Studio Pangrango 34 Bogor.

Masih ada waktu jika Anda ingin bergabung malam hari ini, karena sekarang waktu menunjukkan pukul 23 lebih 27 waktu Indonesia Barat ya. Jadi setidaknya saya masih buka atensi sampai dengan pukul 23.40 waktu Indonesia Barat ya. Jadi kita siapkan dulu beberapa lagu untuk menemani Anda. Wah,

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila,

0: Bang Jago, apa kabar bang?
1: Baik dong.
0: Gak kerasa ya, kita sahabatan udah lama banget bang.
1: Mm-mm.
0: Ingat gak dulu waktu kita sering main voli bareng?
1: Yang waktu itu?
0: Yoi bang.
2: Ambil Pi, masuk. Udah capek nih Carlo, yuk pulang.
3: Ya yuk pulang Abang Jago. Abang Jago, kalau kita udah besar masih sama-sama enggak ya? Enggak ya?
2: Ya harus tetap sama-sama dong, Carlo.
3: Oke.
2: Semoga persahabatan kita bisa sampai tua ya.
3: Janji ya, Bang.
4: Tuh kan, persahabatan kita itu tercipta agar kita saling merangkul, melengkapi, dan memperbaiki.
0: Oke, Bang.

Ya, saatnya untuk Marissa bersiap untuk pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Tentunya ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya para pendengar setia yang sudah meluangkan waktu untuk bisa mendengarkan siaran kami. Semoga memang dengan lagu-lagu yang hadir juga bisa menjadi sebuah kenangan manis yang masih tersimpan di setiap lirik lagu-lagu pop Indonesia tahun 2010 sampai dengan 2015, pendengar. Semoga beberapa jam kebersamaan kita ini untuk seluruh rangkaian Bogor malam ini bisa menjadi penutup hari yang indah untuk Anda. Dan mohon maaf juga kalau ada salah-salah kata, ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Anda. Marissa pamit undur diri mewakili kerabat kerja yang bertugas. Terima kasih atas kebersamaannya. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat istirahat.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Ketika aku ingin hidup kaya, aku lupa bahwa hidup ini adalah sebuah kekayaan. Ketika aku takut memberi, aku lupa bahwa semua yang aku miliki adalah pemberian. Ketika aku ingin jadi yang terkuat, aku lupa bahwa dalam kelemahan, kuasanya memberikan aku kekuatan. Ketika aku merasa rugi, aku lupa bahwa hidupku adalah sebuah keberuntungan karena anugerahnya. Saudara pendengar, bersyukurlah dalam keadaan apapun.

0: 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan pertandingan yang patut dinantikan. Spanyol akan menghadapi Austria di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. La Furia Roja siap mengandalkan penguasaan bola dan kreativitas lini tengahnya. Sementara Austria datang dengan permainan disiplin, organisasi pertahanan yang solid, serta semangat pantang menyerah. Mampukah Spanyol menguasai jalannya pertandingan? Atau Austria kembali membuat kejutan dan mengamankan tiket ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 3 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel dua tim syarat pengalaman. Portugal akan berhadapan dengan Kroasia di Stadion Toronto, Kanada. Portugal mengandalkan kreativitas dan efektivitas serangan, sementara Kroasia siap menguji lawan lewat permainan kolektif, pengalaman, dan ketenangan di laga-laga besar. Siapakah yang akan menjaga asa menuju babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 3 Juli 2026, pukul 06.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Baik pendengar, ternyata kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI ya. Tentunya nanti menantikan juga untuk Pesta Bola Dunia 2026 ada dengar bareng ya atau debar untuk pertandingan seru yang akan berlangsung dari Los Angeles Stadium ya, antara Spanyol versus Austria pukul 2 nanti bersama Indra Virgiantara dan juga Tomo Hakim pendengar. Jadi untuk siaran ini tentunya bisa didengarkan melalui Pro 3 RRI dan juga jaringan Pro 1 seluruh Indonesia pukul 2 hingga selesai. Kemudian pagi harinya akan berlanjut lagi dengan pertandingan seru lainnya yang mempertemukan antara Portugal versus Kroasia. Dan nanti untuk pertandingan ini akan dipandu rekan Rosian Anwar dan juga Senpi Hilhamsyah pendengar ya. Jadi itu dia jadwal-jadwal pertandingan Pesta Bola Dunia 2026 untuk babak 32 besar dan kami bergabung bersama Pro 3 RRI.
1: Indonesia menyampaikan warta berita.

0: Warta berita kita awali dari informasi di mana Badan Komunikasi Pemerintah menegaskan masalah gangguan sistem ketenaga listrikan untuk wilayah Jawa hingga Bali telah berhasil dipulihkan. Laporannya disampaikan Pradipta Rahadi.
1: Demikian paparan dari kami untuk kurang lebihnya kami mohon
2: Pemerintah maaf. Menyatakan sistem jaringan listrik Jawa-Bali telah berjalan normal kembali. Sebelumnya jaringan listrik wilayah Jawa-Bali sempat terlanda gangguan yang mengakibatkan adanya pemadaman bergilir. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Muhammad Kodari menyebut saat ini kondisi sistem kelistrikan disebut kembali normal dan pasokan energi dipastikan stabil. Dalam keterangannya di kantor Bakom RI pada hari ini, Kodari mengatakan kestabilan pasokan ini menjadi penting guna mendukung aktivitas masyarakat serta pembangunan nasional.
3: Ketersediaan listrik yang stabil menjadi salah satu prasyarat utama keberlangsungan aktivitas masyarakat dan pembangunan nasional. Gangguan pada sistem kelistrikan tidak hanya berdampak pada kenyamanan masyarakat, tetapi juga berpengaruh langsung terhadap aktivitas ekonomi, layanan publik dan kepercayaan investor. Karena itu, pemerintah memberikan perhatian penuh terhadap setiap gangguan yang terjadi dan memastikan pemulihan berlangsung cepat, terukur dan transparan. Pemerintah melalui Kementerian ESDM telah menginstruksikan PT PLN untuk memastikan ketersediaan energi primer sesuai dengan jumlah dan spesifikasi yang dibutuhkan, memperkuat pengelolaan rantai pasok, meningkatkan kesiapan operasi sistem, serta mempercepat penyelesaian pemeliharaan pembangkit utama.
2: Selain memastikan pemulihan sistem kelistrikan, Kodari juga menyoroti pencapaian risiko elektrifikasi nasional. Risiko elektrifikasi nasional menurut Kodari menjadi penting karena kini sudah menyentuh angka 99,83%. Pencapaian tersebut menggambarkan komitmen pemerintah dalam memperluas akses energi, baik itu untuk seluruh rakyat Indonesia hingga ke seluruh pelosok daerah.
3: Sesuai Perpres nomor 117 tahun 2025 tentang rencana kerja pemerintah tahun 2026, target rasio elektrifikasi pada tahun 2029 adalah mendekati 100%. Strategi pencapaiannya dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu perluasan jaringan untuk wilayah yang dekat dengan jaringan existing, pembangunan mini grid berbasis potensi energi setempat termasuk BT untuk pemukiman komunal di wilayah terpencil atau kepulauan, serta PLTS individual yang

0: Yang potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di kota Denpasar, Kupang, Makassar, Palu, Gorontalo, Manado, Ternate, dan Merauke. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website kami di www.bmkg.go.id dan media sosial kami di @info BMKG. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.
1: Kata tokoh dunia. Cara paling mendasar dan kuat untuk terhubung dengan orang lain adalah dengan mendengarkan. Cukup dengarkan. Mungkin hal terpenting yang bisa kita berikan kepada orang lain adalah perhatian kita. Rachel Naomi Remen.

Pernah gak sih kamu merasa kalau seseorang suka sama kamu, memperhatikan kamu, tapi gak ada pergerakannya? Jangan-jangan kamu mengalami erotomania. Erotomania adalah kondisi psikologis saat merasa orang lain jatuh cinta pada dirinya. Gangguan ini dapat menimbulkan beberapa gejala. Salah satunya, memiliki obsesi berlebih pada seseorang yang mereka sukai. Erotomania merupakan gangguan psikologis dengan gejala fisik yang mirip dengan bipolar, skizofrenia, dan juga gangguan schizoaffective. Gangguan psikologis yang satu ini dapat menyebabkan seseorang berperilaku kompulsif dan juga agresif. Sebab, dalam beberapa kasus, penderita dapat berurusan dengan aparat hukum karena menguntit, melakukan pelecehan seksual, dan juga tindakan kekerasan.

0: Lancar luaskan dari kawasan Pangrango nomor 34 Bogor, Pro 1 RRI Bogor, Kanal Informasi dan Inspirasi, Saudara Pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi dan salam jumpa. Senang sekali saya Nasrullah Alwi kembali hadir untuk menyapa, merangkai kebersamaan kita di Bogor pagi ini. Hari ini hari ketiga di bulan Juli tahun 2026, Saudara, bertepatan di hari Jumat. Dan selepas tadi sedari pukul 2 ya, kita menyiarkan secara langsung, Saudara Pendengar, babak 32 besar ya bersama Pro 3 RRI di Jakarta. Untuk kemudian kita juga memiliki laga selanjutnya yang dapat Anda ikuti pukul 6 waktu Indonesia Barat, di mana saat nanti Portugal ini akan berjumpa bersama Kroasia untuk menentukan tiket 16 besar, Saudara Pendengar, yang tentu menjadi sajian yang nanti kita akan tunggu bersama. Sebelumnya kita juga akan menyajikan rangkaian kabar terkait tentang segmen-segmen yang tentu akan mewarnai kebersamaan kita hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Di antaranya adalah siaran Mutiara Pagi Berjaringan, Saudara, untuk edisi kali ini RRI Bandung tampaknya yang nanti akan menjadi hostnya, Saudara, dan akan dipandu RRI Cirebon ya, dipandu oleh presenter Iskandar Zulkarnain, di mana tema yang nanti akan diulas hingga tepat pukul 6 nanti mengenai pentingnya cerminan keimanan dan muhasabah diri, Saudara. Namun sebelum itu kita akan awali terlebih dahulu sebagai pembuka kebersamaan kita di Bogor pagi ini dan jelang Mutiara Pagi Berjaringan, kita akan simak terlebih dahulu pembacaan ayat suci Al-Quran, Saudara, yang dibacakan oleh Haji Muhammad ZA, Surat Al-Fajr ayat 1 sampai dengan 30. Untuk itu selamat mendengarkan dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Bogor.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi Pro 1

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Baik pendengar Pro 1 RRI Bogor, segera kita akan terhubung bersama RRI Bandung dan juga RRI Cirebon, di mana untuk host kali ini adalah RRI Cirebon ya, dia akan dipandu oleh rekan Iskandar Zulkarnain. Segera kita akan ikuti Mutiara Pagi Berjaringan. Selamat mendengarkan.
2: Pendengar, kami langsung hadirkan Mutiara Pagi Berjaringan Korwil 12 RRI Bandung, Bogor dan juga RRI Cirebon.
0: Mutiara Pagi Berjaringan RRI Bandung, RRI Bogor dan RRI Cirebon. Sarana untuk meningkatkan wawasan keislaman Anda.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya ilman wassalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amaba. Pendengar RRI Cirebon, kaum muslimin wal muslimat dimanapun Anda berada, pendengar RRI Bandung dan juga Bogor, alhamdulillah ya, pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam acara Mutiara Pagi Berjaringan Korwil 12 RRI Bandung, Bogor dan juga RRI Cirebon. Dan hari ini kita akan mengkaji tentang pentingnya cerminan keimanan dan muhasabah diri bersama narasumber kami yang sudah hadir di studio, ada Ustadz Dr. Andes Sulhan Hairi. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, mungkin bisa agak dekat Ustadz. Suara Ustadz masih belum terdengar. Assalamualaikum Ustadz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, kita akan tentunya bersama Ustadz Dr. Andes Sulhan Hairi ya, pendengar RRI Cirebon. Ya, sudah ada suara Ustadz. Ya, assalamualaikum Ustadz ya.
3: Iya.
2: Kabar baik Ustadz ya?
3: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Ya, hari ini kita akan mengkaji tentang pentingnya cerminan keimanan dan muhasabah diri. Dan juga pendengar RRI Bandung, Bogor dan juga RRI Cirebon, silakan nanti Anda dapat berinteraktif melalui telepon di 0231 8493259. Dan Anda juga bisa bergabung melalui WhatsApp RRI Cirebon di 0813249513. Kemudian Anda juga bisa menyampaikan pertanyaan juga ya melalui live chat YouTube channel RRI Cirebon. Baik, sebelumnya tapi kita akan sama-sama mendengarkan terlebih dahulu tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz Dr. Andes Sulhan Hairi tentang pentingnya cerminan keimanan dan muhasabah diri. Silakan Ustadz.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'mati tatimmus salihat wa bifadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bitawfiqihi tahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. صدق الله العظيم. Pendengar RRI dimanapun berada, kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah bi ni'matillah, kita masih diberikan beberapa kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat dan juga nikmat kesempatan. Mudah-mudahan dengan diberinya beberapa kenikmatan ini bisa meningkatkan kadar ibadah kita, kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikut-pengikutnya yang setia meneladani beliau hingga akhir zaman nanti. Mudah-mudahan pendengar RRI dimanapun berada bisa mendapatkan syafaat atau pertolongan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendengar RRI dimanapun berada, kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah tema, pentingnya cerminan keimanan dan muhasabah diri. Ini kalau kita mengingat cermin berarti kita harus mengoreksi pada diri kita sendiri. Bagaimana cerminan kita bisa dilihat, kita istilahkan sajalah, kita setiap hari kita melihat cermin, apakah kita mau baik atau tidaknya tergantung dari kita. Kalau pengen hasil cerminannya baik, ya harus kita penataan diri, menata diri kita sendiri. Apa sih yang perlu dipersiapkan? Apa sih yang harus kita jaga agar cerminan kita, agar hasil cerminan kita baik, yaitu diantaranya akhlaknya. Bagaimana akhlak seseorang itu? Namanya akhlak merupakan aspek yang terpenting dalam kehidupan. Cermin dan hati, cermin dari hati dan keimanan. Hati kita bagaimana, keimanan kita bagaimana. Kita melihatlah namanya rukun Islam, syahadat sholat. Di dalam melaksanakan ibadah sholat, dalam menjalankan sholat, inna sholata tanha anil fahsya wal munkar, sholat dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Artinya apa? Di situ sudah ditata, sudah ada aturan bagaimana sih orang mau menjalankan ibadah sholat. Badan harus kondisi bersih, suci. Nah ini pertama suci dan bersih dari hadas besar, hadas kecil. Artinya apa? Kita mau mencerminkan, mau punya keimanan yang baik, dimulai dari diri kita sendiri. Nah menata diri kita, ya tadi, sholat dapat mencegah perbuatan keji dan kemungkaran. Orang mau menjalankan sholat, mana mungkin asal-asalan. Perlu kita yang namanya membersihkan diri kita. Dan lagi namanya sholat, mencegah perbuatan keji, perbuatan kotor. Kalau orang bisa menjalankan sholatnya dengan baik, sesuai dengan syarat rukunnya, insya Allah baldatun tayyibatun warabbun ghafur akan tercapai. Kenapa? Dengan sholat yang baik sesuai dengan itu, keimanan kita akan meningkat. Tidak mungkin adanya yang namanya korupsi. Masa sholat mau dikorupsi? Nah apa? Yang namanya sholat kan ada keringanan. Manakala tidak bisa menjalankan dengan wudunya, kita mau sholat harus berwudu. Tidak bisa berwudu dengan tayamum, keringanan. Keringanan lagi apa? Sholat harus dengan yang namanya menutup auratnya. Artinya kesopanan. Apa kandungan di situ? Adanya akhlak. Akhlak dari sholat lagi atau apa? Yang namanya orang harus tunduk pada namanya pimpinan. Pimpinan siapa? Yaitu imam. Lah imam jangan sewenang-wenang karena jadi imam tidak mau disalahkan. Manakala bacaan imam itu ada kekeliruan, itu makmum wajib mengingatkan. Artinya apa? Dalam kehidupan sehari-hari, bila mana diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, bahwa hikmah daripada sholat itu sendiri itu sangat besar sekali. Baik atiullah wa atiur rasul wa ulil amri, di situ artinya apa? Taat pada Allah, apa? Menjalankan perintah Allah, menjalankan sholatnya. Sholat atiullah wa atiur rasul wa ulil amri, di situ apa? Perintah mengikuti apa yang dituntunkan. Sebagai pemerintah juga, sebagai pemimpin, pemimpin yang paling dekat dengan kita adalah keluarga. Seorang kepala keluarga wajib pada hukumnya apa? Yaitu manakala ada saran-saran dari anggota keluarganya, itu wajib kita tengok apakah benar-benar salah atau tidaknya. Jangan sewenang-wenang, saya kan pemimpin, saya tidak usah menerima saran dari yang lain. Itu hanya pemimpin yang keliru. Jadi makanya kita beruntung di negara Republik Indonesia ini yang kita cintai, adanya presiden, adanya DPR. Lah ini fungsi-fungsinya, monggo kita fungsikan sesuai dengan fungsinya masing-masing. Perlu adanya kontrol. Lah ini namanya kita terapkan namanya akhlak. Kita ingat bahwa yang namanya segala sesuatu akan dimintai pertanggungjawabannya. Dan lagi kita perlu ingat bahwa yang namanya akhlak yang baik, akhlak yang baik mempengaruhi cara berinteraksi dengan sesama, cara menjalani kehidupan dalam sehari-hari, dan bahkan mencerminkan keyakinan kita dengan sebagai seorang muslim. Jadi kita di sini apa? Bagaimana kalau keimanan kita, akhlak kita yang baik, hubungan kita sesama muslim, sesama bangsa, saling menghargai di negara kita yang beraneka ragam, ada beberapa, ada yang namanya dari agama Islam, dari Islam, Kristen ataupun Protestan, Katolik dan Konghucu serta yang lain, itu saling menghargai, saling jangan menang-menangan sendiri. Kita dasarnya Pancasila, ketuhanan bagaimana ini mengatur, ada lagi persatuan Indonesia. Nah ini persatuan Indonesia berarti apa? Menyatukan, tidak boleh saling bertengkar. Nah ini namanya kita hidup bermasyarakat, harus saling menghargai, saling apa yang namanya menghormati. Kita dalam sholat pun yang nanya kita kedudukan sebagai makmum, ya kita mengikuti apa? Ya imam pas ruku, ya kita jalankan rukunya. Nah ini sujud, ikut sujudnya. Lah ini, maka yuk saya mengajak pada diri saya sendiri dan juga pendengar RRI dimanapun berada, marilah kita terapkan akhlak kita kepada paling tidak dari, dimulai dari keluarga kita, keluarga yang terdekat. Ya ini insya Allah kalau dimulai dari keluarga itu sudah mempunyai akhlak yang baik, kita kemasyarakatan, kita kenegaraan, kita di lingkungan pekerjaan, insya Allah akan baik pula. Nah ini apa yang namanya prinsip dasar untuk memperbaiki akhlak, yaitu ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa may yatawakkal 'alallah, lah ini bertawakallah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah. Nah ini insya Allah kalau kita didasari dengan takwa, nah ini insya Allah namanya kita bekerja sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Artinya apa? Tidak ada keterlambatan. Tidak ada pimpinan atau ada, tidak ada pimpinan di kantor itu, tetap kita menjalankan sesuai dengan porsinya kita. Kotit tugas, kenapa? Namanya kita ingat segalanya akan dipertanggungjawabkan. Nah begitu pula kita ingat di perjalanan, lampu merah itu bukan namanya harus kita lah mumpung tidak ada polisi yang jaga kita serobot saja, bukan seperti itu. Kalau kita orang yang bertakwa, itu aturan secara kepolisian, secara lalu lintas kita jalani. Kalau orang yang bertakwa bagaimanapun, ingat namanya efek negatif, manakala kita melanggar aturan, insya Allah fatal, bisa kecelakaan ataupun bisa mengganggu yang lainnya. Nah ini jadi prinsip dasar utama kita dalam keimanan, yaitu keakhlakan, maaf, akhlak yaitu dengan keimanan kita. Ya, prinsip dasar yang memperbaiki diri kita atau islahun nafsi adalah muhasabah diri, mengoreksi. Pertama, makanya kita di situ mengajak, saya mengajak mengoreksi diri kita sendiri dulu. Kalau kita koreksi diri sendiri, tapi kalau mengoreksi diri kita bukan hanya dengan nafsunya, tapi dengan hati. Kalau dengan hati, insya Allah kejujuran pasti akan tercipta. Jujur, oh iya, ini tuh perbuatan salah. Jangan sekali-kali sudah nyatakan salah, terus kita melanggar. Nah ini, jadi bisa untuk memperbaiki akhlak dimulai dari diri kita sendiri terlebih dahulu. Yang keduanya apa? Ada dalam diri kita, yaitu namanya niat dengan cara ikhlas. Niat benar-benar karena Allah subhanahu wa ta'ala. Yang berikutnya yaitu, manakala kita sudah tahu hal itu salah, segeralah kita memohon ampun atau bertobat kepada Allah. Oh iya, salah. Oh iya, perbuatan ini salah, melanggar aturan. Oh ini pekerjaan saya yang menjadi kantor saya salah. Segeralah, misalkan ada pimpinan, kita matur pimpinan kita, jangan sampai kita salah terus langsung terus Allah katakan gak ada yang namanya yang ngawasi kita. Kita ingatlah Allah selalu mengawasi kita dimanapun, kapanpun berada, ketakwaan harus selalu mengiringi kita. Yang ketiga, yang terakhir dalam hal prinsip memperbaiki diri kita, yaitu dengan istiqomah. Istiqomah apa? Yang namanya kita melanggengkan apa yang kita perbaik, yang kita baik, kita jalankan dengan sebaik-baiknya. Ini jangan sampai kita ya sekarep dewek ya. Ini sebagai hidup di negara Indonesia, kita perlu, ya bukan hanya di Indonesia saja, kita hidup di dunia ini harus mengikuti aturan-aturan apa yang diterapkan, baik secara, karena kita sebagai seorang muslim itu ya, seorang yang beriman, untuk utamakan adalah berdasarkan keimanan. Dan lagi kita namanya di Indonesia berdasarkan apa? Ada undang-undangnya. Bagaimana? Nah ini makanya sekali lagi saya ingatkan, namanya sebagai penentu kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat hanya tiga, atau kita singkat saja dengan istri. Mana kalau kita bisa menjaga istri, ketiga is itu, insya Allah kebahagiaan dunia dan akhirat akan tercapai. Apa yang pertama? Istiqomah. Istiqomah artinya apa? Kokoh dalam akidah dan konsisten dalam ibadahnya. Sholat sudah kewajiban, kerjaan banyak atau tidak sudah masuk waktunya, ayolah kita jalankan sholatnya. Apalagi sekarang subuh kita ini masih dalam posisi dingin-dingin seperti ini. Kalau kita tidak karena Allah, Allah nanti aja dulu, nunggu agak siang biar agak ada matahari keluar. Ini istiqomah, ayo kita jalankan dingin atau tidaknya karena kewajiban kita. Jadi sholat itu jangan jadi beban, tapi kewajiban yang harus kita jalankan. Yang berikutnya adalah istikharah. Apa namanya istikharah itu? Selalu memohon petunjuk kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam setiap hal, baik dalam kerjaan di kantor maupun kerjaan kita di rumah tangga. Apakah sesuai dengan petunjuk Allah atau tidak? Mari kita koreksi, mari kita mengingat bahwa ini sesuai petunjuk atau tidak. Sholat juga bagaimana, sehari semalam berapa waktu, ada berapa rokaat, ada ya kita lihat di media-media sosial, ada yang sholatnya hanya ya itulah, tidak sesuai dengan tuntunan aturan sekarang dewek sholatnya. Itu sudah ada aturannya, sholat sehari semalam 5 waktu dengan 17 rokaat. Itu tidak bisa sholat dengan sambil berdiri, boleh dengan sambil duduk, manakala kita ada gangguan atau darurat dalam perjalanan pun kita jalankan. Itu ada keringanan-keringanan, ada aturan-aturan yang mengatur bagaimana dalam kita menjalankan ibadah sholatnya. Yang berikutnya yaitu istighfar. Ya, istighfar itu manakala kita mempunyai kesalahan, bukan manakala mempunyai, pasti kita mempunyai kesalahan, baik kesalahan yang disengaja ataupun tidak disengaja, makanya kita selalu memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya apa? Yaitu sebagaimana disebutkan dalam surat Ar-Ra'd ayat 11, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah suatu kaum kalau diri kitanya tidak mau merubahnya. Kita mempunyai akhlak mau baik atau tidak, pertama kembali pada diri kita, bagaimana kita mau baik atau tidak, cerminan kita ini mau hasil yang baik atau tidak. Seperti hanya kita yang paling setiap hari, kalau mungkin lihat cermin sih kadang-kadang masih jarang ya, tapi yang setiap hari kita biasa barangkali selfie. Kalau mau selfie, selfie yang baik, paling kadang-kadang menata dulu. Nah ini salah satu bukti bahwa kita untuk mencerminkan, untuk punya cerminan yang baik, harus yaitu dengan dengan akhlak, keimanan yang baik. Demikian yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya, mangga kita dengan dilanjutkan dengan tanya jawab.
0: Anda tengah mengikuti Mutiara Pagi Berjaringan, RRI.

0: Ya, Bringer, baru saja kita dengarkan bersama tausiah yang telah disampaikan oleh Ustaz Dr. Andes Rohan Hairi mengenai pentingnya cerminan keimanan dan muhasabah diri di Mutiara Pagi Berjaringan RRI Bandung, Bogor, dan juga RRI Cirebon. Kita langsung saja membuka penelpon yang akan bergabung di Mutiara Pagi Berjaringan kali ini. Sudah ada telepon yang masuk, kita langsung saja terima. Assalamualaikum RRI Cirebon.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Iskandar. Assalamualaikum juga Pak Ustaz Dr. Andes Julhan.
0: Iya.
1: Sehat Bapak.
2: Monggo, alhamdulillah sehat Bu.
0: Ibu Reni di Plumbon, ya. Silakan Bu Reni.
1: Mohon izin bertanya, betul ya Pak Ustaz ya yang dikatakan tadi bahwa cermin itu sangat penting untuk kehidupan seseorang karena untuk introspeksi dulu barangkali kita sebagai manusia biasa apakah sudah banyak melakukan kesalahan atau banyak benarnya. Nah ini ada yang sedang viral ya Pak Ustadz, mungkin tahu bahwa seseorang laki-laki menyekap seorang wanita yang sampai wanita itu disekap beberapa tahun kemudian mukanya dirusak seperti itu, padahal itu kan bukan apa-apanya dia. Nah itu bagaimana cerminan dirinya, sedangkan manusia itu punya segumpal daging yang namanya hati. Katanya kalau segumpal daging itu baik, maka perilakunya akan baik ke sana. Nah bagaimana dengan hal ini menurut Pak Ustadz, apakah memang cerminnya buruk gitu atau keimannya sudah betul-betul hilang sehingga tega menyiksa anak orang dan membuat cacat seumur hidup mungkin gitu, tapi mudah-mudahan sehat. Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Itu aja, terima kasih Mas Iskandar. Juga terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Reni di Plumbon, Cirebon. Kami juga ajak Anda pendengar RRI Bandung, Bogor, dan Cirebon untuk bisa bergabung, silakan melalui telepon di 0231 8493259. Ya, kita ke penelpon selanjutnya, satu penelpon lagi. Assalamualaikum RRI Cirebon.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya.
3: Pak Kasmo dari Subang.
0: Pak Kasmo di Subang. Iya, silakan. Iya. Pak Kasmo.
3: Assalamualaikum Pak Dokter, Pak Ustad.
4: Waalaikumsalam, monggo Pak Kasmo.
3: Iya, alhamdulillah ketemu lagi sama Pak Ustad, Pak Dokter. Aduh, alhamdulillah. Ceramahnya bagus melantar itu. Makasih Pak Ustad. Yang monggo saya tanyakan begini Pak Ustad. Bagaimana orang pinter, namanya pinter, macam-macam pinter. Namanya orang bodoh, rupa-rupa bodoh, gitu. Bagaimana orang pinter Islami, bagaimana yang orang bodoh Islami, gitu. Nah, pinter kan macam-macam pinter, gitu. Bodoh macam-macam bodoh. Tapi kan bagaimana pinter yang Islami, bodoh yang Islami.
0: Yeah.
3: Seperti itu, mohon maaf Bini Sandar, segitu aja ya.
0: Ya, terima kasih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua penanya terlebih dahulu, Ustadz, silakan bisa dijawab.
4: Yang pertama dari
0: Ibu Reni.
4: Ibu Reni di Plumbon. Intinya yang lagi viral ada seorang laki-laki yang menyekap seorang perempuan. Ini orang tersebut menurut saya, ini kayaknya orang tersebut karena apa? Kejiwaannya mungkin terganggu, ada kejiwaan. Gak mungkin sekarang kalau kita sesama manusia, masa tega manusia mau anu sama manusia, itu perlu diperiksa daripada kejiwaannya itu sendiri. Tapi yang namanya hati, betul, hati sih gak mungkin secara hati saya akan membunuh, saya akan menyekap, gak mungkin. Itu pasti hati akan terbawa kepada yang kebaikan, kejujuran. Tapi itu karena emosinya, namanya emosi yang tidak terkendali, akibatnya seperti itu. Timbulnya kenakalan, timbulnya namanya pemerkosaan, itu diakibatkan karena nafsu yang tidak terkendali. Jadi kalau nafsu tidak terkendali seperti itu, menyekap itu karena nafsunya, emosinya yang tidak terkendali. Saya yakin kalau pola pikirnya pola pikirnya yang benar, pola pikirnya yang baik, insya Allah gak akan terjadi seperti itu. Apalagi sampai menyekap beberapa hari. Satu hari aja, kita bayangkan kembali pada diri kita. Makanya saya mengajak dalam kesempatan ini, muhasabah diri. Kalau kita tadi, pribadi saya disekap, bagaimana? Saya diperlakukan seperti itu, terima tidak? Nah ini kalau makanya, ayo kita mengoreksi. Tujuannya ke situ. Jadi sebelum kita terapkan, kalau saya menyakiti orang lain, kita terapkan. Kalau saya disakiti orang lain, bagaimana rasanya? Kalau saya disekap orang lain, bagaimana rasanya? Kembali pada diri kita. Makanya saya mengingatkan, mumpung di tahun baru 1448 Hijriah ini, artinya yang baru beberapa hari ini, ya yulah kita mengoreksi diri kita, menata yang terbaik. Yeah. Ya kapan mau menata? Kalau apa nunggu nanti aja? Saya kalau sudah berumur sekian tahun, ya walaupun kalau kita mengingat bahwa umur umat Nabi Muhammad rata-rata 64 tahun atau kurang lebih antara 64 tahun, apakah kita umur kita nyampe segitu atau tidak? Jangankan 64 tahun, apakah hari ini, apakah siang ini saya masih hidup? Ayolah. Nah, kita kan belum tahu apakah nanti besok saya masih hidup. Makanya saya mengajak, yuk ke semuanya termasuk diri saya. Hari ini, jam ini kita berusaha, berusaha yang terbaik. Kita terapkan pada diri kita sendiri. Bagaimana kalau kita seperti tadi yang viral? Bagaimana kalau kita sendiri disekap oleh orang lain, disakiti orang lain? Bagaimana sikap kita? Pastilah akan merasa sakit. Sekarang namanya mungkin pelaku setelah ditahan ke pihak kepolisian, pihak berwajib, mungkin agak sedikit rasa sadar pasti ada. Cuman karena penutupan seseorang, karena adalah emosi ditutupi dengan berbagai dalih dan lain-lainnya. Ya intinya bahwa yang namanya orang tersebut mungkin terganggu kejiwaannya. Nah ini jadi karena tidak mungkin seseorang akan melakukan seperti itu tanpa didasari dengan adanya emosi. Kalau punya iman yang baik atau akhlak yang baik, tidak mungkin sampai terjadi hal-hal yang seperti itu.
0: Yeah.
4: Ya, yang berikutnya yang namanya Pak Kasmo dari Sumatera.
0: Iya, dari Pak Kasmo.
4: Bagaimana pintar? Namanya pintar dan bodoh sebetulnya pun nggak ada yang bodoh. Orang yang kurang. Ini makanya saya sering mengingatkan. Saya tuh bodoh, nggak ada yang bodoh karena kita mau belajar atau tidak. Namanya thalabul ilmi faridhah. Jadi menuntut ilmu hukumnya wajib. Lah ini pintar, pintar yang Islami yang bagaimana? Pintar yang Islami adalah menerapkan sesuai aturan ajaran agama Islam, sesuai dengan hukum-hukum agama Islam. Sekarang kita terapkan pintar. Pintar bagaimana? Di kita banyak orang pintar, tapi apa? Pintar keblinger. Artinya apa? Pintar tapi bodoh. Bodohnya apa? Sudah tahu bahwa itu hukumnya haram, kenapa dijalankan? Sudah tahu namanya korupsi, memakan hak yang bukan haknya, itu dilarang oleh agama, kenapa dijalankan?
0: Ya.
4: Saya punya kenalan, punya teman, itu ya begitu, setelah terjadi, setelah dia masuk penjara, baru sadar, oh iya, itu tuh salah. Kenapa? Saya ingatkan Pak, kenapa? Sudah tahu, yang gak tahu waktu itu kan terlena, enak sih. Nah ini makanya, yuk, jangan karena sedikit, kita ya paling gampang aja lah. Kita dalam mobil saya punya, kita punya mobil, manakala ada kotoran sedikit langsung dielap, maka apa, pandangan ke depan akan terlihat dengan jernih. Tapi setiap hari ada debu, tidak dielap, tidak diusap, apa, timbul akhirnya kotoran yang namanya semakin tebal. Begitu juga dalam keimanan kita, manakala kita sedikit kita ampun, mohon ampun pada Allah, jangan diulang lagi, insya Allah akan cerminan kita akan lebih baik. Nah di sini bagaimana yang orang pinter yang Islami, artinya apa? Sesuai dengan mengikuti aturan ajaran agama Islam, sesuai hukum Islam. Nah, yang berikutnya yaitu yang bodoh. Bodoh yang Islami bagaimana? Ini kita ingat yang namanya Syekh Imam Nawawi Al-Bantani menyebutkan 5 tingkatan keimanan sebagai anak Adam. Yang pertama apa? Iman taklid tanpa memahami dalilnya. Jadi kita mengikuti tapi sing penting saya benar. Enggak tahu bahwa itu yang namanya dalilnya bagaimana bagaimana. Yang penting kita ngikutin dulu apa yang diperintahkan, apa yang dituntunkan oleh seorang ustadz atau kiainya. Yang berikutnya yaitu iman ilmu atau ilmul yakin. Keimanan ini didasarkan pada pemahaman akidah dan dalil-dalilnya. Ini ada tingkatan-tingkatannya. Makanya kita bisa memahami apa yang disampaikan Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani menyebutkan tingkatan-tingkatan keimanan itu. Yang paling dasar adalah iman taklid tanpa memahami dalilnya. Yang kedua mengikuti tapi mulai belajar dengan dalil-dalilnya. Masa kita setiap hari mau makan tempe baik mungkin bosan. Makanya kita dalam hal keimanan pun kayak gitu. Setelah kita kok kenapa perintah sholat, mulai kita belajar, oh dalilnya begini begini begini. Awalnya kita asal ikut, yang berikutnya adalah dengan mengikuti dasar-dasarnya. Saya kira itu ya. Jadi masalah pintar dan bodoh, pintar Islami berarti mengikuti apa yang dituntunkan oleh ajaran agama Islam. Kalau bodoh yang Islami mengikuti tapi belum mengikuti sumber dasar hukumnya. Tapi kita mengikuti tapi jangan hanya ikut-ikut baik. Lama-lama kita harus belajar bagaimana kita begini-begini, insya Allah jadi orang yang pintar sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam.
0: Terima kasih Ustadz sudah menjawab pertanyaan dari Bu Reni dan juga Pak Kasmo di Subang. Kita lanjutkan kembali pendengar Mutiara Pagi Berjaringan Korwil 12 RRI Bandung, Bogor dan juga RRI Cirebon. Sudah ada penelpon lagi yang masuk, kita langsung saja terima. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Iskandar Zulkarnain.
0: Iya.
5: Yang berbaju abu-abu.
0: Bunda Indra di Pelayangan Cirebon, silakan Bunda.
5: Ini alhamdulillah, Mimi Aminah dari Gantar nanya, apa dia terus sih? Kapan pertiganya? Ada sepak bola. Assalamualaikum Dokter Andesu Han Khairi.
4: Waalaikumsalam, monggo Bu Indra sehat.
5: Iya, itu kalau ada sepak bola gitu. Kan bukan berarti keimanan kita kurang ya, Pak Ustaz Juruhan. Orang juga harus punya hiburan untuk apa, menjaga kebahagiaan dirinya sendiri kan. Kalau kita sendiri tidak bahagia, bagaimana kita bisa memberikan kebahagiaan bagi orang lain? Dan dalam keadaan dunia sekarang yang minimal di negara kita saja sedang tidak baik-baik saja. Iya, kadang-kadang otak kita itu sulit untuk berpikir, memilih mana yang sebenarnya baik. Jadi akhirnya kita turuti kata hati, Pak Ustaz. Udahlah, hati saya merasa ini yang baik begitu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bunda Indra di pelayanan, terima kasih. Dan kita juga memberikan kesempatan kepada Anda pendengar yang sudah mengirimkan pertanyaan melalui WhatsApp RRI Cirebon. Saya langsung ke Aki Gazi di Padarek Majalengka ya. Assalamualaikum Ustaz. Dari Aki Gazi ingin bertanya, adakah kiat-kiat khusus bagi para lansia yang sedang mengantri akan migrasi ke alam selanjutnya, katanya, agar ibadah yang telah dilaksanakan tetap utuh dan di masa yang akan datang tetap istiqomah ibadah, karena di masa tua ini sudah serba keterbatasan fisik, mental, materi dan sebagainya. Mohon tausiahnya Ustaz. Terima kasih Aki Gazi di Padarek Majalengka ya. Silakan Ustaz, pertanyaan dari Bunda Indra dan juga Aki Gazi.
2: Ya, ini yang pertama dari Ibu Indra di Pelayangan berkaitan dengan sepak bola. Yang namanya kita kalau sholat terus ya, kan kira ada waktunya. Makanya dalam waktu awal-awalan sholat itu 50 waktu. Sekarang 5 waktu. Artinya apa? Ya kita kembali pada bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah memikirkan jauh-jauh, umatku. Apa namanya kalau 50 waktu kita bayangkan kapan kita bisa nonton bola. Nah, namanya kalau kita bola juga perlu ada apa yang nanya hikmah apa sih yang ditonton dari sepak bola itu sendiri? Kita namanya di situ ada pimpinan wasit. Sesuai dengan atur harus kalau pahala pelanggaran kita semprit ada lampu merah. Dalam hal ibadah juga seperti itu. Manakala ada kesalahan dalam sholatnya, ya kita koreksi, oh iya saya itu salah tadi. Jadi dalam hal itu juga merebut dalam sepak bola apa? Merebutkan bola. Satu bola kira-kira bisa masuk ke gawang. Dalam ibadah satu yaitu yang di apa yang direbutkan adalah surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau pengen masuk ke surganya Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu sesuai dengan aturan. Sholat pun harus sesuai dengan aturan. Namanya kita menonton bola pun jangan sekarang salah. Kadang-kadang namanya orang menonton bola namanya Maradona itu udah tingkatnya tingkat internasional, kadang-kadang goblok, itu bahasa-bahasa itu tanpa didasari apa. Itulah mulai kita, kalau kita menerapkan diri kita, iya dia yang tingkatnya dunia begitu apalagi saya, nah bagaimana. Nah ini, jadi kita dalam menonton segala baik bola ataupun yang lain, kita ambil hikmahnya, apa sih hikmahnya. Tapi yang perlu saya ingatkan, manakala menonton bola pun sudah waktunya sholat, ya kita jalankan sholatnya kita awal waktu diusahakan tanggung. Kadang-kadang namanya menjelang maghrib udah nonton bola dulu itu yang keliru. Jadi kalau tadi namanya apakah keimanan kurang atau tidaknya, masalah keimanan kurang atau tidak tergantung diri kita. Kalau kita menyadari bahwa itu dunia, namanya bola, urusan dunia, bekal kita hiburan, ya kita tinggalkan dulu, kita jalankan untuk sholatnya. Apalagi sholat kewajiban, bukan beban bagi kita. Jadi berkurang iman atau tidaknya kembali kepada diri kita. Kalau diri kita nyadari akan apa itu kewajiban, pasti akan menjalankan kewajiban dulu. Seperti hanya kita lah, kalau kita memanggil anak kita lah, terus dipanggil 1-2 kali tidaknya kita marah tidak. Nah, pasti kan marah. Sebagai orang tua manggil anaknya 2-3 kali enggak datang, pasti akan marah. Kita dalam sehari dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala 5 kali. Panggilan kadang-kadang masih diabaikan, baru sekali. Itu kita lihatlah banyak yang nanya di TikTok yang mengingatkan kepada kita, ada seorang pemimpin yang namanya memanggil anak buahnya tidak langsung datang marah. Tapi diingatkan oleh anak buahnya, "Pak, itu ada adzan." Artinya apa? Panggilan dari Allah yang memanggil. Kita yang menciptakan siapa? Allah. Panggilan lebih utama mana antara pimpinan dengan Allah? Lebih utama. Ayolah kita menjalankan sholat terlebih dahulu. Sekali lagi saya mengajak kepada semuanya, manakala mau nonton bola, boleh. Tapi ingat kalau sudah waktunya sholat,

0: jalankan sholat terlebih dahulu.
1: Yeah.
0: Yang berikutnya dari Aki Gazi daripada Rek Majalengka, bahwa kiat-kiat khusus dalam masa tua, ya bukan masa tua aja ya, masa ada yang muda dan ada yang telah muda. Kalau orang telah muda berarti mengalami pernah muda, tapi kalau yang ini, jadi dalam kiat-kiatnya apa? Kita jalankan ibadah kita sekemampuan kita sesuai dengan aturannya, manakala yaitu dengan istiqomah. Ya tadi kan diingatkan bahwa istri akan membawa kita baik bahagiaan di dunia dan akhirat. Istiqomah. Ya istiqomah, istikharah, istighfar. Nah, yang bagi kita yang udah tua, istiqomah menjalankan. Saya yakin kalau diawali dari masa mudanya, sholatnya rajin, insya Allah masa tua lebih enak menjalankannya. Lebih ada gangguan atau apa, pasti kita jalankan. Kita olah itu tuh gangguan. Namanya kita istiqomah dalam menjalankan, yaitu kokoh dalam kita, dalam kondisi apapun kita wajib kokoh, wajib kuat. Makanya dalam membuat rumah itu perlu adanya tiang yang kokoh. Dalam agama pun perlu adanya keimanan yang kokoh. Masa muda, masa tua dimulai dari masa mudanya, manakala kita sudah didasari dengan keimanan yang kuat, insya Allah. Dan ingat lagi bahwa kita fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ajal kapan datangnya tidak ada yang tahu. Makanya yuk, saya mengajak pada diri saya dan juga pendengar RRI dimanapun berada, yuk kita jalankan ibadah ini baik muda ataupun telah muda dengan sebaik-baiknya.
1: Demikian. Yeah. Baik. Kita berikan kesempatan kepada pendengar juga yang bergabung melalui WhatsApp RRI Cirebon. Kali ini ada dari Pak Onoy di Ciparigi, Bogor Utara. Ustaz, Assalamualaikum, selamat pagi, Mutiara Pagi Berjaringan. Saya Pak Onoy di Ciparigi, Bogor Utara, Kota Bogor. Izin bertanya kepada Ustaz. Pertanyaannya, dalam keimanan atau kepercayaan yang dibungkus oleh agama dan diajarkan oleh agama hanya sebatas teks, dalil, dan amalan ritual, tidak menjelaskan bagaimana mengenal Tuhan atau sosok yang ada di dalam imajinasi kita. Karena ini penting, karena bila hanya iman dan percaya begitu saja terlalu mudah dan terlalu dangkal dalam memahaminya. Jadi iman dan percaya yang seperti apa yang sebenarnya? Karena istilah iman, percaya, dan melaksanakan serta memahami itu perlu proses dan pengalaman yang benar. Dan yang terakhir, iman dan percaya serta hasanah diri, itu alatnya adalah hati, pikiran, dan perasaan kita yang ditempat oleh interaksi, pengalaman, dan hal lainnya. Namun ini berindikasi adanya berbeda-beda dari pemahaman, tafsiran, dan asumsi serta pengalamannya. Jadi bagaimana menurut Ustadz standar atau SOP-nya katanya? Atas penjelasannya terima kasih. Tapi mungkin singkat saja Ustaz, ya. Jawabannya silakan Ustaz langsung saja dijawab.
0: Dari Pak Onoy di Ciparigi Bogor, itu masalah keimanan dan keagamaan. Kalau kita kembali pada rukun iman, pertama iman kepada Allah, kedua malaikat, ketiga namanya kitab, utusan. Nah, di situ dalam utusan, bagaimana namanya utusan kita, kita percaya dengan adanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita diutus ke dunia itu untuk apa? Untuk menyempurnakan akhlaknya. Innama bu'istu li utammima makarima akhlak. Lah ini akhlak penentuan di sini apa? Orang sholat, orang berhubungan dalam rumah tangga, dalam lingkungan masyarakat, itu ada aturannya, akhlaknya. Jadi kalau keimanan dan keakhlak, akhlak, iman adalah cerminan daripada akhlaknya. Nah, di situ dengan iman kepada Allah, yang terakhir, yang keempat adalah Rasul, berarti utusan, percaya. Atau percaya atau aturannya apa? Ada yang dalam hadisnya. Dalam Al-Qur'annya bagaimana? Dijelaskan begini. Untuk mempertebal keimanan, monggo dalam hal pekerjaan, dalam hal kegiatan aktivitas kita sehari-hari, mangga sebagai dasar hukum utamanya adalah Al-Quran dan Al-Hadis. Al-Hadis dari siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana mengatur segalanya? Emang secara Al-Quran, secara detailnya ada namanya dalam sholat wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak, itu kan tahajud. Bagaimana sih? Dijelaskan dalam hadisnya, dijelaskan lagi dengan ijma dan kiasnya. Ini jadi sesuai dengan aturan-aturan yang ada, aturan hukum Islam berarti begini-begini. Makanya jadi SOP-nya apa? Yaitu kita mengikuti tuntunan dalam ajaran agama Islam, bukan tontonan. Bedanya tontonan dengan tuntunan, kalau tuntunan berarti ada dasar hukumnya, kalau tontonan begitu dilihat sudah selesai sudah, tidak ada SOP-SOP, paling SOP-nya keamanan. Tapi kalau sesuai dengan tuntunan Al-Quran, Al-Hadis, ijma dan kias, begitu ya.
1: Baik, Ustadz, sebelum kita akhiri, mungkin ada yang ingin disampaikan ataupun juga mungkin ada pesan untuk kita ya, semuanya tentang pentingnya cerminan keimanan dan muhasabah diri. Silakan Ustadz.
0: Ya, kita kembali bahwa al-iman yazidu wa yanqus, bahwa yang namanya iman itu bisa bertambah atau bisa berkurang. Iman yang bertambah, yaitu iman akan bertambah naik atau bertambah atau bisa naik manakala melakukan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala, yaitu memperbanyak ibadahnya. Iman bisa berkurang, yaitu melanggar aturan-aturan agama. Ini manakala berkurang, yaitu kenapa kita melanggar aturannya. Dan sekali lagi sebelum saya akhiri, ada sebuah yang perlu saya sampaikan berkaitan dengan akhlak kita, berkaitan dengan rumah tangga kita. Ada sebuah hadis, man taraka waladahu jahilan kana kullu dzanbin amaluhu 'alaihi. Siapa orangnya yang meninggalkan pendidikan anaknya menjadi bodoh, atau yakni tidak menghiraukan pendidikan anaknya, pokoknya bisa hanya prinsip hanya bisa bekerja saja, dia akan menanggung juga dosanya di hadapan Allah. Jadi selagi saya mengajak kepada para pemimpin, khususnya pemimpin rumah tangga, ayolah jadikan anak-anak kita anak yang soleh dan soleha, anak buah kita dituntun untuk akhlak yang terbaik itu untuk rumah tangga. Begitu pula dengan kita pemimpin kenegaraan, yuk kita sebagai pemimpin jadilah pemimpin yang terbaik, yang amanah, yang jujur. Insya Allah kalau sekiranya kita dengan amanah, terciptalah namanya negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, sebagaimana yang disebutkan dalam surat Al-A'raf ayat 96, walau anna ahlal qura amanu wa taqala fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun, yang artinya dan sesungguhnya sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti akan kami limpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi ternyata mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustaz Dr. Anda Suhan Hairi yang sudah mengisi Mutiara Pagi berjaringan RRI Bandung, Bogor dan juga RRI Cirebon. Sampai di sini pendengar, kami hadirkan Mutiara Pagi berjaringan untuk edisi Jumat 3 Juli 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan kami mohon maaf apabila ada beberapa pertanyaan yang belum dapat dijawab. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Telah Anda ikuti Mutiara Pagi berjaringan RRI Bandung, RRI Bogor dan RRI Cirebon.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Baru saja usai segmen pembuka kita di Bogor pagi ini, siaran berjaringan Mutiara Pagi edisi Jumat 3 Juli 2026, saudara. Sudah pukul 6, seperti yang kami janjikan, saudara, segera kita akan bergabung kembali bersama Pro 3 RRI di Jakarta, karena pagi ini panggung Piala Dunia 2026 segera menghadirkan duel syarat kualitas, pengalaman dan juga gengsi, saudara. Portugal akan berhadapan dengan Kroasia di fase gugur, menentukan satu tiket menuju babak berikutnya, saudara pendengar. Dan segera kita akan ikuti dan bergabung bersama Pro 3 RRI di Jakarta. Selamat mendengarkan.
2: Ruben Dias mundur, back pass lagi berikan kepada Vitinha. Umpan 1-2, dia sama dia dengan nomor punggung 20, ada Joao Cancelo. Kali ini Vitinha.
3: Pro 2,

Halo teman berdua, Deli Tamu Nanis back. Kita udah dengerin Jazz Musik Pro 2 FM ya. Sekarang giliran saya nih menepati janji saya untuk membuat kamu lebih up to date lagi dengan kasih informasi-informasi terkini teman Pro 2. Mulai dari informasi cuaca sampai dengan kabar-kabar terbaru bakal saya share ya. Nah, untuk kamu nih yang mau beraktivitas hari ini, entah itu ke kampus, ke sekolah, atau mungkin bekerja ya, nggak kebagian WFH, tenang teman Pro 2. Karena saya juga udah siapin lagu-lagu enak nih untuk membuat kamu bersemangat. Tapi memang teman Pro 2 ya, kalau misalnya kita sudah mensugestikan diri kita untuk semangat, ya mood kita akan ikutan baik nih. Jadi nantinya kalau mood kita baik, semuanya akan berjalan dengan lancar. Maka dari itu teman Pro 2, jangan perengut-perengut ya pagi-pagi seperti ini ya. Dinikmatin segala prosesnya, karena yakinlah pasti akan ada kebaikan di balik keikhlasan dan ketulusan kamu dalam menjalankan segala aktivitas kamu. Walaupun mungkin kamu ngantuk, kurang tidur karena habis nonton Piala Dunia semalam ya kan. Tapi kalau misalnya kamu udah menanamkan hal-hal positif dalam diri kamu pagi-pagi seperti ini, wah, yakin deh semuanya pasti akan berjalan lancar gitu ya. Biar tambah lancar lagi, saya kasih lagu-lagu enak. Sebentar lagi teman Pro 2, di jam 6 ini untuk membuka kembali perjumpaan kita, saya mau kasih lagunya Itgitaf dengan Sedia Aku Sebelum Hujan.

Tapi tenang, lagu ini bakal kamu dengarkan setelah saya kasih dulu deh lagu dari Zala Larsson dengan Last Life, teman berdua untuk membuka di jam 6 ini. Oke, okay? So enjoy, jangan mana-mana, tetap di Spada on Friday bersama saya Deli Tambunan sampai jam 10 nanti.

0: Eh bro, lewat JPO aja yuk. Biar gak muter jauh nih.
1: Tuh dekat.
2: Ya udah yuk.
0: Dim.
2: Apaan?
0: Ada ibu-ibu tuh.
2: Mana?
0: Tuh, kasihan. Kayaknya mau lewat JPO juga. Bantuin.
2: Ayo bantuin yuk, siapa tuh anaknya cantik nih.
3: Ayo bu, sampai ke ujung saya bantu.
4: Iya dek, makasih ya.
5: Teruslah lakukan kebaikan untuk orang-orang di sekitarmu. Karena ketika kamu melakukan kebaikan, sesungguhnya kamu sedang berbuat baik untuk dirimu sendiri.

0: Oke, nomor 2, informasi perakiran cuaca hari ini bakal kita ketengahkan ke ruang dengar kamu ya. Informasi perakiran cuacanya untuk wilayah Jawa Barat akan langsung disampaikan oleh rekan-rekan kami nih dari Stasiun Klimatologi Jawa Barat, nomor 2. Kayak gimana sih informasinya hari ini? Yuk kita sama-sama simak, nomor 2. Ini dia.
1: Hai sobat RRI, dimanapun Anda berada, bagaimana kabar Anda hari ini?
2: Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Ada baiknya sebelum Anda melakukan aktivitas hari ini, Anda dapat menyimak perakiran cuaca yang akan disampaikan oleh saya, Diana Hartanti, perakirawan Stasiun Klimatologi Jawa Barat. Selengkapnya sebagai berikut. Pada pagi hari diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Pada siang hari diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Pada malam hari diperkirakan cerah berawan. Pada dini hari diperkirakan cerah berawan. Suhu udara berkisar antara 18 hingga 33 derajat Celcius. Kelembapan udara berkisar antara 40 hingga 90%. Angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan 5 hingga 35 km per jam. Demikian perakiran cuaca hari ini. Semoga bermanfaat.
0: Oke, terima kasih banyak Diana Hartati untuk informasi perakiran cuaca wilayah Jawa Baratnya ya. Mudah-mudahan informasinya bermanfaat untuk kamu, Tompro 2, dan masih banyak informasi lainnya. Jadi, jangan kemana-mana.

0: Begini.
1: Begini. Berita pagi ini.
2: Di berita pagi ini saya punya informasi kalau misalnya harga BBM di SPBU Pertamina mengalami penurunan. Tapi memang nggak semua, teman Pro 2 ya. Hanya beberapa produk BBM Pertamina yang lebih murah di bulan ini. Jadi Pertamina melakukan penyesuaian harga BBM di awal Juli ya. Nah, berkat penyesuaian tersebut, 3 jenis BBM non-subsidi yang dijual Pertamina turun harga. Pertamax Turbo turun, Pertamina Dexnya turun, dan juga Dex Lite-nya turun, teman Pro 2 ya. Begitu, dan menurut pihak Pertamina, ini tuh bagian dari evaluasi berkala sesuai mekanisme yang berlaku dengan mengacu pada dinamika harga pasar minyak dunia, kemudian ada juga pertimbangan aspek fiskal serta daya beli dan perekonomian masyarakat. Gitu, misalnya nih, di Pulau Jawa ya, Pertamax Turbo turun dari Rp20.750 menjadi Rp19.300 per liternya. Terus Pertamina Dex turun dari Rp24.800 per liter menjadi Rp21.150 per liter. Jadi penurunannya itu sebesar Rp3.650 per liternya. Terus Dex Lite yang sebelumnya Rp23.000 sekarang menjadi Rp19.700. Nah, mudah-mudahan sih Pertamax biasanya juga bisa ikutan turun nih, teman Pro 2 ya. Kita sama-sama berdoa aja deh ya, mudah-mudahan semuanya bisa kembali terjangkau. Amin.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Nomor 2, saya punya informasi seputar Piala Dunia di mana Mikel Oyarzabal menjadi bintang kemenangan Spanyol ya. 2 golnya memastikan kemenangan 3-0 setelah Pedro Porro turut menyumbang 1 gol, teman Pro 2 ya. Jadi Spanyol terlihat tangguh bagi Austria saat tampil di Stadion Sofi Los Angeles pada dini hari tadi. Lamine Yamal dan kawan-kawan berkali-kali nih merepotkan pertahanan Austria, teman Pro 2. Jadi emang kalau misalnya saya lihat dia tuh ya, sejak menit awal tuh si Spanyol tuh agresif banget, teman Pro 2. Walaupun Austria nggak pengen diremehin ya. Jadi kedua tim ini membuka sejumlah peluang menarik, tapi sayang di beberapa menit awal itu belum mampu nih membuahkan gol gitu. Dan akhirnya barulah di menit 37 setelah si Cucurella mengirim umpan matang dan diselesaikan oleh si Oyarzabal menjadi gol pembuka Spanyol ya. Setelah kegolan, Austria akhirnya lebih banyak bertahan dan mengandalkan serangan balik sepanjang babak pertama, teman Pro 2. Terus akhirnya lanjut babak kedua, Spanyol terus menekan ya. Dan akhirnya sundulan Pedro Porro yang diumpan sama Alex Baena ini mengadakan keunggulan Spanyol menjadi 2-0 di menit 66. Begitu, dan Mikel Oyarzabal kembali mencetak gol ya di menit 89 setelah dapat umpan lagi tuh dari si Marc Cucurella. Dan akhirnya menang deh 3-0 Spanyol lah, teman-teman, 2, dan dia akhirnya lolos ke babak 16 besar. Wow, wow, wow, wow. Kalau sekarang nih lagi bertanding juga nih tim-tim favorit lainnya, ada Kroasia melawan Portugal, teman-teman, 2 ya. Kira-kira kau megang siapa tuh?

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Pro 2 FM RRI Bogor, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, inilah info Pro 2 untuk pagi ini bersama saya Deli Tambunan. Pemerintah Kota Bogor melalui Dinas Kesehatan Kota Bogor terus memperkuat upaya penanggulangan HIV melalui penyusunan rancangan peraturan wali kota tentang penanggulangan HIV. Langkah ini dilakukan untuk mendukung target eliminasi HIV pada 2030 melalui penguatan regulasi, layanan kesehatan yang komprehensif, serta kolaborasi lintas sektor. Dilansir dari unggahan Instagram Dinas Kesehatan Kota Bogor, HIV masih menjadi tantangan kesehatan masyarakat yang berdampak pada aspek kesehatan, sosial, dan juga ekonomi. Pada 2025 tercatat 399 kasus baru HIV dengan 137 kasus telah memasuki stadium AIDS. Sementara pada periode Januari hingga Mei 2026 ditemukan 175 kasus baru HIV di mana 57 diantaranya telah berada pada stadium AIDS.